Pahami makna di balik cerita legenda, kita bisa belajar banyak hal tentang kehidupan dan nilai kemanusiaan. Kita beralih ke maklumat lain, saudara perempuan. Teater tradisional merupakan salah satu bentuk seni pertunjukan tertua di Indonesia. Ia memadukan unsur sastra, musik, tari dan drama dalam satu kesatuan yang harmonis. Ia tidak sekedar menjadi tontonan hiburan, tetapi juga sarana pendidikan, menyampaikan pesan moral serta cerminan kehidupan sosial masyarakat di masanya. Dalam setiap pementasan, teater tradisional ini membawa nilai-nilai budaya, bahasa daerah dan filosofi yang menggambarkan cara pandang suatu masyarakat terhadap dunia. Indonesia memiliki beragam bentuk teater tradisional yang tersebar di berbagai daerah, masing-masing dengan ciri khas dan kekayaan estetikanya. Demikian, saya Syahrudin Nazdam. Sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 8.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri.

Guhindam pasal yang ketujuh. Apabila banyak berkata-kata, disitulah jalan masuknya dusta. Apabila banyak berlebih-lebihan suka, itulah tanda hampirkan duka. Apabila kita kurang siasat, itulah tanda pekerjaan hendak sesat. Apabila anak tidak dilatih, jika besar bapaknya letih. Apabila banyak mencela orang, itulah tanda dirinya kurang. Apabila orang yang banyak tidur, sia-sia sajalah umur. Apabila mendengar akan khabar, menerimanya itu hendaklah sabar. Apabila mendengar akan aduan, membicarakannya itu hendaklah cemburuan. Apabila perkataan yang lemah lembut, lekaslah segala

orang yang mengikut. Apabila perkataan yang amat kasar, lekaslah orang sekalian gusar. Apabila pekerjaan yang amat benar, tidak boleh orang membuat honar.

0: Berbagai tradisi, nilai-nilai luhur, dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Dari kawasan Jalan Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Perempat FM, suara budaya Nusantara. Kita Indonesia. Saudara perempat, sekolah sebagai ruang toleransi dan persatuan. Saudara perempat di mana saja berada, sekolah tidak hanya menjadi tempat menimba ilmu pengetahuan, tetapi juga menjadi ruang penting untuk menanamkan nilai-nilai toleransi dan persatuan di tengah keberagaman. Nah, dalam lingkungan sekolah, siswa belajar hidup berdampingan dengan kawan-kawan yang memiliki latar belakang berbeda, baik suku, agama maupun budaya. Nah, melalui kegiatan belajar mengajar, organisasi siswa hingga aktivitas ekstrakurikuler, sekolah dapat menjadi wadah untuk menumbuhkan sikap saling menghormati, menghargai perbedaan serta menguatkan semangat kebersamaan. Nah, guru berperan penting sebagai teladan dalam membangun suasana inklusif, di mana setiap siswa merasa diterima dan dihargai. Nah, toleransi yang dipupuk sejak dini di sekolah akan menjadi bekal berharga bagi generasi muda dalam menjaga persatuan bangsa, dengan menanamkan pemahaman bahwa perbedaan bukan penghalang, melainkan kekayaan yang harus dijaga. Sekolah turut berkontribusi membangun Indonesia yang damai dan juga harmonis. Di era digital dan modern saat ini, tantangan intoleransi kerap muncul di ruang publik maupun media sosial. Karena itu, sekolah diharapkan mampu memperkuat pendidikan karakter dengan menanamkan nilai-nilai Pancasila, semangat gotong royong, dan cinta tanah air. Dengan demikian, sekolah bukan hanya tempat mencetak generasi cerdas, tetapi juga generasi yang berjiwa besar, menghargai keberagaman, dan siap menjadi penjaga persatuan bangsa.
2: Assalamualaikum. Cik Adik, oi Cik Adik.

0: Intermezzo.
1: Mina. Nanti kalau engkau kahwin kan, engkau nak pakai adat apa? Kan calon kau orang putih tu.
2: Pakai adat Melayu lah. Nanti insyaAllah aku kahwin kat sini. Habis tu barulah aku tinggal di negara dia.
1: Biar betul kau Mina. Emang di kau pandai cakap bahasa Inggeris?
2: Dah pandailah aku, sepele.
1: Ya betul, aku test kau eh. Apa bahasa Inggeris di adat?
2: Constitute?
1: Salah.
2: Tradition?
1: Salah.
2: Habis?
1: Adat is tiadat.
0: Intermezzo.

Perempat FM, suara budaya Nusantara, kita Indonesia. Saudara perempat, lingkungan pendidikan sebagai tempat belajar bersama dalam keberagaman. Nah, lingkungan pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai ruang untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, tapi juga menjadi wadah penting bagi siswa untuk belajar hidup bersama dalam keberagaman. Di sekolah maupun perguruan tinggi, para pelajar berasal dari latar belakang yang berbeda, baik agama, suku, bahasa maupun budayanya. Dan perbedaan inilah juga yang justru memperkaya proses belajar, membentuk sikap saling menghormati, serta memperkuat rasa persatuan. Nah, di dalam kelas, siswa belajar untuk bekerjasama dalam kelompok, berdiskusi, dan berbagi pandangan meskipun berbeda pemikiran. Nah, kegiatan di luar kelas misalnya seperti organisasi siswa, kegiatan seni, olahraga, maupun ekstrakurikuler lainnya juga menjadi sarana untuk menumbuhkan sikap inklusif dan saling menghargai. Guru dan tenaga pendidik ini berperan penting dalam menciptakan suasana belajar yang kondusif, ramah, serta bebas diskriminasi. Pendidikan karakter yang menekankan nilai toleransi, gotong royong, dan cinta tanah air perlu terus digalakkan agar generasi muda juga terbiasa untuk berdampingan dalam damai. Nah, lingkungan pendidikan yang sehat nih sedara perempat dan juga harmonis akan melahirkan generasi yang tidak hanya cerdas secara akademis, tapi juga bijak dalam menyikapi perbedaan. Nah, dengan begitu, sekolah dan kampus menjadi pilar penting dalam membangun masyarakat yang berkeadilan, demokratis, dan bersatu dalam bingkai kebinekaan.

0: Intermezzo.
1: Apa ya yang sedap dicemil petang nih?
2: Apa kerja kau tuh? Sampai separuh badan masuk ke kulkas.
1: Ah, dapat. Dah apa mak tak ada cakap ada simpan coklat sebanyak nih?
2: Sejak bila aku ada simpan coklat?
1: Minta ya mak. Saya nak kerjakan tugas sambil nyemil.
2: Tapi mak rasa tak ada lah mak simpan coklat. Kenapa pula kau bisa jumpa benda tu?
1: Alah mak ni, tipu eh. Pasti mak nak makan sendiri. Saya minta pokoknya mak. Eh, apa ni? Kenapa rasa coklat macam gini?
2: Cuba sini mak rasa. Lah, sudah ini belacan lah nak. Bukan coklat, belacan lah hai.
0: Intermezzo.

Perompar FM, suara budaya Nusantara. Kita Indonesia. Saudara perompar, sekolah tidak hanya berperan sebagai tempat menimba ilmu pengetahuan, tapi juga sebagai wadah penting dalam membentuk etika dan moral generasi muda. Tantangan dan hambatan membentuk etika moral generasi muda di lingkungan sekolah. Saudara perempat, upaya membangun karakter peserta didik di lingkungan pendidikan ini tidak selalu berjalan mulus ya. Jadi berbagai tantangan dan hambatan masih sering ditemui, baik dari internal maupun eksternal sekolah. Salah satu tantangan utama adalah pengaruh perkembangan teknologi dan media sosial. Akses informasi yang begitu luas membuat siswa rentan terpapar konten yang tidak sesuai dengan nilai moral dan etika. Nah, jika tidak dibarengi dengan pengawasan dan bimbingan yang baik, hal ini juga dapat mempengaruhi perilaku mereka di sekolah maupun di masyarakat. Selain itu, perbedaan latar belakang keluarga dan lingkungan tempat tinggal juga jadi faktor yang mempengaruhi pembentukan moral siswa. Nah, ada peserta didik yang mendapatkan bimbingan moral kuat dari keluarganya, namun ada juga yang kurang mendapatkan perhatian, dan ini juga menciptakan kesenjangan dalam penerapan etika di sekolah. Nah, hambatan lain adalah keterbatasan waktu dan perhatian guru yang lebih banyak tersita pada target pencapaian akademis. Nah, pendidikan moral seringkali hanya dianggap sebagai materi tambahan, padahal sejatinya memiliki peran besar dalam mencetak generasi yang berkarakter. Nah, meski demikian, saudara penempat, sekolah tetap memiliki peran strategis nih dalam menanamkan etika moral generasi muda. Upaya yang dapat dilakukan antara lain melalui integrasi pendidikan karakter dalam setiap mata pelajaran, pembiasaan sikap disiplin, pembelajaran berbasis teladan, serta kegiatan ekstrakurikuler yang menumbuhkan empati dan tanggung jawab sosial. Dengan mengatasi tantangan dan hambatan ini, diharapkan juga lingkungan sekolah mampu melahirkan generasi muda yang tidak hanya cerdas secara akademis, tapi juga beretika, bermoral, dan siap jadi penerus bangsa yang berintegritas.

0: Intermezzo.
1: Masuk kerja niat hati nak jadi pekerja berdedikasi. Baru duduk 5 minit dah buka HP, cek notifikasi. Bos kita kalau datang tanya, semua okey kan kerja hari ini? Kita jawablah okey. Padahal dalam hati dah minta cuti. Meeting katanya penting untuk komunikasi. Ujung-ujung cuma dengar orang bercakap. Kita angguk-angguk sambil isi absensi. Jam pulang paling dinanti tiap hari. 5 minit sebelum waktu, semua dah standby dekat pintu macam nak lari. Bos cakap, kerja ni mesti pakai hati. Kita pakai hati betul. Tapi hati pun dah penat sendiri. Tapi walau kerja kadang buat naik emosi, gaji masuk tiap bulan itulah yang buat kita tetap bertahan sampai hari ini.
0: Intermezzo.

Terima kasih saudara perempat masih mendengarkan siaran kita Perempat FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Saudara perempat, pendidikan moral penting untuk mewujudkan toleransi di kalangan peserta didik. Nah, pendidikan di Indonesia tidak hanya berfokus pada pencapaian akademis, tapi juga memiliki peran besar dalam membentuk karakter generasi muda. Salah satu aspek yang sangat penting adalah pendidikan moral yang menjadi dasar untuk menumbuhkan sikap toleransi di kalangan peserta didik. Nah, melalui pendidikan moral, siswa diajarkan untuk memahami nilai-nilai kebaikan, kejujuran, empati, dan saling menghormati. Nah, nilai-nilai ini menjadi landasan utama dalam membangun kehidupan yang damai di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Dengan menanamkan sikap menghargai perbedaan sejak dini, sekolah turut membentuk generasi yang mampu hidup berdampingan secara harmonis. Nah, guru dan tenaga pendidik memiliki peran sentral dalam memberikan teladan yang nyata. Keteladanan yang ditunjukkan di lingkungan sekolah akan memudahkan peserta didik untuk meniru dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selain itu juga kegiatan ekstrakurikuler, diskusi kelompok maupun perayaan hari kebesar bersama itu dapat jadi media efektif dalam memperkuat nilai toleransi. Nah, pendidikan moral yang kuat ini akan melahirkan peserta didik yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tapi juga berkarakter, bijak, dan siap menjadi agen perdamaian di masyarakat. Dan ini juga sejalan dengan cita-cita bangsa Indonesia untuk membangun persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Nah, dengan demikian, menanamkan pendidikan moral bagi peserta didik adalah langkah strategis untuk mewujudkan toleransi yang kokoh demi terciptanya masyarakat yang rukun, damai, dan sejahtera. Tak

0: Intermezzo.
1: Di sosial media nampak hidup teratur kali. Bangun pagi, olahraga. Padahal bangun je terus scroll sampai lupa diri. Story penuh kata-kata motivasi tinggi. Realitanya bangun siang pun masih tarik selimut lagi. Upload foto senyum paling berseri. Padahal 5 minit sebelum tu overthinking tak berhenti. Caption tulis healing ke pantai cari ketenangan hati. Habis foto duduk tepi cas HP sebab baterai tinggal 1% lagi. Nampak orang lain hidup semua jadi. Kita tengok sambil bisik, ni orang tak pernah susah ke? Atau aku aja ke yang macam ni? Bila nak post mesti pilih angle paling rapi. Realitanya bilik belakang penuh baju tak lipat lagi. Online nampak ramai kawan tiap hari. Offline nak ajak keluar sunyi sepi macam tak kenal lagi.

0: 12 jam di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ada Syahrudin.
1: Air yang tenang, jangan disangka tiada buaya. Jangan menilai orang hanya dari sikap luarnya yang diam dan lembut. Kadang, yang pendiam justru punya kekuatan, ilmu atau pendirian yang tidak main-main.
0: Ada Julia Puspita.
2: Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Kalau memang betul-betul nak, pasti ada saja jalan yang kita usahakan. Tapi kalau hati dah tak nak, ada saja alasan untuk tidak berusaha.
0: Ada pula Mizwardi.
3: Air di tincang takkan putus. Dalam sesama keluarga ataupun sahabat, jangan biarkan masalah kecil menjadi besar. Bagaimanapun, ikatan hati tetap ada dan patut dijaga.
0: Ada juga Sarwa Aulia.
4: Terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata buruk padahnya. Kalau salah melangkah, masih bisa diperbaiki. Tapi, kata yang menyakitkan susah ditarik kembali. Sebab itulah pikir dulu sebelum berbicara, agar tak menyesal kemudian.
0: Dan ada Adi Yuhana.
5: Kalau takut di lambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Saudara, kalau sudah memilih jalan yang penuh tantangan, jangan mudah mengeluh saat ujian datang. Setiap pilihan

0: Pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Assalamualaikum, selamat pagi saudara perempat. Maklumat yang pertama, agroindustri memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus memperkuat ketahanan pangan. Sektor ini mengintegrasikan kegiatan pertanian dengan industri pengolahan, distribusi, dan pemasaran sehingga mampu meningkatkan nilai tambah hasil dari pertanian serta kesejahteraan petani. Pengembangan agroindustri ini dinilai mampu menciptakan lapangan kerja baru khususnya di wilayah pedesaan melalui pengolahan hasil pertanian menjadi produk setengah jadi maupun produk siap konsumsi. Agroindustri membantu mengurangi ketergantungan pada penjualan bahan mentah dan memperkuat daya saing produk lokal di pasar nasional maupun global. Kita beralih ke maklumat lain, saudara perempuan. Penggunaan bahan kimia berbahaya masih menjadi ancaman serius bagi kesehatan manusia dan kelestarian lingkungan. Bahan kimia ini dapat ditemukan dalam berbagai produk sehari-hari seperti pestisida, bahan pembersih, kosmetik ilegal hingga zat tambahan pada makanan yang tidak sesuai dengan standar. Nah, saudara perempuan di mana saja berada, paparan bahan kimia berbahaya dalam jangka pendek itu dapat menyebabkan iritasi kulit, gangguan pernapasan dan juga keracunan. Sementara itu, paparan jangka panjang risiko menimbulkan penyakit kronis, gangguan hormon hingga meningkatkan potensi kanker. Oleh karena itu, kewaspadaan dan pemahaman masyarakat terhadap bahaya bahan kimia menjadi sangat penting. Para ahli kesehatan menghimbau masyarakat untuk selalu membaca label produk, memperhatikan izin edar, serta menghindari penggunaan bahan kimia yang tidak jelas asal-usul dan keamanannya. Demikian, saya Syahrudin Aznam. Sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 9.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais kita menghayati

Ini Guhindam pasal yang ke-8. Barang siapa khianat akan dirinya, apalagi kepada lainnya. Kepada dirinya ia aniaya, orang itu jangan engkau percaya. Lidah yang suka membenarkan dirinya, daripada yang lain dapat kesalahannya. Daripada memuji diri, hendaklah sabar. Biar daripada orang datangnya khabar. Orang yang suka menampakkan jasa, setengah daripada syirik mengaku kuasa. Kejahatan diri sembunyikan, kebajikan diri diamkan. Keaiban orang jangan dibuka, keaiban diri hendaklah sangka.

0: sebagai tradisi, nilai-nilai luhur, dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: MHz Perempat FM, suara budaya Nusantara. Sedara perempat, di tengah era individualisme dan digitalisasi yang semakin kuat, hidup berkomunitas itu kembali menjadi sorotan. Karena apa nih sedara perempat? Ini sebagai solusi untuk memperkuat rasa kebersamaan dan membangun kualitas hidup sosial yang lebih sehat tentunya. Komunitas itu tidak hanya menjadi wadah untuk berbagi hobi ataupun minat yang sama, tapi juga tempat bagi seseorang untuk tumbuh bersama, belajar dan juga saling mendukung. Nah, mulai dari komunitas literasi, komunitas lingkungan, olahraga,

olahraga, seni, hingga kewirausahaan. Nah, jadi keberadaan kelompok sosial ini juga terbukti memberikan dampak nyata dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, sudah ada perempuan di mana saja berada, berkomunitas bukan sekedar berkumpul, tapi juga belajar bekerja sama, berempati, dan peduli dengan sesama. Dan hidup berkomunitas ini juga dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab sosial dan solidaritas yang kuat, terutama di kalangan generasi muda. Nah, sedara perempat, membangun komunitas yang sehat juga memiliki tantangan seperti menjaga kekompakan, manajemen konflik, dan juga keberlanjutan kegiatan. Jadi hidup berkomunitas itu bukan hanya sekedar aktivitas sosial, melainkan bagian dari gaya hidup yang memperkaya nilai kemanusiaan dan memperkuat ikatan antar individu. Nah, di era modern ini, komunitas menjadi oase yang mengajarkan bahwa hidup tidak hanya tentang aku, tetapi juga tentang kita.

0: ngapain kau berhenti nih?
1: Hei, tangga lagi. Tiap hari tangga. Aku nih bukannya tak kuat, tapi rodanya tak pandai naik tangga.
0: Ah, habis tu macam mana?
1: Ah, macam mana kalau kita pasang turbo dekat kursi roda saya ni?
0: Ada-ada saja lah kau ni. Baik kita buatkan jalan yang betul.
2: Kadang yang perlu diubah bukan orangnya, tapi tempatnya. Akses untuk semua, itulah baru adil.

101,3 MHz Perumbar FM, Suara Budaya, Kepulauan Riau. Saudara Perumbar, kesehatan mental semakin diakui sebagai aspek krusial dalam kehidupan manusia. Nah, seiring dengan meningkatnya kesadaran akan dampaknya terhadap kesejahteraan individu dan masyarakat. Kesehatan mental yang baik tidak hanya mempengaruhi bagaimana seseorang merasa, berpikir, dan juga berperilaku, tapi juga berdampak langsung pada kemampuan seseorang untuk menghadapi stres, membangun hubungan yang sehat, serta menjalani kehidupan yang produktif. Saudara Perumbar, kesehatan mental ini merupakan kondisi di mana individu memiliki kesejahteraan yang tampak dari dirinya, mampu menyadari potensinya sendiri, memiliki kemampuan untuk mengatasi tekanan hidup normal pada berbagai situasi dalam kehidupan, maupun bekerja secara produktif dan menghasilkan, serta mampu memberikan kontribusi kepada komunitasnya. Nah, saudara Perumbar, pentingnya kesehatan mental ini juga tercermin dalam dampaknya terhadap berbagai aspek kehidupan. Orang dengan kesehatan mental yang baik ini cenderung lebih mampu membuat keputusan yang bijak, ya kan? Menjalin hubungan yang harmonis serta berkontribusi positif dalam lingkungan kerja dan juga masyarakat. Nah, sebaliknya, masalah kesehatan mental yang tidak ditangani itu dapat menyebabkan penurunan kualitas hidup, masalah fisik, dan juga bahkan berujung pada kondisi yang lebih serius seperti gangguan mental kronis.

Perempat FM, suara budaya Kepulauan Riau. Saudara perempat, warisan budaya suatu bangsa seringkali tercermin dalam permainan tradisional yang diwariskan turun-temurun. Nah, begitu juga dengan orang Melayu yang kaya akan permainan tradisional Melayu yang memegang peranan penting untuk membentuk identitas. Nah, walaupun demikian, banyak generasi sekarang yang saat ini juga mulai lupa nih dengan permainan tersebut. Dan ini karena kemajuan zaman yang membuat permainan ini teralihkan. Datuk Setia Perdana Yohan S. Nugraha, Sekretaris Bidang Penelitian, Pengkajian dan Penulisan Adat Melayu Lam Kepulauan Riau, Kota Tanjung Pinang mengatakan bahwa permainan tradisional ini memiliki nilai filosofis dan pengajaran budi pekerti bagi manusia. Nah, pada hakikatnya, banyak hal yang dapat kita pelajari dari permainan tradisional. Nah, karena orang pada zaman dulu tuh pada permainan tradisional mengandung tunjuk ajar, sehingga adab terbentuk sedemikian baiknya. Nah, misalnya permainan congkak. Ini yang mana permainan ini mengajarkan tentang kejujuran dan strategi yang mencerminkan tabiat dan adab yang baik dalam bermain. Nah, biasanya sebagian besar permainan tradisional ini dimulai dengan mukadimah permainan seperti usut, ompimpa dan lainnya. Nah, ketika kita berpikir mengazamkan diri bahwa kebudayaan itu cara berkehidupan, maka permainan tradisional menghadirkan nilai tersebut nih, saudara perempat. Membangun daya pikir suatu masyarakat yang berbudaya itu memerlukan pembiasaan terhadap nilai budaya lokal yang tercermin dari kebiasaan dan juga adab yang baik. Nah, permainan tradisional ini adalah bagian yang tak terpisahkan nih, saudara perempat, dari kekayaan budaya dan warisan sejarah permainan tradisional Melayu. Nah, banyak unsur yang melekat pada permainan tersebut menjadikannya sebagai sejarah yang harus dipertahankan.

0: kau ni kenapa? Jalanlah betul-betul.
1: Aku tak nampaklah ada batu depan tu.
0: Ha, aman tak sepatu kau?
1: Eh, aman-aman. Sepatu ni dah lama aku pakai. Dah banyak kali juga aku jatuh sama kesandung macam ni. Tapi masih bagus dan tahan lama lah.
0: Itu sepatu produk Indonesia kan? Bagus juga produk Indonesia ni. Bukan kaleng-kaleng.
1: Eh, jelas. Kualitas dia bagus, tahan lama, murah dan senang kita dapat di sini. Aduh.
0: Eh, kau ni kesandung lagi pula. Mata, mata.
2: Tak payah, tak payah nak

101,3 MHz Penempat FM Suara Budaya Nusantara. Saudara penempat, bahasa ibu merupakan bagian yang tak terpisahkan dari identitas budaya dan jati diri suatu bangsa. Di Nusantara kita ini yang kaya akan keragaman suku dan budaya, bahasa ibu memegang peranan penting sebagai sarana komunikasi dan pelestarian nilai-nilai tradisional. Namun saudara penempat, dengan semakin pesatnya globalisasi dan arus modernisasi, pelestarian bahasa ibu di berbagai daerah di Indonesia juga menghadapi tantangan besar. Nah saudara, sebagai warisan budaya, bahasa ibu ini bukan hanya sekedar alat komunikasi, tapi juga cermin dari cara berpikir, bertindak, dan juga berinteraksi suatu masyarakat. Nah, melalui bahasa ibu, nilai-nilai lokal, cerita rakyat, adat istiadat, dan kearifan lokal diwariskan dari generasi ke generasi. Nah, di banyak daerah di Indonesia, bahasa ibu menjadi penopang utama keberlangsungan budaya dan identitas suku-suku yang ada. Nah, meskipun penting, bahasa ibu di berbagai daerah di Indonesia ini juga menghadapi ancaman serius sih ya. Penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional yang didorong oleh kebutuhan komunikasi lintas daerah seringkali juga menyebabkan bahasa ibu kurang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selain itu juga generasi muda cenderung lebih banyak terpapar pada bahasa asing seperti bahasa Inggris melalui media sosial, film, dan juga pendidikan, sehingga minat mereka terhadap bahasa ibu menurun. Dan kondisi ini juga diperparah dengan urbanisasi yang menyebabkan banyak penduduk desa pindah ke kota dan juga berbaur dengan masyarakat dari latar belakang budaya yang berbeda. Nah, dalam lingkungan yang heterogen, bahasa ibu ini seringkali tidak lagi digunakan, ya. Dan akhirnya dilupakan. Dan berbagai upaya juga dilakukan untuk melestarikan bahasa ibu di Indonesia. Salah satunya melalui pendidikan. Selain itu juga, upaya revitalisasi bahasa ibu dilakukan melalui penerbitan buku-buku dalam bahasa daerah, penggalangan festival budaya yang menampilkan seni dan sastra lokal, serta penggunaan bahasa ibu dalam media massa lokal.

0: dari Jalan Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Indonesia. Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Nusantara.
1: Yuhu, paket. Kak, paket. Paket.

0: jam di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ada Syahrudin.
1: Air yang tenang, jangan disangka tiada buaya. Jangan menilai orang hanya dari sikap luarnya yang diam dan lembut. Kadang, yang pendiam justru punya kekuatan, ilmu atau pendirian yang tidak main-main.
0: Ada Julia Puspita.
2: Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Kalau memang betul-betul nak, pasti ada saja cara yang kita usahakan. Tapi kalau hati dah tak nak, ada saja alasan untuk tidak berusaha.
0: Ada pula Mizwardi.
3: Air di cincang takkan putus. Kalau sesama keluarga ataupun sahabat, jangan biarkan masalah kecil menjadi besar. Bagaimanapun, ikatan hati tetap ada dan patut dijaga.
0: Ada juga Sarwa Aulia.
4: Terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata buruk padahnya. Kalau salah melangkah, masih bisa diperbaiki. Tapi, kata yang menyakitkan susah ditarik kembali. Sebab itulah pikir dulu sebelum berbicara, agar tak menyesal kemudian.
0: Dan ada Adi Yuhana.
5: Kalau takut dilambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Saudara, kalau sudah memilih jalan yang penuh tantangan, jangan mudah mengeluh saat ujian. Setiap pilihan

0: Sembang Komunitas setiap pagi dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Pergi ke laut, memukat ikan, singgah sejenak di

kesehatan. Dengarkan terus ya obrolan seru kami melalui 101,3 MHz rri.co.id dan RRI Digital. Saya Dr. Dia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pukul 9 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Assalamualaikum, selamat pagi saudara perempat. Maklumat yang pertama, dalam budaya Melayu, tepak sirih bukan hanya sekadar alat melainkan sebuah simbol yang syarat akan makna dan nilai-nilai kehidupan. Tepak sirih melambangkan awal pembuka kata, sebuah isyarat yang memuliakan orang lain dan menunjukkan sikap saling menghormati. Dalam setiap pertemuan adat atau upacara penting, tepak sirih selalu hadir sebagai wujud dari kearifan lokal yang menjunjung tinggi adat dan tradisi. Tepak sirih sendiri sedar perempat dari beberapa elemen penting seperti daun sirih, kapur, pinang, gambir dan tembakau yang disusun rapi dalam sebuah wadah berukir indah. Setiap elemen ini memiliki makna tersendiri yang bila disatukan menjadi lambang kehidupan masyarakat Melayu yang penuh dengan nilai-nilai adat dan kebersamaan. Kita beralih ke maklumat lain, saudara perempat. Bahasa ibu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari identitas budaya dan jati diri suatu bangsa. Di Nusantara, yang kaya akan keragaman suku dan budaya, bahasa ibu memegang peranan penting sebagai sarana komunikasi dan pelestarian nilai-nilai tradisional. Namun dengan semakin pesatnya globalisasi dan arus modernisasi, pelestarian bahasa ibu di berbagai daerah di Indonesia menghadapi tantangan besar. Nah, saudara perempuan di mana saja berada, bahasa ibu bukan hanya sekedar alat komunikasi, tetapi juga cermin dari cara berpikir, bertindak, dan berinteraksi suatu masyarakat. Melalui bahasa ibu, nilai-nilai lokal, cerita rakyat, adat istiadat, dan kearifan lokal diwariskan dari generasi ke generasi. Demikian saya Syahrudin Aznam, sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 11.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif, apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.

Gugindam pasal yang ke-9. Tahu pekerjaan tak baik tetapi dikerjakan. Bukannya manusia, iaitulah syaitan. Kejahatan seorang perempuan tua, itulah iblis punya penggawa. Kepada segala hamba-hamba raja, disitulah syaitan tempatnya manja. Kebanyakan orang yang muda-muda, disitulah syaitan tempat bergoda. Perkumpulan laki-laki dengan perempuan, disitulah syaitan punya jamuan. Adapun orang tua yang hemat, syaitan tak suka buat sahabat. Jika orang muda kuat bergum, dengan syaitan jadi berseteru.

Semangat Si Indra Sakti, Wisata Budaya juga Religi. Semangat Pagi memulai hari, Pro 4 Tanjung Pinang setia menemani. Segantan Lada Pagi dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di Pro 4 RRI Tanjung.

0: Dengar-dengar, Sembang Komunitas.
1: Jadi kali ini di program kita, budaya baca dan budaya lokal itu dapat tumbuh bersama. Bagaimana nih menurut Eric kalau berdasarkan perkembangan budaya literasi kita di Kepulauan Riau sekarang nih?
2: Kalau sebagai salah satu pengurus forum TBM lah ya Bang, kita itu memang kalau visi dan misinya TBM ya tentu saja untuk meningkatkan literasi di kalangan masyarakat, menjadi salah satu kontributor lah yang membuat masyarakat kita tuh lagi jadi gemar lagi membaca.
1: Betul, betul.
2: Jadi
1: betul.
2: Tak cuma menikmati hal-hal lain di luar sana, hiburan mungkin, tapi juga punya bahan-bahan bacaan yang bisa bermanfaat dan berkualitas untuk ya hidup kita masing-masing.
1: Untuk bahan bacaan banyak tak kita sekarang di TBM?
2: Tiap-tiap TBM beda-beda kondisinya.
1: Beda-beda ya?
2: Ada yang memang punya banyak koleksi, ada juga yang mungkin masih kurang gitu. Karena kan sumber koleksi dari kawan-kawan TBM itu ada yang memang pengadaan sendiri, swadaya. Ada juga yang sumbernya dari kontribusi berbagai pihak, ada donasi dan lain-lain gitu.
1: Oke, kalau misal untuk kawan-kawan kita di luar sana, di luar TBM, nak berkontribusi memberikan bahan bacaan berkualitas itu bagaimana prosedurnya?
2: Oh bisa.
1: Bisa ya?
2: Kalau mungkin pertama cek dulu di sekitar tempat tinggal kawan-kawan semua itu ada tak TBM. Nah kalau bisa kan kita berkontribusi ke lingkungan terdekat dulu lah.
1: Oh jadi di TBM Kepulauan Riau ini lokasi-lokasinya terdata.
2: Kalau kami kan pengurus wilayah Bang, forumnya. Jadi kawan-kawan pengurus-pengurus TBM se-Kepulauan Riau biasanya berkomunikasinya salah satunya melalui forum kami ini. Nah kalau kawan-kawan aktivis TBM itu di berbagai daerah kan ada tuh.
1: Ada.
2: Di kota masing-masing, kota Tanjung Pinang juga banyak. Nah mungkin di lingkungan tempat tinggal kawan-kawan ada yang TBM hadir di sana, nah bisa tuh datang berkunjung.
1: Okay.
2: Nanti bisa ngelihat kondisinya dulu, koleksinya kurangnya apa, berkomunikasi dengan relawan yang ada di situ, mungkin bisa kontribusi nyumbang buku,
1: nyumbang ilmu juga jadi di situ.
2: Bisa juga nyumbang ilmu.
1: Boleh nantu ya. Bisa. Kawan-kawan yang alhamdulillah mungkin udah bisa memberikan nilai lebih untuk literasi di Kepulauan Riau, bolehlah untuk menyumbangkan ilmu ya,
2: betul,
1: ya? Sambil nyumbang buku juga. Nyumbang duit boleh juga kan?
2: Nyumbang duit boleh Bang.
1: Wah, Masya Allah.
2: Nyumbang masalah yang tak boleh.
1: Jangan nyumbang masalah. Nah, dah kita banyak masalah kan. Nanti ujungnya banyak salah, ya tak?
2: Betul.
1: Okay. Banyak orang menganggap membaca tu hanya nambah ilmu. Nah, menurut Eric nih, bagaimana membaca itu juga jadi cara kita untuk melestarikan budaya lokal?
2: Mungkin banyak kita sama-sama tahu lah, ada pepatah yang mengatakan membaca itu jendela ilmu gitu ya, untuk kita menengok dunia dan segala macamnya. Tapi di sisi lain, kalau kita membaca budaya lokal, membaca koleksi-koleksi yang terkait dengan identitas kita, membaca itu justru bisa jadi cermin Bang, untuk menunjukkan sebenarnya kita ini siapa.
1: Jati diri kita.
2: Jati diri kita, biar kita tidak lupa bahwasanya misalnya kita baca literatur Melayu nih, oh kita tahu orang Melayu itu bersikapnya macam mana, orang Melayu itu adabnya macam mana, kebiasaan-kebiasaannya macam mana. Jadi kita macam
1: bercermin
2: jati diri kita. Salah satunya membaca itu bisa berfungsi sebagai itu.
1: Apalagi kita kan punya banyak koleksi kan, koleksi-koleksi manuskrip lama, aksara-aksara lama yang barangkali generasi sekarang banyak yang tak bisa membacanya.
2: Betul.
1: Nah itu macam mana peran TBM gitu?
2: Kalau peran TBM mungkin itu kembali ke relawan tiap-tiap TBM di berbagai tempat ya. Jadi banyak trik yang dilakukan kawan-kawan TBM untuk memperkenalkan kembali literasi-literasi lama itu kepada masyarakat yang berkunjung ke TBM-TBM tersebut Bang.
1: Jadi masyarakat kita juga tidak, kata orang itu butuh kayu lah ya, dengan manuskrip-manuskrip kuno yang tentunya sampai sekarang masih ada kan?
2: Masih ada, cuma kan jumlahnya terbatas ya Bang.
1: Jumlah terbatas.
2: Dan tidak semua TBM tuh punya koleksi seperti itu.
1: Karena koleksi-koleksi itu di musim-musim besar gitu. Bahkan masih banyak di luar negeri ya kan? Karya-karya penulis handal kita dulu masih banyak belum balik lagi ke negeri kan? Masih banyak di pusat, masih banyak di Belanda juga ya. Nah, nih, seberapa penting budaya baca kita nih dalam mempertahankan identitas Melayu di Kepulauan Riau sekarang nih?
2: Penting lah, penting sekali. Banyak banyak cara memang mempertahankan identitas, tapi salah satunya membacanya menjadi sesuatu yang sangat krusial karena dia punya, kita sebagai pembaca itu punya kebebasan sendiri kan, kita bisa baca menerang sendiri situ, kan? Kapan kita nak baca, bila ada waktu kita nak baca tinggal baca. Beda dengan misalnya kita pergi ke sanggar nak belajar tari, nak belajar apa segala macam, kan harus bergantung sama orang nih, sama gurunya, sama waktunya segala macam. Tapi kalau membaca itu di mana aja kita bisa, di rumah bisa, di tempat kerja, di mana ada.
1: Nah, supaya kawan-kawan kita di luar sana supaya bisa menikmati membaca atau menikmati buku bacaan, seberapa sedapnya membaca itu kalau menurut Eriknya?
2: Kalau ditanya gitu mungkin tiap-tiap orang beda ya. Beda, kalau ya? Saya sendiri bang, saya memang dari kecil itu, dari SD kawan-kawan
1: yang hobi membaca.
2: Istirahat ke kantin, saya istirahatnya ke perpustakaan. Dari SD memang sudah suka membaca.
1: Jadi habit di situ bagus.
2: Jadi mungkin kalau bisa buat kita jatuh cinta sama aktivitas membaca itu, pilih topik yang memang kita suka aja dulu. Jadi cari dulu topik yang memang membuat kita tertarik.
1: Kalau saya yang masih membekas dari kecil, dari SD sampai sekarang tuh, saya baca buku tuh tentang pahlawan Tuanku Tambusai.
2: Tuanku Tambusai.
1: Yang makamnya di luar negeri, di negeri jiran. Itu sampai sekarang tuh alur cerita dari awal
2: masih melekat,
1: masih melekat di kepala. Karena bukunya tuh cuman buku-buku lama tuh kan, tahun berapa tuh, tahun 90-an gitu kan. Karena memang buku-buku dulu beda dengan buku-buku sekarang. Apalagi sekarang zaman digital ya.
2: Lebih banyak digital sekarang.
1: Lebih banyak digital. Lebih menarik mana kalau menurut Erik sekarang, digital atau kita langsung baca di buku?
2: Sebagai orang lama yang udah rente nih, udah tua.
1: Kita sama-sama lama.
2: Sama-sama lama. Kalau saya pribadi lebih nyaman baca buku fisik.
1: Baca buku fisik.
2: Buku lama. Sudah
1: di situ ya.
2: Betul. Cuma kalau misalnya kita tak mungkin juga menafikan ya, zaman udah maju.
1: Betul.
2: Akses yang lebih mudah itu sekarang ke buku-buku digital bang, apalagi untuk generasi-generasi di bawah kita, anak-anak yang masih muda, anak-anak usia-usia sekolah, mereka lebih gampang untuk mengakses koleksi yang ada digital ketimbang buku fisik.
0: Sembang Komunitas Perempat RRI Tanjung Pinang. Setiap hari jam 9 waktu Indonesia Barat. Dengar kami juga ya melalui RRI Digital dan RRI.co.id.

0: Dengar-dengar, Sembang Komunitas.
1: Nah, ini saudara perempat, kawan-kawan ni terlibat dalam pembuatan filem pendek berlomba. Ini dapat juara, pemenang dua ya, tingkat Provinsi Kepulauan Riau di ajang FLS3N Cabang Filem Pendek dari SMA Negeri 4 Tanjung Pinang. Topik kita menarik ni saudara perempat ya. Dentum Gendang Parjawara, merawat tradisi, membangun karakter bangsa. Ini kan bercerita tentang gendang silat ni Ren ya. Makna filosofi yang nak diangkat ke khalayak ramai supaya mereka tahu gendang silat ni apa. Macam mana tu Ren?
2: Nah, pertama idenya itu memang dari komentar juri di kota.
1: Oh, itu di kota? Ya. Siapa jurinya itu?
2: Bang Reski.
1: Bang Reski ya?
2: Okay. Atasannya Bang Reski. Nah, mereka tuh memang meng-highlight kalau misalnya juknis di film pendek ini kan tidak memperkenankan film itu ada dialog, nggak boleh ada narasi dan lain-lain kan. Nah, pasti gambaran juri itu tak jauh dari tarian, Bang. Karena budaya yang nggak ada keluar suara atau narasi itu memang tarian lah. Nah, saya putar otak nih, gimana caranya?
3: Berarti dia di depan langsung.
2: Ya lagi ya. Nah, gimana caranya budaya yang kita angkat ini nggak mulut-mulut tentang tarian? Nah, saya kepikir-kepikir, nontonlah ada satu video yang di YouTube tuh, lupa video apa, pokoknya dia ada main gendang silat. Nah, itulah inspirasi pertamanya mau ngangkat gendang silat. Nah, sebenarnya yang filosofi yang kami angkat ini dari segi iramanya sih, Bang. Nah, irama yang kami angkat kan ada namanya patam-patam.
1: Patam-patam.
2: Nah, patam-patam ini identik dengan suasana kemenangan. Nah, itulah filosofi. Nah, kalau nanti kawan-kawan perempat ini lihat video kami, di awal dan di akhir video itu aransemen musiknya itu adalah patam-patam.
1: Patam-patam ya.
2: Menandakan misalnya di awal dan di akhir itu si Gofur ini, pemeran utama ini, udah meraih kemenangan. Nah, disitulah.
1: Oke. Yang menang Ren ya.
2: Iya.
1: Menang Ren berdua kan.
2: Betul.
1: Yang menarik itu bilang tadi kan tak ada narasi apa ke benda. Sepanjang 3 menit itu apa yang bisa dinikmati sama penonton?
2: Mimik si aktor.
1: Gitu ya. Terus jadi tak bercakap nih?
2: Tak bercakap Bang, sama sekali enggak bercakap.
1: Kalau misalnya orang tak paham, tak paham lah betul.
2: Iya.
1: Betulnya apa? Membayangkan tadi, gimana nonton ini tak bercakap. Berarti cuma mimik wajah dengan main tadi itu ya. Disitulah ceritanya nampak ya.
2: Sama satu lagi Bang. Simbol. Jadi yang kami mainkan di film 3 menit ini adalah simbol.
1: Oke.
2: Dan lagi saya menantang sih mereka. Karena film
1: tak tertantang kalian?
2: Tertantang tak kalian?
1: Jelas lah, apalagi Ian bilang tertantang lah, tadi
2: kan? Di kota mereka kan mainnya alur maju kan?
1: Alur maju, oke.
2: Film alur maju. Nah, di provinsi ini, saya dah bilang dulu awal, kita ambil high risk high reward ya.
1: Oke.
2: Kami ngangkat film paradoks Bang. Jadi, film-film yang agak menentang di dunia nyata. Jadi, itulah kami angkat. Adalah bawa ke masa lalu lah, dalam ruang waktu lah kami mainkan.
1: Dalam 3 menit tuh.
2: Iya.
1: Bayangkan dalam 3 menit tuh komplit wah.
2: Komplit. Begitu banyak simbol dari.
1: Tunjuk apa Mak Yang?
4: Berasap tuh Pak.
1: Langsung. Kan? Keluar Harenda gitu kan. Yang berperan sebagai ayah dia siapa?
2: Barozi Alaika.
1: Pemantun andal kita tuh, cikgu kita tuh, luar biasa tuh. Juri-juri juga tuh, ya kan? Juri pantun apa lagi tuh, ya kan? Rendra pula. Rendra sama kawan dia tuh. Barozi Alaika, luar biasa. Mantap. Ya, kalau Rendy tengok si Barozi ini memerankan sebagai ayah macam mana?
2: Wih, keren kali sih, Bang. Kami cuma si sutradaranya ngedirectnya, "Bang, Abang harus gini-gini." Oke. Langsung jadi, Bang.
1: Langsung jadi. Dia memang praktisi di bidang itu ya kan?
2: Iya. Udah memang jago lah Barozi.
1: Mantap, luar biasa. Tio Bing Wak, aman.
0: Sembang Komunitas Perempat RRI Tanjung Pinang. Setiap hari jam 9 waktu Indonesia Barat. Dengar kami juga ya melalui RRI Digital dan RRI.co.id.

0: hari ini kita mendapatkan pelajaran yang sangat berharga, yang sangat bernilai dari seorang pemuda yang bernama Lamine Yamal. Banyak inspirasi yang dapat kita ambil pelajaran dari beliau. Hari ini beliau menjadi sorotan dunia.
1: Betul.
0: Menjadi bintang dunia. Dan kemudian jutaan mata tertuju kepadanya. Tapi ketika beliau di salah satu tim nasional Barcelona Spanyol, dan kemudian mendapatkan prestasi yang sangat luar biasa. Nah, ketika timnya dapat gol, di saat orang euforia, senang, sebagaimana abang sampaikan tadi, orang bersorak-sorai dan sebagainya, tapi dia fokus bersujud, itu sebagai bentuk kerendahan hati dan sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa pelajarannya bagi kita? Bahwa sesungguhnya hakikatnya manusia ini ketika dia berprestasi itu adalah amanah dan titipan dari Allah.
1: Betul sekali.
0: Oleh karenanya tidak ada yang perlu dibanggakan kecuali semakin meningkatkan rasa syukur kepada Allah. Nah, Yamin mengajarkan kepada kita, Lamine Yamal mengajarkan kepada kita bahwa apa yang kita dapatkan pada hakikatnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk kemampuan, kompetensi dan kemenangan pada saat itu. Itu sebetulnya berkat pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam kehidupan kita, belajar dari Lamine Yamal, ketika kita berada dalam posisi apapun, baik itu dari sisi jabatan, kedudukan, kekayaan, jangan pernah kita lupa untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, makna sujud di sini, Bang, ini juga adalah sebagai bentuk tidak terlalu berlebih-lebihan, euforia berlebih-lebihan.
1: Betul.
0: Karena kenapa? Orang kalau dia berlebih-lebihan itu kadang-kadang lupa diri.
1: Kadang lupa diri, ujung-ujung maksiat lagi.
0: Kadang lupa diri, dia jauh dari Allah. Dan kemudian khawatir terjerumus kepada kemaksiatan dan sebagainya. Tapi Yamin sosok yang sangat luar biasa. Maka dari pribadi Yamin ini minimal ada 3 hal, Bang. Minimal. Dari sekian banyak keteladanan yang bisa kita ambil inspirasinya dari tokoh muda ini. Dan ini menjadi inspirasi semua orang, terutama menjadi inspirasi generasi muda. Prestasinya memuncak, tapi dia tetap bersujud, dia tetap rendah hati, dia bersyukur kepada Allah, dan dia menghargai orang lain.
1: Respect di cara dia sangat luar biasa.
0: Sangat luar biasa. Nah, selain dia memang menunjukkan ekspresi rasa syukurnya kepada Allah ketika timnya mendapatkan kemenangan. Kemudian yang kedua adalah ternyata Yamin yang sedang berusia 19 tahun ini, kan masih muda,
1: masih muda belia.
0: Ternyata 19 tahun yang lalu, dia itu dari foto yang beredar, dia rupanya pernah foto bersama dengan seorang bintang bola dunia juga pada saat itu, Messi. Dan kemudian Messi pada saat itu juga di puncak-puncak prestasi. Ternyata hari ini dia dengan Messi yang dulunya punya kenangan masa lalu berhadap-hadapan timnya nih. Berhadap-hadapan timnya. Messi kan timnya Argentina. Dan kemudian ibaratnya sangat dekat lah secara emosional. Dan kemudian ketika dia berhadapan, yang sangat luar biasa dari Lamine Yamal ini adalah dia tetap menghormati, dia tetap menghargai Messi. Jadi ketika kita dapat melihat dalam tayangan, ketika tim Spanyol gol dan sebagainya, dia malah berpelukan dengan Messi. Jadi kan ini kan sesuatu yang sangat dramatis sekali. Dramatis. Kalau Messi kan sangat luar biasa, senior. Sudah sukses lebih dulu, tapi dia tetap santun. Jadi intinya dia tetap menjadi seorang yang santun meskipun dia sekarang berada di puncak prestasi dan kemudian hampir menyaingi Messi, tapi kemudian dia tetap menghormati, menghargai, santun, kemudian tidak terlihat arogansi dan sebagainya.
1: Berarti ini bahkan contoh yang bagus untuk generasi muda kita juga ya,
0: iya, kan sebaya. Betul sekali, Bang.
1: Jangan terlampau menormalisasi keburukan gitu ya kan. Karena ini salah satu kita bisa menormalisasikan kebaikan seperti ini gitu ya. Dengan lawan nih, bisa dibilang musuh gitu ya, musuh dalam pertandingan gitu. Betul. Ya kan. tapi dia tetap respect, tetap hormat karena dia adalah senior, ya bintang dunia juga, terus idola dia juga gitu ya.
0: Betul.
1: Kan. Ini memberikan pelajaran pada generasi kita, semua generasi lah, baik tua dan muda,
0: yeah,
1: saling menghargai dan saling menghormati, bukan saling menjatuhkan atau saling menghina malahan,
0: nah,
1: gitu ya kan.
0: Dia. Betul.
1: Di tengah keadaan negeri kita yang kacau balau sekarang, tapi tetap semangat, optimis ya, kita doakan yang baik-baik tentang negeri kita ya, nak ya.
0: Iya, yeah, betul Bang.
1: Oke, okay, Ustaz.
0: Jadi lawan dalam permainan, tapi sahabat dalam pertemanan.
1: Nah itu mantap.
0: Wah, itu sangat luar
1: itu
0: biasa.
1: Biasa tuh.
0: Dan Messi pun kita bisa ambil pelajaran juga. Dia tetap santun juga, tidak merasa juga paling hebat. Jadi
1: betul.
0: Sebetulnya olahraga ini bisa menjadi media untuk menyatukan.
1: Betul. Sportivitasnya ya kan? Di situ nampak.
0: Sportivitas, gitu ya. Soliditas, kemudian saling menghargai. Bukan soal menang, bukan soal juara, bukan soal piala, bukan soal hadiah, tapi bagaimana nilai-nilai kebaikan dari sepak bola itu perlu diimplementasikan dalam kehidupan.
2: Sembang Komunitas Perempat RRI Tanjung Pinang. Setiap hari jam 9 waktu Indonesia Barat. Dengar kami juga ya melalui RRI Digital dan rri.co.id.

0: Dengar-dengar, Sembang Komunitas.
1: Generasi muda hijrah yang suka menyesatkan kawan-kawan yang lain. Macam mana tuh, kalau menurut Agustian? Padahal kan sama aja, kita kan Islam gitu ya. Syahadat sama kan?
2: Sama.
1: Oh, tak beda kan?
2: Tak beda.
3: Cuman yang berbeda macam mana orang tuh melakukan sunnah.
1: Itu tadi caranya kan? Kan ada sunnahnya, ada caranya. Segala orang tuh nak pakai celananya mata kaki ke, nak kain sarung ke. Kan yang penting bagi solat je lah. Asal jangan telanjang sudah.
3: Itu dia.
1: Asal jangan tak solat je sudah kan? Beda pandangan biasalah tu. Bagaimana tu?
3: Kalau menurut Bustian ni bang, orang yang punya sedikit, misalnya baru je belajar, punya sedikit pengetahuan sampai menyesat-nyesatkan orang lain itu, itu menurut kami hal yang tidak baik sih bang.
1: Betul-betul.
3: Iya. Karena guru Bustian pernah bilang di pondok, dia bilang, orang semakin banyak ilmu itu, dia semakin menerapkan ilmu padi. Dia bakalan lebih tawaduk dengan dirinya sendiri. Dia tak akan, dia mungkin akan berdiskusi dengan untuk hal-hal ilmu, tapi tidak akan kayak apa-apa. Oh, kau ni bid'ah. Apa yang kau lakukan ni sesat gitu. Kan tidak. Betul kata bangsa tadi kan. Kita kan banyak nih pandangan pendapat-pendapat ulama tentang fikih kita yang melakukan sunnah itu macam mana. Kan tiap orang kan beda-beda kan.
1: Ya, betul.
3: Macam mana kan? Agama ini kan memudahkan, apalagi kalau
1: bukan menyulitkan. Mudah semuanya. Tapi yang mudah ni, yang ada yang susah kita manusia ni, setan. Kawan setan.
3: Apalagi kan bangsa yang orang baru sikit-sikit sesat ni. Kau ikut ini sesat, kau melakukan ini sesat. Kan ini tak pernah dilakukan zaman Nabi kan. Selagi itu baik dan tidak di
1: tidak menyalahi tauhid lah.
2: Enggak menyimpang.
3: Oh ya, tidak menyimpang itu ya tak masalah sih.
1: Tak masalah kan, hukumnya mubah, ya kan?
3: Mubah.
1: Macam mic ni. Ada tak dulu zaman Nabi?
3: HP.
1: Ada tak tu kan? Tak ada kan? Itu perubahan semua kan ada 1400 tahun yang lalu dah dijelaskan situ ya, macam mana tindakan Nabi Muhammad, bagaimana para sahabat dia, ya kan? Bagaimana lingkungan dia, bagaimana kehidupan dia. Itu kalau kita baca kisah Nabi Muhammad yang lain. Buka selembarnya. Allah Rabbi. Mulai dia dari lahir gitu kan.
3: Hai. Sebelum Nabi Muhammad lahir aja dah dikasih cobaan.
1: Iya. Macam mana tu ya?
3: Insyaallah. Lagi kalau problematik umat zaman sekarang ni, yang diperlu itu, yang diperlukan itu ya bimbingan yang terbaik lah.
1: Iya.
3: Buat masyarakat awam kan banyak banyak mengertinya separuh-separuh.
1: Separuh-separuh, sepotong-sepotong. Itu paling kebiasaan apa namanya di dunia di kita sekarang tu. Ada kecenderungan oknum-oknum yang ingin memecah belah Islam dengan pemotongan video-video. Padahal kan kalau awal yang dipotong itu tak lengkap tuh, kan ada penjelasan berikutnya. Namanya generasi sekarang nih, singkat-singkat padat, tapi dia tidak cross-check lagi apa kelanjutan dari video tersebut. Langsung menghakimi, inilah ini no. Udah ujung-ujung terprovokasi, ya kan? Ini yang sangat bahaya nih.
3: Itu pun salah satu masuk problematik ya, karena kalau misalnya seperti itu berarti yang harus kita cari itu guru, guru yang betul-betul guru gitu, yang bisa mengajarkan kita ilmu secara langsung gitu kan. Kalau misalnya kita lihat kan banyak nih reels gitu kan, video-video.
1: Kalau saya tak begitu kata orang tak apik kali lah kalau yang macam reels gitu. Saya langsung lebih baik pergi pengajian, pergi ke masjid. Biasa kalau di masjid dekat rumah saya itu, di masjid Al-Ruswa itu, habis maghrib sampai isya tu ada pengajian. Kadang subuh juga ada pengajian. Itu yang sedap gitu ya. Ada masjid mana lagi ya? Yang di pasar Al-Hikmah ya?
3: Al-Hikmah
1: juga banyak sebetulnya sekarang program-program masjid itu kan banyak mendatangkan ustaz-ustaz, guru-guru ya kan, untuk mengadakan pengajian. Lebih bagus tu duduk kat situ kan, kita ngumpul-ngumpul juga boleh, ngumpul-ngumpul dengan kawan ya, ngopi ni masalah. Kalau untuk akhirat kan kejar jugalah.
3: Iya.
2: Itulah dia, harus seimbang dunia timbang dan akhirat.
1: Tapi jangan pula terbawa lagi lepas kita pergi ngopi langsunglah kebun binatang keluar lagi gitu ya.
0: Sembang Komunitas Perempat RRI Tanjung Pinang. Setiap hari jam 9 waktu Indonesia Barat. Dengar kami juga ya melalui RRI Digital dan RRI.co.id.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beragam.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Syarifah Nazla Al-Qudsi.
0: Tri Habib Habibi Mona.
5: Saya Parosi Aleka
1: Suryana.
4: Adi Lingkepin.

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang lada tengah hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Pangdam pasal yang kedua. Barang siapa mengenal yang tersebut, taulah ia makna takut. Barang siapa meninggalkan sembahyang seperti rumah tiada betiang. Barang siapa meninggalkan puasa, tidaklah mendapat dua tamasa. Barang siapa meninggalkan zakat, tiadalah hartanya beroleh berkat. Barang siapa meninggalkan haji, tiadalah ia menyempurnakan janji.

Wisata Kepri itu tentang banyak hal, tak semata-mata laut dan pantai. Ada adat Melayu, kampung bersejarah, seni tradisi, dan kehidupan orang pulau yang masih dijaga. Jelajah Kepri, setiap hari dari pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Rompa Tereri Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara perompat dimanapun Anda berada. Terima kasih karena masih setia mendengarkan siaran perompat FM 101,3 MHz, RRI Digital, dan RRI.co.id. Berjumpa kembali hari ini bersama saya Adi Yohana, yang tentunya akan temankan saudara perompat pada segantang lada tengah hari. Edisi hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2026 ya. Nah, di awal bulan kita berjumpa, bersua, semoga kita dalam keadaan yang bahagia ya, menyambut bulan yang baru, tentunya bulan Agustus, yaitu bulan juga termasuk bulan kemerdekaan Republik Indonesia kita ya. Baik saudara perempat, seperti biasa pada tengah hari ini saya akan temankan saudara dengan beragam rangkaian acara yang tentunya penuh makna dan juga menarik. Dan mulai pada pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat, pada program Jelajah Kepulauan Riau. Pada segmen ini, kami akan ajak saudara perempat untuk menjelajah berbagai informasi wisata di Kepulauan Riau. Dimulai dari keindahan destinasi alam, kekayaan wisata budaya, hingga ragam kuliner khas yang tentunya menggugah selera. Kemudian dilanjutkan dengan acara Sembang UMKM pada pukul 11 hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat. Akan kita ulas berbagai kisah inspiratif dari pelaku usaha lokal, sekaligus memberikan informasi seputar perkembangan UMKM di daerah kita. Dan selepas itu, mulai pukul 12 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, kita bersama dalam acara Blese. Sebuah program yang akan temankan waktu istirahat, waktu rehat saudara perempat dengan sajian informasi budaya yang santai, hangat, dan tentunya penuh makna. Baik saudara perempat, jadi tetap setia bersama kami di Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: Dengar-dengar, Pelangi Nusantara.
1: Itu sebetulnya bukan kuda kepang ya.
2: Apa tuh?
1: Karena mempersingkat bahasa aja. Epek.
2: Epek.
1: Iya.
2: Oh iya, epek.
1: Epek itu singkatan loh.
2: Singkatan?
1: Iya.
2: Dari apa itu?
1: Elok, bagus, dan gaib.
2: Elok, bagus, dan gaib. Elok itu cantik.
1: Iya.
2: Bagus,
1: bagus itu dalam penampilan.
2: Penampilannya. Nah. Dan gaib.
1: Iya,
3: gaib. Ada
2: ada unsur mistiknya gitu ya.
1: Tapi bukan kita orang misteri ya.
2: Bukan misteri.
1: Bukan gitu.
3: Tapi dalam bahasa itunya, bahasa
1: gampangnya.
3: Biasanya gampangnya ya, kesurupan.
2: Kesurupan ya.
1: Tapi kadang ada yang belum paham dengan adanya kuda kepang, itu dibilang pasif ya.
2: Pasif.
1: Padahal sebetulnya enggak seperti itu.
2: Gimana itu?
1: Karena kuda kepang ini zaman dulu ya, itu termasuk siar agama ya, Jeng ya.
3: Iya.
1: Namanya jajaran.
2: Jaran.
1: Jaran itu adalah singkatan.
2: Ajaran. Ajaran.
1: Nah,
2: Tapi dalam bahasa Jawa jaran itu juga artinya kuda.
3: Kuda. Kuda. Ya. Jadi zaman dulu ya, enggak zaman dulu, zaman sekarang juga ada. Kalau orang-orang yang berpengaruh, orang yang punya pangkat atau raja ya, pasti naiknya naik kuda.
2: Naik kuda, iya betul.
1: Berarti di atas. Makanya di situ ada sebutan kuda sembrani.
3: Sembrani.
1: Kuda sembrani itu di atas kuda.
2: Kuda sembrani. Iya. Itu istilah
3: punya,
2: apa itu?
3: Yang punya sayap.
2: Yang punya sayap itu kalau bahasa modernnya itu kuda apa ya, lupa lagi namanya.
1: ya kayak gitulah.
3: Tapi ada juga ya nanti video-video itu ada malaikat turun pakai kuda kan. Ada kan?
2: Iya.
1: Itu. Jadi zaman dulu kan seperti itu juga. Jika lo pasiwakan agung di keraton itu kan pasti naiknya kuda.
2: Naiknya kuda. Memang kendaraannya.
3: Jadi, kendaraannya kuda. Zaman dulu pun
1: mbah
3: saya dulu juga jadi lurah. Mau ke kabupaten, kalau dulu kabupaten
1: iya, ya pisuwanan agung lah.
3: Itu naiknya naik kuda. Padahal puluhan kilo
2: iya itu memang jadi kendaraan yang kuat
3: yang
2: juga
3: kuat
2: memang
3: kuda.
1: Di situ, dan apalagi dulu para wali yaitu menyiarkan agama ya seperti itu, ada ini kuda juga kanceng ya yang dipakai seperti itu. Para wali dulu itu naiknya pasti kuda. Nah terus itu sekilas ini untuk ada yang bilang katanya pasif yang seperti itu. Beliau itu yang mengira belum paham.
2: Mungkin
3: karena yang dibilang pasif itu mungkin karena makan-makan
1: ya, apa kesurupan.
3: Makan bunga, beli. Nanti makan ada kan bunga, makan ayam gitu kan. Terus kaca, terus apa ya lagi? Macam
1: pokoknya macam sesaji,
3: kelapa.
2: Oh iya,
3: kelapa itu. Itu mungkin dia ke situ mungkin.
1: Jadi itu sesaji ya.
2: Iya.
1: Dan sesaji di situ itu segala yang ada di situ itu adalah semua yang dimakan manusia. Nah, itu lambang. Kalau zaman dulu kan kita ngirim ya, Ceng ya. Jadi apa kegemaran para leluhur ya, kita misalnya ada pisang, terus jajan pasar. Itu kan makanan manusia semua.
2: Kopi juga.
1: Iya, pasti itu sesaji, kopi, teh, air putih,
2: telur.
1: Pasti ada ya, seperti itu. Jadi apa yang dimakan para leluhur, itu udah disajikan di situ. Terus ada yang bilang kalau kesurupan. Nah, seperti itu. Kesurupan itu kan bukan dia kan, itu setan katanya gitu.
2: Iya.
1: Nah, mau setan, mau jin, mau apa saja, itu semuanya hanya kehendak Allah.
2: Iya.
1: Nah, terus begitu juga kita tergantung manusianya, mau yang hitam atau yang putih, tergantung momennya yang bagaimana. Dan ebek itu adalah hiburan.
2: Hiburan
3: rakyat
1: tujuannya untuk menghibur.
2: Menghibur ya.
1: Jadi kok sampai terjadi itu, yaitu karena atas izin Allah, dan kita pun berdoa dan memohon.
2: Iya, betul.
1: Misalnya kan ya termasuk ila rohi jasati pinjam.
2: Iya.
1: Nah, pinjam misalnya doanya minta minta tadi kan udah bilang roh dan jasad. Misalnya jasadnya siapa, rohnya siapa, kita pinjam. Nah, terus dimasukkan ke mediator. Nah, di situ.

Dengar kami juga ya melalui RRI Digital dan rri.co.id. Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

101,3 MHz, 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Terima kasih saudara, masih setia mendengarkan siaran Perempat. Dan sekarang kita berada pada acara Jelajah Kepulauan Riau. Saudara Perempat, ada banyak tempat di Kepulauan Riau yang menawarkan pemandangan luar biasa. Namun belum banyak diketahui. Nah, salah satunya ialah Air Terjun Jelutung. Berada di Desa Mentuda, Kabupaten Lingga, air terjun ini dinobatkan sebagai air terjun tertinggi di Kepulauan Riau. Desa Mentuda sendiri hanya dapat dijangkau melalui jalur laut, sehingga keasrian alamnya masih benar-benar terjaga dan belum banyak tersentuh aktivitas wisata massal. Air terjun Jelutung memiliki puncak di ketinggian sekitar 415 meter di atas permukaan laut. Air yang jernih mengalir melewati tebing-tebing batu dan rimbunnya hutan tropis, menghadirkan suasana alami yang sulit ditemukan di tempat lain. Sepanjang perjalanan menuju puncak, pengunjung juga akan melewati beberapa air terjun lain, seperti Air Terjun 9 dan Air Terjun Ranoh bagian bawah, sehingga perjalanan terasa seperti menjelajahi rangkaian keindahan alam dalam satu kawasan. Memang, perjalanan menuju puncak membutuhkan waktu sekitar 12 jam dengan medan yang cukup berat. Namun justru tantangan itulah yang menjadi daya tarik bagi pecinta wisata petualangan. Potensi Air Terjun Jelutung dinilai sangat besar untuk dikembangkan sebagai destinasi adventure tourism yang unggulan di Kepulauan Riau. Tentu dengan tetap menjaga kelestarian hutan dan lingkungan yang menjadi kekayaan utamanya.

0: pastinya ada cara untuk mengenangnya bagi kita yang masih setia di dunia. Talam Sehidang adalah sebuah rangkaian dari Haul Jamak yang merupakan keyakinan orang Melayu Lingga untuk mendoakan arwah yang telah tiada. Kalau talam sudah dihidang, bukan sekedar nasi, lauk, dan air di depan mata. Tapi di Lingga, talam sehidang jadi bahasa kasih sayang. Nasi putih melambangkan hati yang suci. Kunyit kuning, tanda doa agar rezeki tak terputus. Air jadi penyejuk, menyatukan lidah dan rasa. Bunga-bungaan pula, ibarat kasih yang harum dalam persaudaraan. Di dalam Haul Jamak Lingga, orang duduk bersama, makan setalam, tak kira pangkat, derajat ataupun harta. Lima orang setalam menyenduk dengan tangan, menandakan tak ada yang lebih tinggi, tak ada yang lebih rendah. Inilah pesan yang ditinggalkan orang tua-tua, bahwa rezeki bukan untuk disimpan sendiri, tapi dibagi agar hidup kita lebih indah. Jadi, bila talam sehidang diangkat, sebenarnya bukan perut yang penuh, tapi jiwa kita yang terisi dengan kasih dan kebersamaan.
1: Perempat RRI Tanjung Pinang.

0: Semalam bansos tak cair. Macam mana kita nak bayar iuran sekolah si sulung ni, Pak? Bahan makanan rumah kita pun dah banyak habis. Apa kita tunggu lagi ajalah bansos berikutnya, ya?
1: Bu, sampai kapan kita cuma mengadah? Bansos itu bantuan, bukan sandaran hidup. Kalau kita hanya tunggu bantuan, kita tak akan maju.
0: Maksud Bapak?
1: Esok, Bapak tak akan kantor lurah lagi. Bapak nak cuba pinjam gerobak bekas Pak RT. Ingat kue yang selalu Ibu buat, yang dipuji-puji tetangga, kita coba jual keliling.
0: Tapi, modal dia dari mana, Pak?
1: Bapak dah hitung. Uang yang kita sisihkan, sedikit demi sedikit dari hasil kerja serabu dan kemarin, cukup untuk modal pertama. Kita harus mulai, Bu. Jangan cuma nunggu tangan di atas. Kita harus jadi tangan di atas untuk diri kita sendiri.

Perempat RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau. Sedara perempat, ada banyak tempat di Kepulauan Riau yang menawarkan pemandangan luar biasa, namun belum banyak diketahui. Nah, salah satunya ialah Air Terjun Jelutung. Keindahan alam yang tersembunyi di Desa Mentuda, Kabupaten Lingga ini menjadi bukti bahwa Kepulauan Riau tidak hanya memiliki pantai dan pulau-pulau indah, tetapi juga menyimpan pesona hutan tropis dan air terjun yang menakjubkan. Untuk mencapai Air Terjun Jelutung memang dibutuhkan perjuangan. Setelah menempuh perjalanan laut menuju Desa Mentuda, perjalanan dilanjutkan dengan menyusuri sungai, menembus hutan, melintasi bukit terjal hingga mendaki selama kurang lebih 12 jam. Karena jalurnya masih alami dan jarang dilalui, wisatawan sangat dianjurkan menggunakan jasa pemandu lokal yang memahami kondisi medan. Keberadaan Air Terjun Jelutung menjadi potensi besar bagi Kabupaten Lingga dalam mengembangkan wisata berbasis alam. Jika dikelola secara berkelanjutan dengan memperhatikan konservasi lingkungan dan pemberdayaan masyarakat setempat, destinasi ini bukan hanya mampu menarik wisatawan pecinta alam, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi warga Desa Mentuda tanpa menghilangkan keaslian alam yang menjadi daya tarik utamanya.

kesehatan. Dengarkan terus ya obrolan seru kami melalui 101,3 MHz rri.co.id dan RRI Digital. Saya Dr. Dia.

0: 15 jam di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ada Syahrudin.
1: Air yang tenang, jangan disangka tiada buaya. Jangan menilai orang hanya dari sikap luarnya yang diam dan lembut. Kadang, yang pendiam justru punya kekuatan, ilmu atau pendirian yang tidak main-main.
0: Ada Julia Puspita.
2: Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Kalau memang betul-betul nak, pasti ada saja caranya kita usahakan. Tapi kalau hati dah tak nak, ada saja alasan untuk tidak berusaha.
0: Ada pula Mizwardi.
3: Air di pinggang takkan putus. Dalam sesama keluarga ataupun sahabat, jangan biarkan masalah kecil menjadi besar. Bagaimanapun, ikatan hati tetap ada dan patut dijaga.
0: Ada juga Salwa Aulia.
4: Terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata buruk padahnya. Kalau salah melangkah, masih bisa diperbaiki. Tapi, kata yang menyakitkan susah ditarik kembali. Sebab itulah pikir dulu sebelum berbicara, agar tak menyesal kemudian.
0: Dan ada Adi Yuhana.
5: Kalau takut di lambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Saudara, kalau sudah memilih jalan yang penuh tantangan, jangan mudah mengeluh saat ujian. Setiap pilihan

Saudara perempat, semua pemandangan yang indah terasa berada di Pulau Telunas. Mulai dari indahnya sunrise dan eksotisme sunset berserta pasir putih dan birunya air laut akan bisa dinikmati ketika berada di Pulau Telunas. Belum lagi keindahan alam bawah lautnya, berbagai macam ikan dan terumbu karang yang benar-benar masih asri disajikan di Pulau Telunas. Kita beralih ke maklumat lain, Satreskrim Polres Bintan menangkap pria berinisial H, 32 tahun, yang diduga melakukan persetubuhan terhadap anak berusia 15 tahun di Kecamatan Bintan Timur. Kanit PPA Polres Bintan, Ibda Randa Alvarez, mengatakan, dugaan tindak pidana tersebut terjadi sejak Februari hingga April 2026 dan diduga dilakukan sebanyak 10 kali di beberapa lokasi. Kasus ini terungkap setelah keluarga korban membuat laporan ke Polres Bintan dan kemudian ditindaklanjuti dengan penyelidikan dan penangkapan tersangka sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat di sebuah warung di Jalan Raya Tanjung Uban, Tanjung Pinang, Uban. Tersangka yang diketahui bekerja sebagai pengantar galon dan mengenal korban sebelum kejadian kini telah diamankan untuk menjalani pemeriksaan. Sementara penyidik masih mendalami perkara tersebut dan memprosesnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Demikian, terima kasih. Jumpa kembali pada Ihwal Semasa pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang Lada Tengah Hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Peran UMKM dalam perekonomian Indonesia sangat krusial karena UMKM memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pertumbuhan ekonomi negara, khususnya bagi komunitas lokal dan ekosistem bisnis. Sembang UMKM setiap hari dari pukul 11 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Barat.

101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Terima kasih saudara masih setia mendengarkan siaran Pro 4. Dan sekarang kita berada pada acara Sembang UMKM hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat. Saudara Pro 4, di tengah dinamika ekonomi yang terus berkembang, kreativitas telah menjadi salah satu modal utama dalam menciptakan peluang usaha. Bagi pelaku UMKM, kreativitas bukan sekedar kemampuan menghasilkan produk yang menarik, melainkan juga kekuatan untuk bertahan, beradaptasi, dan tumbuh di tengah persaingan pasar yang semakin kompetitif. Dari tangan-tangan kreatif masyarakat, lahirlah berbagai inovasi yang tidak hanya bernilai ekonomi, tetapi juga membawa harapan akan kesejahteraan yang lebih baik. Nah, saudara perempat, Indonesia memiliki kekayaan budaya, sumber daya alam, dan tradisi yang menjadi inspirasi tanpa batas bagi pengembangan produk UMKM. Kerajinan tangan, kuliner khas daerah, fashion berbasis kearifan lokal, hingga produk ramah lingkungan merupakan contoh bagaimana kreativitas mampu mengubah potensi sederhana menjadi komoditas yang memiliki nilai jual tinggi. Ketika ide dipadukan dengan keterampilan dan semangat berwirausaha, produk lokal mampu bersaing di pasar nasional, bahkan menembus pasar internasional.

0: Dengar-dengar, Sembang UMKM.
1: Kak Diva, boleh diceritakan sedikit mengenai awal mula perjalanan Kak Diva terjun ke dunia usaha?
2: Oke, dari sewa bunga dulu ya, Pak.
1: Ya, boleh. Ya,
2: jadi untuk sewa bunga itu saya bukanya di tahun 2023. Karena melihat di Tanjung Pinang ini belum ada usaha sewa bunga. Makanya saya coba buka di sini. Sebelumnya ini cabang dari Pekanbaru. Kalau di Pekanbaru itu nenek saya yang buka.
1: Oh.
2: Jadi kalau di Pekanbaru itu salon wedding nenek saya itu udah 40 tahun lebih.
1: Wow.
2: Ya udah. Kalau di Pekanbaru itu alhamdulillah namanya sudah besar gitu. Jadi di sini coba buka. Karena dilihat di Tanjung Pinang ini sama sekali ya belum ada untuk jasa penyewaan bunga. Nah, menurut saya lebih fleksibel karena kita karena membantu para WO juga gitu, yeah. Daripada ngebeli beli bunga, karena kan beli bunga itu juga terbilang gak murah juga satu tangkai. Jadi menurut saya lebih hemat. Terus kan dia ada musim-musimnya juga, misalnya musimnya ini bunga hydrangea gitu. Jadi saya coba buka di sini dan ya alhamdulillah untuk acara-acara untuk photoshoot atau apa pasti dia pasti memakai bunga gitu kan.
1: Iya, betul,
2: jadi
1: betul.
2: Terbantu gitu.
1: Nah, itu untuk yang bunga.
2: Iya.
1: Dari 2023 ya.
2: 2023.
1: Nah, untuk yang sandalnya?
2: Sama di tahun ini juga.
1: Tahun ini tuh tahun sekarang.
2: Tahun 2023 juga.
1: 2023. Oke, itu berarti lebih awal yang mana tuh? Atau sama waktunya?
2: Kalau untuk tahunnya sama, tapi yang pertama ini sendal, baru yang kedua bunga gitu.
1: Sendal dulu baru bunga ya?
2: Iya.
1: Oke, kenapa memilih menjalankan dua bidang usaha sekaligus?
2: Karena kan yang pertama memang saya tuh ada niat pengen kerja gitu. Cuman saya ini kan sambil kuliah gitu. Jadi menurut saya kayaknya lebih fleksibel gitu kan. Karena bukannya di rumah juga. Saya nggak buka online sih, tapi offline gitu.
1: Offline.
2: Iya. Pakai online tapi di Facebook gitu.
1: Di Facebook.
2: Nah, BJB di situ. Jadi biasanya pelanggan saya dapatnya dari situ gitu.
1: Oh, di marketplace.
2: Ya, marketplace,
1: kan?
2: Ya.
1: Oke.
2: Okay. Kalau sendal itu variasi saya, tapi lebih banyak sendal jelly. Sendal tren kekinian sih karena lebih ringan. Untuk membersihkannya lebih mudah gitu ya kan, anti slop gitu.
1: Sendal jelly itu yang apa namanya, yang besar-besar itu ya.
2: Iya.
1: Lebih empuk dia memang.
2: Gitu.
1: Memang sesuai nama dia, sendal jelly ya.
2: Iya.
1: Oke. Tapi juga ada akun Instagramnya juga kan?
2: Iya ada.
1: Ya, saya sempat ngintip tuh. Setelah apa namanya, kemarin saya sempat ngintip juga Instagramnya ada yang kalau yang sewa bunga tuh memang sewa bunga Tanjung Pinang
2: ya,
1: namanya.
2: Nah
1: kalau yang koleksi sandal tuh nama dia
2: Diva footwearstore.id.
1: Ini dia. Ini ada sebetulnya display-nya berikut dengan harga-harganya kalau yang sandal ya.
2: Iya.
1: Apakah ini semua koleksi memang sudah diposting di sini? Belum.
2: Sebagian ada yang belum sih.
1: Ada
2: gitu.
1: Yang belum ya?
2: Iya.
1: Okay.
2: Karena barangnya ada yang baru masuk. Jadi untuk sementara masih belum terposting. Cuman kalau yang untuk sekarang yang itu masih ada kok. Masih ready juga.
1: Masih ready. Berarti selama ready memang diposting. Apa namanya?
2: Iya.
1: Postingannya tidak dihapus ya.
2: Iya.
1: Oke, okay. Yang sewa bunga juga ada postingannya. Tapi sebelum kita ke produk, kita mundur dulu sedikit.
2: Yeah.
1: Nah ini, apa namanya, tantangan terbesar Kak Diva ini dalam, yang selama dihadapi, dari awal membangun usaha sampai dengan sekarang, ini kan udah 3 tahun ya. Tantangan terbesarnya apa itu?
2: Terutama sih usaha sendal sih, tantangan terbesar ya, karena susah diukuran sih.
1: Susah diukuran.
2: Iya, karena kan saya kan gak semua ukuran ready. Jadi satu model sendal itu saya readynya itu 5 ukuran. Mungkin ya start 30 ke atas gitu. Jadi ya tantangan yang pertama ukuran. Yang kedua juga karena ada juga online shop. Jadi itu tantangannya. Kalau untuk bunga biasanya kalau untuk bunga itu biasanya ada yang hilang, tangkai, ya biasa, ya kelopak bunga copot gitu. Kalau untuk bunga itu sih tantangannya.
1: Untuk yang bunga dulu tuh, itu kalau hilang, copot, itu kondisinya, semisalnya nih setelah disewakan kemudian kembali dalam keadaan yang rusak gitu. Kemudian apa yang dilakukan?
2: Kalau untuk sekarang sih alhamdulillah gak ada yang hilang, paling kelopak aja. Biasanya saya minta tolong, wajar ya bunga kan, kan kelopaknya dia gak nyatu gitu kan. Minta tolong sama orang yang nyewa, tolong dikumpulkan setelah acara selesai, pasti copot-copot. Cuman sebelum saya sewakan itu pasti saya lem dulu.
1: Lem.
2: Saya lem, tapi namanya bunga ya tetap copot-copot gitu.
1: Tetap diupayakan untuk barang tuh kuat lah itu kan, kuat dibawa kemana-mana. Tapi namanya kita nggak tahu ya peristiwa.
2: Karena ditarik sama, ditarik-tarik gitu kan, sama anak-anak pas ada acara atau apa. Itulah tantangannya. Kalau misalnya hilang, biasanya sih ada yang mungkin mereka orang WO ada juga bunga yang sama gitu kan. Atau mungkin ya biasanya lewat biaya aja gitu, satu bunga.
0: Sembang UMKM Perempat RRI Tanjung Pinang. Setiap hari jam 11 waktu Indonesia Barat. Dengar kami juga ya melalui RRI Digital dan rri.co.id. Suara Budaya.

101,3 MHz Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara Perempat, perkembangan teknologi digital semakin membuka ruang bagi UMKM untuk memperluas jangkauan usahanya. Kehadiran media sosial, platform perdagangan elektronik, dan sistem pembayaran digital memungkinkan pelaku usaha memasarkan produknya tanpa batas geografis. Kini sebuah usaha rumahan di pelosok daerah dapat menjangkau konsumen dari berbagai kota, bahkan mancanegara. Transformasi digital menjadi jembatan yang menghubungkan ke kreativitas lokal dengan peluang pasar yang lebih luas. Namun, saudara perempat, kreativitas saja belum cukup tanpa inovasi yang berkelanjutan. Pelaku UMKM dituntut untuk terus memahami kebutuhan konsumen, meningkatkan kualitas produk, memperkuat identitas merek, serta memberikan pelayanan yang mampu membangun kepercayaan pelanggan. Nilai tambah sebuah produk tidak hanya ditentukan oleh fungsi, tetapi juga oleh cerita, keunikan, dan kualitas yang menyertainya. Inilah yang menjadikan kreativitas sebagai investasi jangka panjang dalam membangun daya saing usaha.

0: ada tas baru nih.
1: Aku pun, tas aku baru lagi.
0: Punya aku buatan dalam negeri.
1: Aku punya dari luar negeri, mahal lagi.
0: Tas aku ada sertifikat SNI, NIHA.
1: Aku punya pun. Tak ada lah.
0: Habis lah kau. Bisa jadi yang kau beli mahal-mahal tu palsu.
1: Alamak, rugilah aku kalau macam ni.
2: Ada banyak keuntungan dari kita membeli produk lokal. Salah satunya, mendapatkan barang yang sudah teruji kualitasnya.
3: Rompat RRI Tanjung Pinang.

Tanjung Pinang bergelar Kota Gurindam, negeri pantun, di mana nilai dijaga dalam tutur dan langkah ditimbang dalam perbuatan. Jujur bertutur,

0: Tanjung Pinang bukan sekedar kota tujuan. Ia adalah pusaka peradaban yang hidup dan terus diceritakan.
1: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

Saudara perempat, untuk memperkuat peran UMKM, diperlukan sinergi dari berbagai pihak, pemerintah melalui kebijakan yang mendukung, lembaga keuangan melalui akses pembiayaan, dunia pendidikan melalui pelatihan keterampilan, serta sektor swasta melalui kemitraan dan pendampingan memiliki peran penting dalam menciptakan ekosistem usaha yang sehat. Kolaborasi tersebut akan mendorong UMKM menjadi lebih inovatif, produktif, dan mampu menghadapi tantangan ekonomi global. Menenun kreativitas berarti merangkai ide, keterampilan, dan kerja keras menjadi karya yang bernilai. Sementara memanen kesejahteraan bukanlah hasil yang datang secara instan, melainkan buah dari ketekunan, inovasi, dan semangat untuk terus berkembang. Ketika kreativitas diberi ruang untuk tumbuh dan didukung oleh ekosistem yang kuat, UMKM akan terus menjadi penggerak ekonomi rakyat, memperkuat ketahanan ekonomi nasional, sekaligus menghadirkan kesejahteraan yang dapat dirasakan oleh lapisan masyarakat. Demikian saudara perempat informasi pada Sembang UMKM. Dan selepas ini kita akan beralih menuju acara Blese.

0: pukul 12 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Saudara perempat, berbeda dengan Pantai Pelawat yang berada di sisi barat Karimun, objek wisata Pantai Pongkar berada di sebelah timur Karimun, tepatnya di Kecamatan Tebing, Desa Pongkar. Yang menakjubkan dari tempat wisata di Keper ini ialah berjajarnya pohon cemara yang sangat rapi yang berada di pinggir pantai, semakin membuat Pantai Pongkar terlihat eksotis. Wahana bermain airnya pun juga terbilang lengkap. Kita beralih ke maklumat lain. Pemerintah Kota Tanjung Pinang menggelar senam bersama ASN sekaligus merayakan ulang tahun pegawai yang lahir pada Juli 2026 di lapangan Pamedan Ahmad Yani. Kegiatan yang diikuti Wakil Wali Kota Tanjung Pinang Raja Ariza bersama jajaran perangkat daerah tersebut juga menjadi bentuk apresiasi kepada ASN. Wali Kota Tanjung Pinang Lis Darmansyah membagikan cupcake dan kartu ucapan kepada pegawai yang berulang tahun, serta berharap kegiatan ini menjadi penyemangat ASN untuk terus bekerja penuh tanggung jawab dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Kegiatan juga diramaikan gerai pangan roadshow yang menjual berbagai hasil pertanian petani binaan DP3 Kota Tanjung Pinang kepada ASN dan masyarakat. Demikian, terima kasih. Jumpa kembali pada Ihwal Semasa pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Ini Guhindam pasal yang keempat. Hati itu kerajaan di dalam tubuh. Jikalau zalim, segala anggota pun rubuh. Apabila dengki sudah bertanah, datanglah daripadanya beberapa anak panah. Mengumpat dan memuji, hendaklah fikir. Disitulah banyak orang yang tergelincir. Pekerjaan marah, jangan dibela, nanti hilang akal di kepala. Jika sedikit pun berbuat bohong, boleh diumpamakan mulutnya itu pekung. Tanda orang yang amat celaka, aib dirinya tiada ia sangka. Bakhil, jangan diberi singgah, itulah perompak yang amat gagah. Barang siapa yang sudah besar, janganlah kelakuannya membuat kasar. Barang siapa perkataannya kotor, mulutnya itu umpama ketur. Di mana tahu salah diri, jika tidak orang lain yang berperi. Pekerjaan takbur, jangan dirapih. Sebelum mati, didapat juga sapi.

saudara perompak kaum muslimin dan muslimat, sesaat lagi akan kita dengarkan seruan azan pertanda masuknya salat fardu zuhur untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya, yaitu pada pukul 12 lewat 12 menit waktu Indonesia Barat.

0: sholat sebagai amal yang pertama kali dihisab. Karena itu, rusak dan tidaknya amal tergantung pada rusak atau tidaknya sholat yang kita kerjakan.
1: Dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, yang pertama kali akan dihisab dari seseorang pada hari kiamat adalah sholat. Jika sholatnya baik, akan baik pula seluruh amalnya. Jika sholatnya rusak, akan rusak pula seluruh amal perbuatannya.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang maha pemilik mutlak keagungan dan kemuliaan. Engkau telah menjelaskan proses perkembangan manusia dan tumbuh-tumbuhan. Engkau sebutkan melalui ayat-ayat-Mu bahwa Engkau maha kuasa yang menentukan segala sesuatu. Tak ada seseorang pun yang sanggup menciptakan manusia dengan proses panjang yang rumit, yaitu menciptakan manusia dari tanah, kemudian menjadi sperma, nutfah, sel-sel, mudghah, janin, lalu lahir ke dunia menjadi bayi, anak-anak, remaja, dewasa, berketurunan, bertambah tua, dan akhirnya meninggal dunia menjadi makhluk yang awalnya tiada kembali ke tiada. Engkaulah yang mengizinkan tanah yang mati dan tandus menjadi tanah yang subur, sehingga dapat ditumbuhi oleh tumbuh-tumbuhan yang beraneka ragam. Sungguh, Engkaulah yang menghidupkan yang mati, yang memberi nyawa kepada yang mati, di samping memberi kelengkapan untuk kelangsungan hidup semua makhluk, baik kelangsungan hidup makhluk itu sendiri maupun kelangsungan hidup jenisnya. Engkau pula yang menghidupkannya kembali pada hari kebangkitan. Engkau maha kuasa atas segala sesuatu menurut kehendak-Mu. Tak ada sesuatu apapun yang dapat mengubah dan menghalangi kehendak-Mu. Engkaulah yang menentukan bila hari kiamat akan datang. Tak ada seorang pun yang dapat mengetahui secara pasti. Padahal, setelah kiamat terjadi, manusia akan Engkau hidupkan kembali untuk diperiksa amal-amalnya dan menerima balasan yang adil atas amal-amal itu. Maka berkat sifat maha pengasih dan maha penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang pandai bersyukur, bertauhid, beribadah, dan memohon pertolongan hanya kepada-Mu.

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang lada tengah hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI di mana saja berada, wisata religi produksi RRI Tanjung Pinang kali ini tentang 7 makam putri di Bukit Batu Bintan, Provinsi Kepulauan Riau.

Makam keramat yang berada di RT 05 RW 03 Bukit Batu Desa Bintan Buyu, Kecamatan Teluk Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, menjadi bukti sejarah Kerajaan Melayu pada masa lalu. Makam Bukit Batu ini terdapat 7 makam putri, namun yang dapat dilihat dengan mata biasa hanyalah 6 makam. Salah satu makam tersebut hanya dapat dilihat oleh orang yang mempunyai mata batin, dan memang belum ada seorang pun warga asal Bukit Batu dapat melihat makam tersebut. Makam keramat itu diketahui bernama Makam Datuk Wan Po atau Wan Empu, Makam Wan Malini, Makam Permaisuri Bintan, Makam Daeng Sri Beni, Makam Tok Telani, dan Makam Tok Kelalon, serta Makam Putri Cempaka. Menurut catatan sejarah, Wan Po atau Wan Empu, Wan Malini adalah 2 orang perempuan yang berasal dari Bukit Siguntang, Mahameru, Palembang. Mereka mengikuti suaminya Nila Pahlawan dan Krisna Pendeta, kerabat Sang Sapurba dan Demang Lebar Daun. Mereka itu adalah kelompok penguasa dari Kerajaan Sriwijaya yang hijrah ke Bintan pada kurun waktu pada abad ke-12 Masehi. Tok Telani adalah putra Demang Lebar Daun yang memangku jabatan di Bintan setelah Raja Bintan membuka negeri baru di Temasek. Sementara itu, nama tokoh Wan Sri Beni adalah putri yang berasal dari Pulau Bintan yang menikah dengan Sang Nila Utama, putra Sang Sapurba yang dijadikan Raja Bintan. Sang Nila Utama kemudian membuka negeri Temasek dan bergelar Sri Tribuana yang mempunyai makna cahaya 3 benua. Yang dimaksud 3 benua adalah Palembang, Bintan, dan Temasek. Kemudian bundanya adalah seorang raja perempuan atau permaisuri yang pernah memerintah di Pulau Bintan sebelum kedatangan pangeran dari Sriwijaya. Datuk Hilir adalah kerabat dekat permaisuri Raja Bintan yang membantu raja perempuan tersebut menjalankan pemerintahan.

0: Pendengar, untuk menuju makam tujuh putri, penziarah biasa menggunakan kendaraan roda 4 dan roda 2 karena lokasinya tidak jauh dari pemukiman warga, hanya sekitar 100 meter. Di daerah makam tersebut hingga saat ini masih sering dilakukan upacara atau ziarah yang dilakukan oleh masyarakat setempat dan sering pula diikuti oleh kalangan masyarakat dari luar daerah Bintan, bahkan hingga dari luar negeri seperti Malaysia, Singapura yang rutin berkunjung menziarahi makam tersebut. Pengurus Lam Bintan Bekapur M. Amin menyebutkan pada 27 Rajab setiap tahunnya dilaksanakan ziarah secara bersama oleh masyarakat setempat dengan membawa perlengkapan ziarah seperti pulut kuning, telur, dan bunga telur. Setelah berkumpul bersama, masyarakat membaca doa dan kemudian saling bersilaturahim dengan cara makan bersama di pendopo yang telah dibangun oleh pemerintah Bintan sebagai wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Bawa pulut kuning, telur, bunga telur, sesuai dengan niat kita kan kita berziarah. Di atas tentu kita panjatkan doa. Masalahnya yang itu perlu kita bukan.
0: Pendengar RRI di mana saja berada, keberadaan tujuh makam putri di Bukit Batu, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau menjadi peninggalan sejarah yang bisa menjadi bahan ilmu pengetahuan bagi generasi muda masa kini. Meskipun sejarah keberadaan makam tersebut belum ditulis dalam sebuah buku, melainkan hanya berkembang melalui cerita dari masyarakat sekitar. Namun demikian, menurut sejarawan Kepulauan Riau, Aswandi Sahri, pemerintah setempat diharapkan dapat memberikan perhatian lebih terhadap tujuh makam tersebut agar memiliki nilai wisata religi bagi masyarakat lokal, domestik maupun mancanegara.
2: Cerita masyarakat yang berkembang di masyarakat tentang sebuah situs, apalah bentuknya itu gedung atau makam, itu juga sebuah dokumen kebudayaan sebenarnya. Dan itu harus dilestarikan ya, dan harus diteliti tentu, karena penting bagi ilmu pengetahuan lebih, untuk mengungkap lebih jauh situs itu dari sisi ilmu pengetahuan, baik itu dari sejarah, ilmu sejarah atau arkeologi. Tapi informasi awal yang berkembang di masyarakat berupa tradisi lisan atau cerita-cerita lisan atau cerita-cerita pusaka itu sangat penting sebagai informasi awal dan dokumen kebudayaan. Masyarakat harus terus menjaga semua warisan-warisan nenek moyang mereka tentang cerita-cerita yang berkembang di sekitar mereka atau yang mereka warisi, dan pemerintah wajib melestarikan itu melalui kajian-kajian lebih jauh cerita tentang situs-situs tersebut.
0: Pendengar, keberadaan makam tujuh putri yang terletak di Bukit Batu, Desa Bintan Buyu, Kecamatan Teluk Bintan, termasuk menjadi perhatian pemerintah sebagai tempat wisata religi. Namun sampai saat ini, keberadaan makam tersebut belum termasuk dalam cagar budaya nasional, sehingga pemeliharaan terhadap makam tujuh putri di Bukit Batu belum bisa dilakukan oleh pemerintah setempat. Namun perhatian masyarakat yang tinggal di lingkungan makam tujuh putri tetap masih ada. Oleh karena itu, pemerintah melalui Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Bintan mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang mau merawat, memelihara dan menjadi penunjuk jalan ketika ada wisatawan yang berziarah.
1: Dan mana yang perlu diprioritaskan dengan anggaran yang terbatas, saya juga tidak berani terlalu menuntut gitu kan. Kami yang buat sekian juga tidak berani, karena kan pemerintah punya pemikiran ini yang harus diprioritaskan, misalnya kesehatan, pendidikan. Kami hanya bisa mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang bekerja sama pelihara. Dari yang dari pusat itu jatuhnya ke wilayah ke Sumatera Barat. Sumatera Barat baru meninjau ke sini. Kita mengarahkan beberapa tempat dan nanti mereka mana yang masuk dalam perhatian, perlu perhatian mereka. Ya, termasuk kita dengan masyarakat juga. Kita menginginkan ini terpelihara, sementara dari kita nggak ada perhatian.

pendengar. Demikian fitur wisata religi tentang makam tujuh putri di Bukit Batu, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, produksi RRI Tanjung Pinang, disampaikan Rima Melati. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wai, marilah ikut kami main futsal.
1: Engkau baik sikit, aku kan tak ada kaki satu ni.
0: Lupa aku.
1: Aku sepak engkau ni eh.
0: Macam mana caranya?
2: Berdamai dengan diri sebagai penyandang disabilitas ialah perjalanan yang membutuhkan waktu dan usaha. Namun, sangat penting untuk mencapai kebahagiaan dan kepuasan hidup. Dengan penerimaan diri, pemahaman disabilitas dan fokus pada potensi, penyandang disabilitas dapat hidup dengan penuh makna dan berprestasi.
3: Dari Jalan Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Indonesia, Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Saudara perempat, wisata religi tidak akan komplit tanpa mampir di Masjid Baitur Rahman. Arsitektur dan perpaduan warna masjid ini begitu cantik yang mengambil desain masjid seperti di Timur Tengah. Selain menjadi tempat beribadah orang Islam, Masjid Baitur Rahman sendiri juga menjadi tempat wisata di Kepulauan Riau, khususnya untuk wisata religi. Cukup banyak wisatawan yang dari luar Karimun berkunjung di Masjid Baitur Rahman yang berada di pusat kota Tanjung Balai. Kita beralih ke maklumat lain, Bupati Bintan Robi Kurniawan mengajak seluruh pihak bersama-sama menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi anak dalam peringatan Hari Anak Nasional atau HAN ke-42 tingkat Kabupaten Bintan. Ia berharap perwakilan siswa dari jenjang SD hingga SLB dapat menjadi pelopor dan menyampaikan pesan-pesan positif kepada teman-temannya, sekaligus mencegah perundungan di sekolah. Pemerintah daerah juga meminta OPD terkait memetakan kebutuhan fasilitas pendidikan dan melakukan perbaikan jika masih terdapat kekurangan, agar anak-anak dapat belajar dengan nyaman. Upaya tersebut dinilai sejalan dengan program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang menjadi perhatian pemerintah pusat dalam mendukung tumbuh kembang anak. Demikian, terima kasih. Jumpa kembali pada Ihwal Semasa pukul 14 waktu Indonesia Barat.

0: Cilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang Lada tengah hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Guhindam pasal yang kelima. Jika hendak mengenal orang yang berbangsa, lihat kepada budi dan bahasa. Jika hendak mengenal orang yang berbahagia, sangat memeliharakan yang sia-sia. Jika hendak mengenal orang yang mulia, lihat kepada kelakuan dia. Jika hendak mengenal orang yang berilmu, bertanya dan belajar, tiadalah jemu. Jika hendak mengenal orang yang berakal, di dalam dunia mengambil bekal. Jika hendak mengenal orang yang baik perangai, lihat pada ketika bercampur dengan orang ramai.

0: Kepulauan Riau memiliki baju bernama Kebaya Laboh. Pakaian ini sudah ada sejak zaman kerajaan Riau Lingge. Di masa pemerintahan Raja Libnu Raja Ja'far sekitar tahun 1844, menyerukan kepada rakyat untuk memakai pakaian sesuai syariat Islam. Hingga sekarang, Kebaya Laboh juga digunakan di acara penting, acara adat pernikahan, sekolah-sekolah, bahkan instansi pemerintah. Meskipun Kebaya Laboh dimodifikasi sedemikian rupa, namun tidak menghilangkan nilai keislaman. Kebaya Laboh Kepulauan Riau memiliki pesak dan kekek dan juga tambahan kronsang atau bros baju sebanyak 3 buah di bagian depan baju. Dan bagi siapapun yang memakainya, akan terlihat keindahan dalam dan juga luar. Namun jika ingin memakai Kebaya Laboh, tidak boleh mengetat yang memperlihatkan lekukan tubuh pemakainya.
1: Melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: banyak juga rombongan lain yang sering jumpa dengan saya. Macam ikan tongkol, selar, pari, tenggiri, cakalang. Ikan viral pun ada.
1: Tuh.
0: Kebetulan rombong mereka tengah lewat. Hei, kembong! Nak pergi mana tu?
1: Ish, sombong betul. Untung lagi viral si kembong tu.
0: Iya, viral. Kerana kandungan gizi mereka macam ikan salmon, ha? Macam dia aja yang banyak gizinya. Kami ikan kakap merah pun banyak gizi.
2: Iya, kalau ikan kakap merah itu kan sebenarnya ikan yang hidup di daerah yang agak pedalaman, ya. Nah, biasanya itu kandungan zat besinya cukup tinggi, ya, zat besinya. Sementara zat besi itu kan itu kita butuhkan untuk biar kita tidak pucat, gitu kan, ininya supaya tenaga kita kuat, ya, supaya aktivitas kita juga bisa lancar. Nah, itu dibutuhkan zat besi, gitu kan, ininya supaya tidak, karena kan kalau orang yang kekurangan zat besi itu kan lemah, ya, lunglai, ya. Nah, jadi untuk mencegah dia tidak lemah, lunglai itu tersebut, maka ya harus dikonsumsi zat besi. Nah, zat besi itu bisa kita dapatkan salah satunya dari ikan kakap merah itu, gitu, ya. Karena dia juga kandungan zat besinya cukup baik, ya, untuk badan kita, gitu kan, ininya. Nah, kalau kayak gitu, itu namanya zat besi yang sumbernya dari laut hewani, ya, dari laut hewani. Nah, jadi tidak juga harus yang suplemen, ya. Nah, selain itu ya proteinnya, ya semua ikan itu ya proteinnya tinggi, gitu kan. Nah, ikan kakap merah juga itu recommended lah, ya, karena itu memang jadi khas untuk daerah kepulauan, ya, terutama Kepulauan Riau. Nah, itu bisa kita konsumsi, gitu kan, karena memang protein termasuk omega 3-nya juga itu cukup, ya, cukup adalah, ya, walaupun tidak terlalu tinggi tapi ada. Nah, termasuk zat besi yang ada pada ikan kakap merah itu juga penting bagi tubuh kita. Jadi tiga zat gizi ini itu adalah zat gizi yang potensial, ya, esensial yang kita butuhkan. Nah, jadi ada protein, omega 3 dan zat besinya, gitu. Termasuk ya fosfor juga, yang ada juga fosfornya tapi tidak setinggi pada ikan ikan teri, gitu kan.
0: Bangga, tapi jangan sombong. Nanti tak kabur, baru tahu rasa. Tengok tu, bukan main lagi. Kita tegur baik-baik, senyum pun tak nak. Geram aku, hap juga nanti korang, eh. Astagfirullahalazim. Air mana air? Air minum. Sedap hamba. Apa ni? Sampah. Sampah plastik dalam laut. Masih ada lidinya. Bekas apa ni? Bekas bakso bakar ke? Bekas apa ni? Nasib baik aku masih hidup. Heran aku tengok oknum-oknum pembuang sampah di laut ni. Apalah salah kami? Sampai hati mereka buang sampah kat laut. Perasaan saya tak adalah buat salah dengan mereka. Tak berhutang juga dengan mereka. Tak miang juga dengan pasangan mereka. Apalah.
3: 5 tahun atau 10 tahun yang akan datang, mungkin kita akan sibuk. Sibuk dengan plastik. Seluruh perairan di Kepri, itu sepanjang pelayaran, itu bisa kita saksikan berapa banyak plastik yang sudah terapung di air. Jadi kalau tidak dicegah dari sekarang, plastik itu akan sangat mengganggu sekali.
0: Dengar tuh cakap akademisi peduli lingkungan. Kalau bukan cegah sekarang, bila lagi? Tunggu dah ada dampak buruk ke apa? Yang susah siapa? Bukan anda-anda saja atau saya saja, tapi kita semua yang hidup di dunia ni.
1: Oh, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Suara apa tu? Suara itu lagi?
0: Tenang, tenang, tenang kawan-kawan. Tenang, tenang. Seperti yang sudah kita pelajari bersama selama ini. Kalau ada serangan macam ini, kita harus tetap apa? Tetap tenang. Jangan panik. Ingat, ingat lamun ke, semua tempat berlindung kita manfaatkan ya. Sekarang. Ya, bawa bertenang. Hei, jangan berebut. Bagus. Yang sudah mulai pening-pening, tarik nafas dalam-dalam. Keluarkan, tarik lagi, keluarkan. Ulangi lagi, ya. Ya, bagus.

warga desa Pengiki Kecamatan Tambelan Kabupaten Bintan mengeluhkan adanya aktivitas kapal pengebom ikan di perairan Pulau Pengiki. Diduga aktivitas pengeboman ikan tersebut berasal dari kapal Kalimantan Barat. Salah seorang warga desa Pengiki, Hairul, mengatakan munculnya kapal bom ikan tersebut sangat meresahkan warga sekitar sebab mata pencarian masyarakat di Pulau Pengiki adalah nelayan dan bergantung dari hasil laut. Hairul menjelaskan dari aktivitas pengeboman ikan itu sangat merugikan masyarakat sekitar. Selain itu banyak terumbu karang rusak dan bahkan ikan-ikan kecil banyak yang mati akibat dari aktivitas bom ikan tersebut.

bom. Banyak kawan-kawan lain dari berbagai jenis ikan yang telah mendahului kami. Semoga tenanglah di sana, wahai kawan-kawan aku yang baik. Geram rasa hati. Tapi nak macam mana lagi, kan? Kami ni bisa buat apa? Semestinya pihak berwenanglah yang menindak pelaku-pelaku bom ikan ni. Selain itu juga masyarakat atau nelayan sendiri yang mesti sadar. Kalaulah nak nangkap kami, tangkaplah baik-baik. Tak payah dibom. Yang mati tu bukan ikan aja. Semua penghuni laut ni ikut rosak. Dan lagi, ada pula orang yang nak makan kami dari hasil bom. Heran. Padahal ikan tangkapan hasil destructive fishing itu mengandung residu bahan berbahaya. Ada amonium nitrat, potasium nitrat, potasium sianida dan senyawa-senyawa lain yang berbahaya bagi kesehatan manusia kalau dikonsumsi. Memang suka sakit.

0: cakaplah kami secara baik-baik. Pancing kah, jaring kah, nanti pun kami masih dalam keadaan segar. Tak berbahaya tapi bermanfaat. Apalagi budak-budak suka makan kami. Saya dengar ada program pemerintah yang bagi-bagi makan siang gratis untuk anak. Lauknya, lauk ikan. Bangga saya.
1: Jadi dari awal kita edukasi anak-anak kita dari usia dini terkait pentingnya konsumsi ikan sebagai salah satu sumber protein hewani yang kaya manfaat, yang tinggi protein. Dan KKP juga tentunya mendukung kegiatan dari pemerintahnya sekarang di bawah komando presiden kita, Bapak Prabowo. Salah satu program bulan beliau adalah pemberian makan bergizi gratis untuk siswa-siswa anak sekolah kita. Ya, kalau kita lihat pekerjaan kan melimpah ya, kepri merupakan kepulauan dan ikan merupakan salah satu komoditas yang memberikan kontribusi positif ekonomi real di masyarakat. Karena kita lihat usaha penangkapan ikan tersedia di wilayah Bintan, Tanjung Pinang, dan Kepri secara umum. Kemudian usaha budidaya ikan juga berjalan baik. Jadi salah satu kita melakukan pengadaan makan gratis lauk ikan juga salah satunya adalah untuk menyerap produksi ikan yang ada di masyarakat melalui UMKM yang dapat menyediakan menu lauk ikan ini. Salah satu tinjauan dari pusat, dari kementerian bahwa ikan-ikan yang merupakan produk unggulan. Jadi kalau hari ini contohnya ikan mata besar kan

0: Ada pula makcik-makcik yang suka masak makanan khas kita orang Melayu, Kepulauan Riau. Lempeng sagu, gobal dan lain-lain lah. Kuah dia pakai bahan dasar ikan. Saya dengar-dengar ni, masakan beliau tu sedap berbenar. Sekali cuba, langsung nak lagi. Rasa-rasa candu.
1: Saya Ibu Hamidah. Jadi kalau nak bikin lempeng sagu harus ikan yang segar-segar. Tak semua ikan sedap dimakan dengan lempeng sagu. Biasanya ikan yang digunakan itu ikan pari, ikan hiu, ikan kaci, ikan karam gitu. Ikan yang dimakan dengan lempeng sagu itu biasanya sedap dia dimasak asam pedas. Ikan yang masak asam pedas tu bisa juga dimakan sama dengan gubal sagu.
0: Selain rasa kami ni sedap, apalagi di masak asam pedas, kami juga mengandung banyak gizi. Apa? Seberapa banyak gizi? Banyaklah. Ini ahli gizi bercakap.
2: Ikan itu sebenarnya kan zat gizi pada bahan makanan, terutama ikan. Ikan itu banyak ya, jadi ada protein yang fungsinya untuk pertumbuhan dan perkembangan, biasanya pada anak atau usia dewasa. Omega 3 itu fungsinya untuk perkembangan sel-sel otak ya, terutama pada anak-anak. Makanya ikan itu sangat penting untuk dikonsumsi oleh seorang anak karena memang protein dan omega 3-nya cukup banyak gitu. Jadi kan ada yang ikan identik dengan ikan salmon. Biasanya kan ikan salmon itu adalah ikan yang terbaik, tetapi ya harganya mahal. Nah, oleh karena itu ada yang identik dengan ikan salmon, itu ikan kembung namanya. Kalau ikan kembung ini omega 3-nya cukup banyak ya, juga sekitar 26, kalau nggak salah 26 dalam setiap gramnya itu. Nah, terus kalau untuk proteinnya memang lebih banyak di ikan salmon, tetapi ikan kembung juga cukup tinggi ya protein sama omega 3-nya. Makanya sebenarnya kalau kita mau apa untuk menggantikan salmon dengan yang biayanya besar itu bisa kita mengkonsumsi ikan kembung. Nah, kalau ikan kembung kan relatif sering kita temukan ya di pasaran gitu kan, ininya. Dan harganya juga terjangkau kalau untuk masyarakat ekonomi bawah itu terjangkau. Makanya mungkin rekomendasinya ikan kembung gitu kan, ininya. Nah, kemudian di ikan teri itu fosfornya juga cukup bagus ya, karena fungsi daripada fosfor itu sebenarnya untuk pertumbuhan tulang ya. Jadi dia untuk mengisi pori-pori tulang biar tidak mudah keropos. Jadi mungkin ikan kembung sama ikan teri itu pilihan alternatif lah yang mungkin bisa dikonsumsi.

0: Di atas ada nelayan berbisik. Shh. Kita dengar dulu. Aku tak dengar ni dia cakap apa. Shh.
1: Ish, siapa buat kerja ni? Tangkap ikan pakai bom pula. Tak kasihan ke dengan kami para nelayan sampan? Kalau ikan habis, macam mana nasib keluarga aku? Ya Allah, ya Rabbi.
0: Oh, usah khawatir, pakcik. Kepulauan Riau ni laut dia luas. Kita kan daerah kepulauan. Mana-mana laut. Lengah sikit laut. Kami ikan ni ramai. Pakcik tak usah khawatir masa depan keluarga pakcik.
2: Potensi di laut ini melebihi potensi yang ada di darat, khususnya di Kepri ini. Maka sebagai contoh saja kita ketahui bahwa kita ini kan terletak di Laut Natuna Utara, yaitu kalau wilayah perikanannya adalah WPP 7-11, yaitu wilayah pengelolaan perikanan 7-11. Ini kan dari data yang setelah sama-sama kita ketahui, ada lebih daripada 1,3 juta ton ikan potensinya per tahun. Cuman kita tidak boleh memanfaatkan semua. Artinya harus ada yang pemanfaatan secara sustainable, pemanfaatan yang berkelanjutan. Itu kan lebih kurang 900 ribu ton per tahun. Ya, kita sendiri alhamdulillah sudah dapat memanfaatkan yang berkelanjutan ini sekitar 30% lebihnya atau sepertiga dari itu dimanfaatkan atau digali oleh Provinsi Kepri sendiri. Karena kita setiap tahun sudah dapat memproduksi ikan tangkap itu sebesar 330 ribu ton lebih. Okay. Nah, itulah yang berputar di Provinsi Kepri dan juga ada potensi ekspor, perdagangan dalam negeri. Mm-hmm. Nah, itu. Kemudian yang tidak kalah penting kalau sektor perikanan ini adalah perikanan budidaya. Yeah. Kita dari zaman dulu juga setiap masyarakat itu biasanya walaupun dalam skala kecil, skala rumah tangga, di pulau-pulau itu khususnya mereka juga sudah mengkombinasikan dengan perikanan budidaya. Memang ini perlu kita giatkan kembali. Karena memang potensi perikanan tangkap ini kan ke depan dengan semakin banyaknya jumlah masyarakat yang mengkonsumsi, tentu kebutuhan ikan ini semakin banyak. Kemudian juga potensi-potensi yang disediakan oleh alam ini kan cenderung tetap. Tergantung bagaimana kita nanti meningkatkan atau menambah potensi ini tergantung dari konsep kita dan perilaku kita sehari-hari.
0: Mantap Pak Kadis. Potensi laut di Kepri ini besar. Ikan di Kepri ini banyak. Kami para ikan tidak akan pernah habis. Asalkan kami diperlakukan secara baik, dijaga dengan baik, dimanfaatkan dengan baik. Terima kasih kami ucapkan untuk semua pihak yang sudah sangat baik menjaga dan memanfaatkan kami dengan baik.
3: Alhamdulillah Bu, selama kami budidaya ini menambah perekonomian. Satu, kami dari nelayan tangkap yang pakai sampan tradisional dengan laut selat lah istilahnya, bukan laut lepas, tidak hitung mil, masih nampak kita kan istilahnya bakau ataupun ini dengan kelihatan mata. Dengan adanya budidaya ini dari kami nelayan ini Bu, bisa menambahkan satu pendidikan anak-anak sekolah. Dan kalau dulunya anak-anak sekolah ini hanya tamat SD atau SMP, sekarang sudah bisa menyambung ke fakultas gitu Bu. Kami diambil dari masyarakat yang kalau dulu tuh bahasa orang dulu tuh raskin, orang yang susah, memang orang yang tidak mampu. Maaf cakap dulu Bu, rumah pun tidak layak huni. Nah, dengan adanya kami kelompok ini, alhamdulillah perkembangan zaman berjalan-berjalan, pemerintah pun selalu memperhatikan dari yang sekolahnya rendah sehingga sekarang sudah sekolahnya tinggi. Salah satu dari keluarga saya lah, adik-beradik saya, ada yang sudah selesai kuliah Bu. Nah, walaupun kami orang tua nelayan, kami satu kebanggaan kami jugalah. Dari sinilah kami istilahnya meningkatkan perekonomian. Yang penting kita selalu hubungan baik dengan siapapun.
0: Amboi, amboi. Saya pun ikut tenang, Pak. Mudah-mudahan semakin jaya, jaya, jaya. Makin sukses ya, Pak. Makin banyak duit. Tapi ingat, sedekah biar berkah. Kawan saya. Ya Allah, saya terlupa. Weh, masih mabuk kah? Sakit kepala, pening? Mual tak? Aduh, pasal bom ikan tadilah ni. Tengoklah ni, saudara. Jangankan kena bom. Hari biasa pun kami bisa sakit loh. Penyakit kami bukan tak ngeri, bisa menyebabkan kematian. Sakit-sakit macam infeksi parasit, infeksi jamur, infeksi bakteri, metabolik dan lain-lain lah. Bukan sikit kawan kami yang mati akibat penyakit-penyakit itu. Kadang kami pengen juga ada orang yang peduli dengan kami kalau kami sakit. Macam abang mahasiswa yang peduli dengan kami nih ha.
4: Sebenarnya banyak jenis ya. Kalau misalnya dia ada penyakit seperti itu ya, kalau misalnya dia diam aja sendiri gitu, kemungkinan ada penyakit kayak benjolan atau siriknya merah-merah gitu, luka-luka. Kita juga ada penanganannya juga di sini. Penanganannya di sini per seminggunya itu, atau misalnya ada ikan-ikan yang luka atau yang sakit itu, kita melakukan perendaman menggunakan bubuk bawang putih. Kita perendaman. Setelah dari perendaman itu dia kemungkinan akan ikannya akan sehat lah. Kalau perut pada ikan sih ada, tapi kebanyakan yang ikan di laut ini ya cacing bu. Cacing itu banyak di tubuh-tubuh mereka. Terus benjolan-benjolan pada tubuh-tubuh itu ada. Bubuk bawang putih ini ada riset dari jurusan kami ya, salah satu mahasiswa, yang di mana dia menggunakan perendaman pakai bubuk bawang putih. Misal kayak ada sakit-sakit goresan atau luka-luka, benjol-benjol, itu bisa menggunakan perendaman pada bubuk bawang putih. Kalau perendaman, sistem perendamannya itu, kita ada kan di dalam bubuk bawang putih itu ada, misal dalam satu bubuk saset itu ada 5 gram ya. Jadi kita pakai 1:1 aja. Airnya, air laut misal, air laut itu 1 liter, bubuknya 1 gram. Misal dari satu saset 5 gram, jadi memakai airnya itu 5 liter. Gitu aja. Perendamannya itu selama 5 menit. 5 menit, iya. Selama 5 menit kita angkat, baru kita letakkan di dalam bak yang sudah terisi air.
0: Memang tiada lawan suhu. Angkat kami menjadi muridmu. Bahagia betul kalau jumpa dengan orang-orang seperti beliau itu eh. Sebetulnya ya, kami itu para ikan, cukup dengan diberikan kesehatan dan kehidupan yang baik aja dah cukup. Sudahlah oknum-oknum mencemari lingkungan kami, membombardir kami, bahkan membuat kami hampir punah. Ada nih, satu lagi, asal punah ya, ikan invasif. Kemarin kami kedatangan ikan invasif. Ikan invasif, ikan asing. Entahlah dari mana-mana negara tuh ikan invasif tuh. Kan jadinya mengganggu ekosistem.
5: Karena kan ini adalah jenis ikan invasif, artinya adalah mengancam terkait dengan plasmanufa biota laut yang ada di perairan khususnya Provinsi Kepulauan Riau. Di mana masyarakat kita khususnya di wilayah kepulauan ini rata-rata sebagian nelayan ya. Dengan keberhasilan kita melakukan tindakan pemusnahan pada jenis ikan invasif ini adalah merupakan bentuk dari salah satu tugas dan fungsi Badan Karantina Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2019.

musnah juga. Memang pantas mereka dimusnahkan dari muka bumi ini. Nah, enak-enak betul hidup di tempat tinggal kami. Kalian itu berkembang biaknya secepat kilat. Salah-salah, kami yang tuan rumah ni makin lama makin habis. Sedangkan kalian, wahai ikan invasif, makin lama makin banyak. Adalah, penat saya cerita. Saya dan kawan-kawan haruslah berehat dulu, ya. Dah banyak kejadian hari ini. Kami nak tidur, nak istirahat. Ikan pun butuh tidur. Sama macam makhluk hidup lain. Hanya kami tu tidur tak lena. Tidur tak lelap. Macam setengah sadarlah. Buat apa? Untuk jaga-jaga, takut ada bahaya. Nah, nanti tiba-tiba ada serangan atau lainnya, kita tak tahu kan? Makanya dapat dikatakan kami tidur dalam keadaan waspada. Daya, jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nak tidur ah. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Itu suara kipas.
1: Oh, AC kamu mati.
0: Aduh, tak punya lah.
2: Kamu kenapa malam gini mandi? Tak dingin ke?
3: Kan tinggal mandi pakai air hangat.
2: Oh, pantaslah kamu lama. Masak air dulu ya.
3: Pakai je lah water heater.
1: Aku nak berenang lah hari ini.
0: Masa hujan macam ni, kamu nak berenang?
1: Tak apa lah. Kolam renang di rumahku indoor.
3: Kesenjangan sosial eh. Rezeki orang lain janganlah buat kita kecil hati. Jadikan ini pembakar semangat. Biar tak selamanya kita merasakan kesenjangan macam ini.
4: RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

0: pukul 14 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Saudara perempat, yang paling istimewa yang dimiliki Pantai Pelawan ialah pepohonan yang begitu lebat yang ada di pinggir pantai. Pantai Pelawan yang memiliki pasir putih ini juga memiliki berbagai macam wahana air seperti banana boat dan lain-lain. Sangat wajar akhirnya jika Pantai Pelawan ini menjadi tempat wisata di Riau yang cukup difavoritkan oleh masyarakat Karimun. Lokasi Pantai Pelawan ini berada di Pangke, Kecamatan Meral. Kita beralih ke maklumat lain, Bawaslu Kabupaten Bintan menjalin kerjasama dengan Sekolah Luar Biasa Negeri atau SLBN Kijang untuk meningkatkan sosialisasi dan pendidikan politik bagi penyandang disabilitas melalui sosialisasi kepemiluan, pendidikan politik, dan pengawasan partisipatif. Ketua Bawaslu Bintan, Sabrina Putra, mengatakan, kerjasama tersebut bertujuan memperluas akses informasi kepemiluan agar dapat diterima seluruh masyarakat termasuk penyandang disabilitas dengan metode yang sesuai. Kegiatan juga diisi sosialisasi peran penyandang disabilitas dalam demokrasi dan pengawasan pemilu yang didukung guru serta penerjemah bahasa isyarat. Kepala SLBN Kijang, Tengku Syarifah Nadrah, menyambut baik kerjasama tersebut dan berharap kegiatan serupa terus berlanjut agar siswa berkebutuhan khusus semakin memahami hak dan perannya dalam demokrasi. Demikian, terima kasih. Jumpa kembali pada Ihwal Semasa pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik. Kilau Pancasila.

0: Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani.
1: Segantang lada tengah hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: dendam pasal yang ke-10. Dengan bapak, jangan durhaka, supaya Allah tidak murka. Dengan ibu, hendaklah hormat, supaya badan dapat selamat. Dengan anak, janganlah lalai, supaya boleh naik ke tengah balai. Dengan istri, janganlah alpa, supaya malu jangan menerpa. Dengan kawan, hendaklah adil, supaya tangannya jadi kapir.
1: Melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14 dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

Rompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Terima kasih saudara masih setia mendengarkan siaran Rompat FM 101,3 MHz, RRI Digital dan RRI.co.id. Dan sekarang kita masih berada dalam acara Blese hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saudara Rompat, serat merupakan salah satu nutrisi yang berperan penting dalam memelihara kesehatan tubuh. Walaupun tidak dapat diolah oleh sistem pencernaan, serat berperan dalam memperlancar proses pencernaan, memelihara kesehatan usus, dan memberikan rasa puas yang lebih lama. Serat banyak terdapat pada sayuran, buah-buahan, kacang, biji-bijian utuh, serta sereal. Mengonsumsi makanan yang tinggi serat setiap hari merupakan salah satu cara mudah untuk mendukung kebiasaan makan yang sehat. Adapun asupan serat yang memadai diketahui dapat mengurangi risiko berbagai penyakit kronis. Serat larut air berfungsi untuk mengatur kadar kolesterol dan juga gula darah. Sementara serat tidak larut memperlancar gerakan usus sehingga mencegah sembelit.

0: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku Cabai Kering pada Hazanah Masakan Melayu merupakan karya yang disusun sebagai bagian dari upaya memperkenalkan, melestarikan dan mengembangkan kekayaan kuliner Melayu Kepulauan Riau melalui inovasi bahan pangan lokal. Buku ini lahir dari sebuah gagasan besar bahwa tradisi kuliner tidak hanya perlu dijaga dari sisi rasa dan teknik memasak, tetapi juga harus disesuaikan dengan tantangan zaman, terutama dalam menghadapi persoalan inflasi dan ketersediaan bahan pangan. Buku ini merupakan hasil sinergi antara Bank Indonesia, perwakilan Kepulauan Riau, dengan Politeknik Pariwisata Batam, khususnya Program Studi Manajemen Kuliner. Dalam mendukung Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan GNPIP pada tahun 2023. Kolaborasi ini menjadi langkah konkret dalam mengendalikan inflasi melalui pendekatan berbasis budaya dan kearifan lokal. Dengan memadukan inovasi pangan dan tradisi Melayu, buku ini tidak hanya membahas aspek ekonomi dan teknologi, tetapi juga menekankan pentingnya menjaga kelestarian rasa, nilai-nilai budaya, dan filosofi yang terkandung dalam setiap sajian kuliner Melayu. Dalam buku ini dijelaskan bahwa penggunaan cabai kering merupakan bentuk terobosan dalam teknologi pangan yang berangkat dari kenyataan bahwa cabai merah segar merupakan salah satu komoditas yang sangat fluktuatif di pasar. Harganya yang sering naik turun menyebabkan cabai menjadi salah satu penyumbang inflasi terbesar di Indonesia. Selain itu, sifat cabai segar yang mudah busuk tidak tahan lama membuat masyarakat serta pelaku usaha kuliner sering menghadapi kesulitan dalam menjaga stabilitas bahan baku. Melalui pengolahan cabai menjadi bentuk kering, buku ini memperkenalkan solusi inovatif yang tidak hanya memperpanjang umur simpan cabai, tetapi juga tetap mempertahankan cita rasa pedas yang menjadi bagian dari identitas kuliner Nusantara. Di dalam buku ini, pembaca diajak mengenal lebih dalam berbagai khazanah masakan Melayu Kepulauan Riau yang kaya akan rempah dan cita rasa pedas, seperti ikan asam pedas, otak-otak, luti gendang, kepurun, lendot, dan beragam masakan khas lainnya. Semua hidangan tersebut merupakan bagian dari warisan budaya yang tidak hanya menggugah selera, tetapi juga mencerminkan identitas dan cara hidup masyarakat Melayu yang lekat dengan alam serta kebersamaan. Penggunaan cabai, terutama cabai merah, menjadi simbol kekuatan rasa dan semangat masyarakat Melayu yang penuh keberanian dalam mengekspresikan budaya kuliner mereka. Buku Cabai Kering pada Khazanah Masakan Melayu menjadi contoh nyata bahwa inovasi modern dan tradisi lokal dapat berjalan bersamaan. Dengan memanfaatkan cabai kering, masyarakat tidak hanya mendapatkan alternatif bahan pangan yang lebih tahan lama, tetapi juga ikut mendukung ketahanan ekonomi daerah serta menjaga keberlanjutan budaya kuliner. Karya ini memperlihatkan bahwa pelestarian tradisi dapat dilakukan dengan cara kreatif, tanpa harus mengorbankan cita rasa dan nilai-nilai leluhur yang telah diwariskan turun-temurun. Melalui karya ini, pembaca diajak untuk melihat bahwa masakan Melayu bukan hanya soal rasa pedas dan rempah, tetapi juga kisah panjang tentang kearifan, adaptasi, dan kreativitas masyarakat dalam menjaga warisan budaya, sekaligus menjawab tantangan zaman.
1: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.
2: Pro 4 RRI, Suara Budaya Nusantara.

101,3 MHz Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara Perempat, asupan serat yang memadai diketahui dapat mengurangi risiko berbagai penyakit kronis. Serat larut air berfungsi untuk mengatur kadar kolesterol dan juga gula darah, sementara serat tidak larut memperlancar gerakan usus sehingga mencegah sembelit. Oleh karena itu, Saudara Perempat, mencukupi kebutuhan serat setiap hari menjadi hal yang penting untuk menjaga kesehatan pencernaan dan metabolisme tubuh. Selain berguna untuk pencernaan, serat juga dapat membantu mempertahankan berat badan yang ideal. Makanan yang kaya serat biasanya memerlukan waktu lebih lama untuk diolah, sehingga memberikan rasa kenyang yang lebih lama. Keadaan ini dapat mendukung pengurangan hasrat untuk makan secara berlebihan atau mengonsumsi snack dengan kalori tinggi. Karena itu, pola makan yang kaya serat dapat membantu usaha menjaga berat badan yang sehat jika digabungkan dengan aktivitas fisik yang teratur.

0: Wang, kenapa aku lahirkan kekurangan?
1: Kenapa kau cakap begitu?
0: Bukan apa, Wang. Aku nak juga macam kau. Sama main futsal, main bola kaki, tak berdiam macam ni je.
1: Bersyukurlah, Man. Kau tak ada kaki tapi masih ada tangan. Lagian kau kan dah ada bakat melukis. Lukisan kau pun dah terkenal dekat sosial media tu.
0: Alah, cuma melukis je. Kau pun bisa.
1: Hei, aku mana bisa? Aku ni butuh warna.
2: Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

0: Ibu, ada satu kain yang selalu hadir di atas hidangan. Kain itu bukan sekedar penutup, tapi sebagai lambang adab dan kemuliaan. Itulah kain tudung hidang. Sejak zaman kerajaan Linggeriau, kain tudung hidang dipakai untuk menutup saji yang terletak di atas cipe atau paha. Hidangan akan disantap para tetamu yang berjumlah 5 orang. Sebelum disantap, hidangan mesti dijaga kehormatannya dengan tudung saji. Dan di atas tudung itulah terbentang kain tudung hidang yang sangat indah. Kain ini terdiri dari 3 warna. Kuning, tanda kebesaran raja. Merah, tanda persaudaraan. Dan hijau pula, melambangkan kesejahteraan. Di tengahnya, ada kain segi 4 bertekad bunga. Lambang sukacita dan kegembiraan. Sehelai kain sederhana, namun penuh dengan makna. Tudung hidang bukan sekadar penutup makanan, tapi tanda martabat, persaudaraan dan kegembiraan masyarakat Melayu Linggeri.
1: MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Kepulauan Riau.

Perompat RRI Tanjung Pinang Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara perompat, tak terasa kebersamaan kita sepanjang rangkaian acara Segantang Lada Tengah Hari, edisi hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2026, kini telah sampai di penghujung masa. Dari jelajah Kepulauan Riau hingga Belese, dari pukul 10 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Selepas ini, jangan beralih karena akan hadir penyiar lainnya yang akan temankan saudara pada Segantang Lada Petang. Tentunya, nanti saudara juga dapat ikut berpartisipasi langsung dan bergabung dengan request lagu dangdut favorit pilihan Anda dalam program acara Dangdut Ria melalui sambungan telepon interaktif kami. Terima kasih saudara perompat atas kebersamaan Anda. Akhir kata, saya Adi Yohana, mohon pamit undur diri, semoga kesehatan, keselamatan, dan kebahagiaan selalu menyertai langkah kita semua dimanapun kita berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tetap bersama Perompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Saudara perempat, salah satu bukti sejarah bahwa Karimun juga menjadi daerah kekuasaan Kerajaan Sriwijaya ialah adanya Prasasti Pasir Panjang. Prasasti ini memiliki 6 baris yang menggunakan aksara Lansa dan kemungkinan dibuat pada 900 hingga 1000 Masehi. Tempat wisata di Kepri ini telah menjadi cagar budaya dan juga menjadi wisata religi bagi penganut agama Buddha. Bahkan cukup banyak wisatawan dari luar negeri seperti India datang ke Karimun hanya untuk mengunjungi Prasasti Pasir Panjang. Lokasi wisata Prasasti Pasir Panjang ini berada di Kecamatan Beral Barat, tepatnya di Kelurahan Pasir Panjang. Kita beralih ke maklumat lain, tim pengawasan dan evaluasi WASEF yang dipimpin Waster Kasat Bidang Binter, Brigjen TNI Bumi Aryo Bimo, meninjau sasaran fisik TMMD ke-129 tahun anggaran 2026 Kodim 0315 Tanjung Pinang di Jalan Perjuangan, Kelurahan Teluk Lobam, Kecamatan Sri Kuala Lobam, Kabupaten Bintan. Peninjauan dilakukan untuk memastikan pembangunan semenisasi jalan sepanjang 285 meter dan lebar 4 meter, drainase menuju SDIT An-Nahl, Sumur Bor, MCK, serta rehabilitasi RTLH bagi berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Selain kegiatan fisik, TMMD juga melaksanakan berbagai kegiatan berbagai kegiatan non-fisik seperti sunatan massal, pelatihan menjahit, serta penyuluhan wawasan kebangsaan, hukum, kesehatan, pertanian, dan bahaya narkoba. Dan Dandim 0315 Tanjung Pinang, Kolonel Infantri Abdul Hamid, menyebut kunjungan tim WASEF menjadi motivasi bagi Satgas TMMD untuk menyelesaikan seluruh sasaran tepat waktu. Sementara Brigjen TNI Bumi Aryo Bimo mengapresiasi sinergi TNI, pemerintah daerah dan masyarakat dalam mendukung program TMMD. Demikian, terima kasih. Jumpa kembali pada Ihwal Semasa pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.

saya sampai seberang. Hendak memasang sebuah pelita. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Buhindam pasal yang ke-8. Barang siapa khianat akan dirinya, apalagi kepada lainnya. Kepada dirinya ia anyanya, orang itu jangan engkau percaya. Lidah yang suka membenarkan dirinya, daripada yang lain dapat kesalahannya. Daripada memuji diri, hendaklah sabar. Biar daripada orang datangnya khabar. Orang yang suka menampakkan jasa, setengah daripada syirik mengaku kuasa. Kejahatan diri sembunyikan, kebajikan diri diamkan. Keaiban orang jangan dibuka, keaiban diri hendaklah sangka.

Musik dangdut, perpaduan antara musik tradisional Indonesia dengan pengaruh musik India, Malaysia dan juga Barat. Dangdut pertama kali muncul pada tahun 1960-an dan terus berkembang hingga sekarang.

0: 101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang saudara Pro 4, tentunya kembali bersua dengan saya Mizwardi di Segantang Lada Petang ya. Alhamdulillah petang hari ini di tanggal 1 Agustus 2026 masih dapat mengudara kembali dengan rasa riang dan juga gembira ya. Tentunya dengan suasana yang mendung-mendung manja, cerah jugalah nampaknya ya. Angin yang bertiup-tiup sepoi-sepoi ya. Ini paling tidak paling sedap duduk bersantai-santai dengan cuaca yang panas berdengkang eh. Nak hujan tapi tak hujan, tetap juga cerah kan. Luar biasa ku, semangat panas pada pagi pada tengah hari, pada petang hari ni eh. Berpeluh simbah rasa badan tapi tak mengapalah. Petang hari ni kita berbual-bual santai sahaja di Dangdut Ria bersama Ardi hingga ke pukul, dari pukul 15 hingga ke pukul 17 waktu Indonesia Barat. Baiklah saudara perempat, kita cuba sambut penelpon yang pertama. Di talian WhatsApp ada siapa kiranya? Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Sekejap, jangan dimatikan. Kita cuba check and recheck. Assalamualaikum.
1: Halo.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Baru kedengar suara.
0: Ini dia baru dengar suara.
1: Awak rindu dengan Ardi.
0: Rindu pula. Allah ku semangat luar biasa. Terima kasih lah. Alhamdulillah, khabar baik, sihat walafiat. Mak, macam mana khabarnya, Mak?
1: Khabar alhamdulillah. Kadang Mak nak bergabung malam tu bukan dano. Tak bisa di nak bergabung malam tu, ha.
0: Yelah, faham-fahamlah kami kan mengapa sebabnya.
1: Kadang tahulah kalau Adi tu kan, mana apa, tugas gitu kan. Ya, harap maklum aja. Kalau Mak masuk lagi orang sebelah pula, terganggu kan.
0: Ya, faham-fahamlah kami kan.
1: Itulah, tapi alhamdulillah lah. Dengar suara Ardi, senang hati Mak.
0: Aku semangat, terima kasih. Sama lah, kami pun begitu juga. Dengar suara Mak pun bahagia.
1: Amin.
0: Oh, Mak.
1: Alhamdulillah.
0: Riuh nampak di belakang rumah. Apa kata?
1: Ramai ni, ha. Nak cucu berkumpul ni, ha. Mak mau balik juga tadi.
0: Dari mana?
1: Dari tuan. Semalam ke tempat klinik tu bawa anak melahirkan.
0: Oh, dapat cucu lah, ya?
1: Dapat cucu baru, Mak.
0: Alhamdulillah.
1: Malam.
0: Turut bahagia, ya?
1: Amin. Terima kasih banyaklah.
0: Tentunya selamat tahniah lah. Lelaki perempuan, Mak?
1: Perempuan.
0: Mudah-mudahan menjadi anak yang solehah lah. Amin. Anak yang berbakti, anak yang berguna nusa bangsa ya, Mak.
1: Cucu dah keempat tu kan?
0: Alah, empat. Mak luar biasa. Mak dah dapat cucu empat. Mak saya satu pun belum.
1: Ya, Mak lah empat ni.
0: Weh, mantap luar biasa. Baiklah.
1: Minta lagu lah dulu.
0: Lagu apa, Mak, petang hari ni?
1: Minta lagu Patah Morgana ni.
0: Patah Morgana, bukan Patah bukan Patah Rio.
1: Bukan, bertambah kaki, usahlah patah hiyo. Nanti tak bisa pula nak pegang HP, nak nelfon.
0: Yalah, patah Morgana eh. Boleh, nanti kami tunaikan. Ada, Mak, lagunya, Mak?
1: Salamnya, ada. Ada lagu dia?
0: Ada.
1: Salamnya pertama buat Ardi, selamat petang sempat bertugas, baik hati mudah selalu.
0: Ya.
1: Murah rezeki, panjang umur.
0: Amin, terima kasih.
1: Ya, sama-sama. Buat yang penelpon kedua nanti, mungkin ada Pak Hamzah Yusof, adanya yang Ucu, adanya Bunda Permata, Mamak Belian, adanya Dang Medu. Buatnya Nek Anjang juga di Sungai Nam, ada Nek Manda, ada Nek Balkis.
0: Baik.
1: Adanya Bunda Permata di Penyengat.
0: Ya.
1: Ada Bang Udin, ada Pak Pis, ada Bang Jais, ada Pak Umar. Adanya siapa lagi ya?
0: Ada semua.
1: Ada. Udin kalau ada mantap tu kadang. Iya, dah ada Mak Juna.
0: Ya.
1: Adanya Pak Ahmadi juga, ada Iman.
0: Itu ada boleh.
1: Adanya siapa lagi ya? Buat semua je lah. Betul kakak tadi kan? buat semua je lah. Pertama sama tak air di Senggol tanpa terkecuali.
0: Boleh.
1: Untuk tadi, Mak kasih lagi
0: sama-sama,
1: ya.
0: Sama-sama, Mak.
1: Udah terima telefon Mak tadi.
0: Ya, saya.
1: Dah berbual banyak. Kesian juga orang belakang kan?
0: Betul, saya.
1: Terima kasih, Adi.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saudara perempat. Ada Mak Rosi tadi ya. Di belakang Mak Rosi ada siapa di talian telepon? Assalamualaikum. Halo.
2: Salam.
0: Ah, dengan siapa?
2: Dengan Nek Dara.
0: Oh, Nek Dara. Auklah. Nek Dara eh, bukan Nek Balkis.
2: Kalah Nek tapi Dara masih Dara.
0: Oh, Kak Dara, Kak Dara.
2: Kak Dara.
0: Aduh.
2: Panggil tak berdarah tu.
0: Itu pula kadang.
2: Nak menyanyi hati.
0: Oh, Nek.
2: Ya, saya.
0: Apa buat petang hari ni, Nek?
2: Lagi makan apa tu, bubur kacang yang berkopek itu, Ardi.
0: Bubur kacang yang berkopek? Apa benda pula yang dikopek? Ha?
2: Kacang hijau tapi dah dikopek dijualnya gitu.
0: Oh, eh, sedap. Sedap, lemak pokoknya.
2: Tapi tak pakai santan kan?
0: Oh, tak bersantan. Jadi bersusu. Santan lemak manis susu kelapa muda.
2: Tidak pula suka susu, Ardi. Taruh itu je lah, gula merah, gula putih.
0: Oh, sedap gitu. Letak air sikit kan?
2: Betul, masuk kulkas.
0: Ya. Yeah.
2: Sejuk, barulah dia makan.
0: Dengan cuaca macam gini pula. Aku semangat. Tak nak sudah lah pokoknya.
2: Adi.
0: Betul.
2: Nak minta lagu lah, Adi.
0: Lagu apa, Nek, petang ini, Nek?
2: Lagu Ku Nanti di Pintu Surga.
0: Ku Nanti di Pintu Surga?
2: Iya.
0: Okey, baik. Nanti saya putarkan ya.
2: Salam dia tadi ikut Mak Rosi aja lah, Ardi.
0: Boleh.
2: Oh, sudah. Ini yang masuk-masuk gini saya tak faham siapa masuk, siapa tak masuk. Nanti orang tak masuk, saya sebut juga kan, percuma, Ardi.
0: Jadi pokok rata je, Nek.
2: Iya, sama. Jadi sama dapat kan.
0: Sama merasa
2: sama sedih, sama gembira.
0: Situ pula kadang. Kalau nak sedih-sedih malam nanti ya. Petang ni kita riang gembira dulu. itu dia.
2: Itu aja. Abi, terima kasih.
0: Saya sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saudara perompak, kita cuba sambut di talian WhatsApp. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Bang Iman.
3: Oh,
0: sehat. Alhamdulillah, sehat. Bagaimana apa khabar petang ni?
3: Sehat.
0: Apa buat?
3: Ini lagi dekat sampan ini.
0: Apa?
3: Orang buat sampan ni.
0: Orang belum bersampan ya?
3: Bukan, buat sampan.
0: Oh, buat sampan. Bang Iman nak belayar ke mana pula? Nak tengok orang buat sampan?
3: Nak belajar nak buat.
0: Percuma ku berdayung di air yang deras. Sampan kata
3: percuma
0: kan?
3: Percuma kau berlabuh di lautan biru. Bukan Gina lagu.
0: Percuma. Ya pula ku gapai pulau impian. Itu dia Bang Gapar. Bang Gapar, Bang Iman. Salah sebut sampai.
3: Pasangan dengan tema dia sebab apa saya tak?
0: Itu dia. Jodoh dia mengejar badai.
3: Mengejar badai. Berani nak mengejar badai ni?
0: Bukan mengejar, menempuh badai nama dia ni.
3: Gitu ya. Betul.
0: Mengejar badai. Boleh?
3: Okey. Boleh.
0: Boleh ya. Nanti saya kenaikan.
3: Salam pertama dan utama buat Adi yang ganteng eh.
0: Mak terima kasih banyaklah dengan Bang Iman yang handsome. Aduh.
3: Ada kedua ni. Tadi yang baru masuk siapa tadi?
0: Ada tadi Nek Balkis atau Kak Dara.
3: Nek Balkis. Dara kita eh.
0: Ya. Yeah.
3: Terus ada Kak Brian kita, Kak Dia.
0: Betul.
3: Pak Kumis kita, Bang Udin yang
0: itu. Itu dia pula.
3: Dan Medu eh. Dan Medu ada Kak Sarinah kita juga.
0: Saya.
3: Putri Permata.
0: Yang
3: pokoknya buat salam semua dia.
0: Salam buat semua. Boleh semua. Sangat.
3: Sebabnya tak lama gasar kan.
0: Betul. Kita berbagi ya.
3: Betul ya.
0: Buat saya.
3: Okeylah dia, terima kasih dia.
0: Ya, sama-sama Bang Iman.
3: Ya, Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Iman yang berada di Tanjung Batu. Di belakang Bang Iman ada siapa kiranya? Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Ah, dengan siapa?
4: Balibar.
0: Balibar, ah Balibar, saya lupa nama, ya Allah ya Karim. Dengan siapa ya?
4: Kak Deli.
0: Ah, Kak Deli. Ya. Ah, itu dia.
4: Iya, kalau perempat monitor aja malam.
0: Oh, iya pula. Balibar eh, Batu Lima Bawah.
4: Ya, kan kalau monitor perempat malam itu kan enak monitor, karena kan banyak yang masuk kalau malam kan.
0: Ah, betul.
4: Apa dari now banyak kan, dari Bintan semua itu. Jadi kita punya sore aja.
0: Saya.
4: Oke, okay. Apa kabar?
0: Alhamdulillah baik Kak Deli. Kak Deli macam mana kabarnya?
4: Kabarnya sehat juga nih, panas ya?
0: Wis, bukan main panas lagi, gerah rasanya.
4: Oh, iya.
0: Hai.
4: Di malam tuh kan?
0: Ah.
4: Senangnya dengan suara adik ketawa-ketawa tuh.
0: Oh iya, terima kasih lah.
4: Iyalah. Wadi, ini kita minta lagu goyang dua jari.
0: Goyang dua jari, oh ma. Iya iya.
4: Ada. Baik.
0: Ada.
4: Iyalah. Oke lah, karena waktunya kan kita singkat aja lah ya.
0: Boleh.
4: Salamnya kita ikut ini aja, Mbak Rosi tadi ya.
0: Baik.
4: Untuk Ardi, selamat bertugas. Sehat selalu ya, Ardi ya.
0: Iya, terima kasih.
4: Pulangnya hati-hati, Ardi ya.
0: Iya, saya.
4: Iya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Kak Deli. Tentunya kita masuk solat fardu asar pada hari ini tentunya lewat 15:34 waktunya Indonesia Barat. Tapi sebelum itu Ardi akan kembali selepas lagu Islami terlebih dahulu kami pertunaikan, baru nanti lagu-lagu yang sudah dipinta ya. Tetap bersama kami di Perompak RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

Saudara perempat kaum muslimin dan muslimat, sesaat lagi kita akan mendengarkan seruan azan pertanda masuknya sholat fardu asar untuk wilayah kota Tanjung Pinang dan sekitarnya, tepat pada pukul 15 lewat 34 menit waktu Indonesia Barat.

0: Islam, jika diibaratkan sebagai sebuah bangunan, tentu harus memiliki tiang penyangga agar bangunan itu kokoh, kuat, dan tidak roboh. Penyangga agama Islam ini adalah sholat. Seorang muslim yang selalu mendirikan sholat 5 waktu, apalagi jika berjamaah, maka ia tengah menguatkan kekokohan agamanya.
1: Nabi Muhammad SAW bersabda, sholat adalah tiang agama. Barang siapa mendirikannya, maka sungguh ia telah menegakkan agama Islam. Dan barang siapa meninggalkannya, maka sungguh ia telah merobohkan agama Islam itu. Hadis riwayat Baihaqi.

Ya Allah, Engkau yang maha menetapkan syariat, lagi maha adil. Engkau telah berfirman, memerintahkan orang-orang yang beriman agar memberikan mas kawin atau mahar kepada wanita yang dinikahi sebagai pemberian yang tulus, dengan senang hati dan penuh kerelaan. Jika si istri dengan sukarela mengembalikan pemberian yang telah diterimanya, mas kawin itu kepada si suami boleh menerima dan memanfaatkannya dengan senang hati untuk hal-hal yang Engkau ridhoi dan sesuai dengan aturan yang telah Engkau tetapkan. Sungguh, hal itu merupakan pemberian yang Engkau berkahi. Maka, berkat sifat maha pengasih dan maha penyayangmu, anugerahkanlah taufik dan hidayahmu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hambamu yang beriman, amanah, dan ikhlas dalam menunaikan kewajiban, pandai bersyukur, tak sombong, dan tak suka melampaui batas. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Musik dangdut, perpaduan antara musik tradisional Indonesia dengan pengaruh musik India, Malaysia dan juga Barat. Dangdut pertama kali muncul pada tahun 1960-an dan terus berkembang hingga sekarang.

0: Bidan.
1: Peribahasa Melayu berkata, mati semut karena guli.
0: Artinya, orang yang terkena musibah karena nafsunya.
2: Pro4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.
3: Memenuhi request dari Abah Syakri, ini ada satu teman kembali, ada Kunanti di pintu surga bareng multi perjebang dan juga cumi-cumi bakal dilantunin, ada Sherly K D I D La La.

0: Kepulauan Riau.
1: Berpanjang amanah bersama marwah Kepulauan Riau, mari bersama bahu membahu
0: dari pagi sampai malam. Di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Piyama. Boleh nanti kami tunaikan ya lagunya, ada Bang Hamzah Yusof. Salam yang sudah dipotokopi sama Nek Balkis, Mak Ros dan Mak Berlian, Kak Deli, semua fans Pro 4 Tanjung Pinang ya. Tanpa terkecuali selamat petang, semoga sehat selalu bersama keluarga, amin. Untuk Bang Ardi selamat petang, mudah-mudahan sehat selalu dalam lindungan Allah. Terima kasih buat Bang Hamzah Yusof ya. Terima kasih, salam persahabatan selalu lewat udara dari Bang Hamzah Yusof Jambi. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Bang Hamzah, nanti kami tunaikan ya. Selanjutnya dari setelah Bang Hamzah Yusof ni, tadi ada yang kirim pesan juga. Baik, sudah ke perempat, tadi ada Mak Berlian ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ardi, Mak request lagu Tamu Malam Minggu. Baik, nanti saya tunaikan ya. Salamnya A sampai Z. Dah ada sebab-sebabnya terdapat masuk, ada acara di masjid. Terima kasih Ardi. Ya, sama-sama Mak. Mudah-mudahan Mak sihat selalulah ya. Di baik di belakang Mak Berlian ada siapa kiranya? Assalamualaikum. Di talian WhatsApp.
1: Hello.
0: Ya, saya.
1: Waalaikumsalam. Selamat petang Bang Ardi.
0: Petang kembali Nyang Ucu.
1: Ha-ha. Yeah. Bang Ardi.
0: Ya, saya.
1: Nak bermalam minggu ke?
0: Oh.
1: Iyalah. Sebulan sekali Bang Ardi.
0: Sebulan sekali tu pula kadang.
1: Tak apalah Bang Ardi ya.
0: Ya, saya.
1: Bang Ardi bahagia. Sudahlah Bang Ardi ya.
0: Bukan nak bermalam minggu, nak merebah badan rasanya.
1: Iya, nak merebah badan ya, tak payah pula.
0: Aduh.
1: Rebah pun rebah lah Bang Ardi.
0: Iya, itulah. Dah roboh rasa badannya. Iyalah,
1: dah repak je Bang Ardi.
0: Betul, asyik malam terus. Orang pun je...
1: Repak. Orang pun... Bang Ardi tahu repak?
0: Tahu.
1: Repak.
0: Orang jelak juga dengan suara Ardi malam-malam terus kan?
1: Tak boleh lah macam tu Bang Ardi.
0: Ubah selega.
1: Lalulah sangat merendah diri Bang Ardi.
0: Belum Bang?
1: Iyalah.
0: Ya, saya Nyang.
1: Ini cuacanya hari ni apa, mendung-mendung manja.
0: Betul.
1: Bang Ardi.
0: Ya, tak salah.
1: Yang nak minta dari Bunda Arita lah.
0: Apa
1: Bang
0: tu?
1: Ardi.
0: Apa lagunya?
1: Yang nak nangkap kupu-kupu hari ni.
0: Kupu-kupu terbang di taman ria.
1: Semua dia tahu. Tak petang, tak malam, semua dia tahu kalau Bang Ardi. Tapi dia suka sangat lah merendah diri kan.
0: Taklah.
1: Masih kecil-kecil dulu kan suka nangkap kupu-kupu Bang Ardi.
0: Kupu-kupu belalang, Puk Amai-amai.
1: Amai-amai belalang kupu-kupu. Tapi dah tua-tua gini dah agak jarang minum susu Bang Ardi ya.
0: Susu lah mahal sekarang.
1: Susu lah mahal. Tu lah pandai lah Bang Ardi. Iyalah.
0: Iyalah
1: Bang Ardi
0: ya. Boleh-boleh yang silakan.
1: Terutama sekali buat Bang Ardi sama petugas.
0: Saya.
1: Tadi lewat WA tadi ada Pak Hamzah Yusof
0: Betul.
1: Tadi ada Nek Balkis dah gabung tadi ya.
0: Nek Balkis sudah.
1: Buat Mak Rosi selamat dah dapat cucu baru
0: Amin. Ya tu tadi alhamdulillah. Iyalah.
1: Kak Deli tadi ya?
0: Kak Deli betul.
1: Buat Kak Deli. Tadi mungkin di belakang yang nanti ada Kak Dang nak gabung Bunda Permata. Ataupun Bang Iman kita,
0: Saya.
1: Mas Prabu kita, ataupun Pak Kumis, Lama tak dengar suara Pak Kumis, kan?
0: Betul.
1: Ni Anjang, sinilah ni. Ni Anjang kan dia, kalau malam kan dia tak pernah gabung. Katanya, tak ada, macam mana tak jelas gitu, kan?
0: Jaringan dia.
1: Inilah Kun'anu ada Bang Ardi ni Anjang.
0: Boleh.
1: Nanti disusul. Mungkin Mak Berlian nanti, Mak Berlian tadi di WA tadi,
0: Iya, Mak Berlian.
1: Ada acara,
0: Iya, betul.
1: Yalah, kalau Kak Siti ni dah lama tak dengar suara ni.
0: Saya.
1: Kak Uwet kita, Makcik Mah, Mak Rika kita, nanti Nyang ikut yang belakang aja Bang Ardi,
0: Boleh sangat Nyang, sila.
1: Buat Bang Ardi sama petugas.
0: Saya, terima kasih.
1: Baliknya nanti sampai di rumah. And selamat weekend, gebah-gebah badan ya Bang Ardi.
0: Saya.
1: Terima kasih Bang Ardi. Selamat petang.
0: Petang kembali.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat Bang Ardi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyaklah buat Nyang Ucu yang selalu sudah bergabung ya. Assalamualaikum belakang Nyang Ucu.
2: Waalaikumsalam.
0: Nek.
2: Ya.
0: Apa khabar, apa buat Nek?
2: Tadi nak masuk kritik.
0: Tak apa.
2: Tadi masuk banyak peminat.
0: Itulah Nek. Alhamdulillah lah, Allah punya kuasa.
2: Itulah kata Mak Ucu.

0: majikan orang sampai rendah diri tu lah, rendah betul lah.
1: Bukan merendah diri, badan tu memanglah rendah memang.
0: Itulah kata Tante ni. Dah lama tak tengok
1: Suri Ardi ke? Dah lama. Tak payahlah khabar Tante. Bahaya tengok terus.
0: Apa pula bahaya?
1: Tak ada apa-apalah.
0: Roti Tante takut terbuat ulailah.
1: Roti jagung kau belum terhantar lagi. Kelak dia sebut-sebut terus.
0: Sihat?
1: Sihat. Alhamdulillah sihat ni. Riang gembira rasa.
0: Yalah, itulah yang malam nanti tak masuk ya?
1: Malam nanti pray lah dulu. Yalah, kelak ni ngejek. Kelak ni ngejek Ardi. Ardi tak pernah malam minggu kan?
0: Asyik tak ada jumpa terus.
1: Ini baru jumpa ni. Ini pun kalau jumpa. Kalau tak jumpa pun dekat tempat tidur baru jumpa.
0: Sama lah dengan nenek pun tak tidur. Jumpa dalam mimpi jadi lagi.
1: Jadilah nek.
0: Nek Balkis dah masuk ya?
1: Nek Balkis lah tadi nombor 2 dia masuk.
0: Tadi tertidur kan dengar. Tak sangka pula Ardi kan. Ardi masuk-masuk lah.
1: Situ pula kadang.
0: Kan Nek Manda kalau siang itu jarang dapat masuk di.
1: Jarang dapat masuk. Kenapa?
0: Tak tahulah.
1: Mungkin pula,
0: dia orang tak pakai nombor telefon kan.
1: Jadi main ke WA je.
0: WA sebenarnya dia orang telefon ni tak dapat lah masuk.
1: Gitu pula. Yelah kalau begitu.
0: Yang penting kan dapat masuk ngaji jadilah.
1: Lepas punan kata orang tu jangan sampai punan. Tidak.
0: Lepas lindu lewat berdara dengan radio.
1: Itulah ni berbagi kongsi ya Nek.
0: Nek dapat lagu.
1: Dapat berbenar Nek. Lagu apa Nek?
0: Tak lagu apa? Bersinar dalam jiwa.
1: Bersinar dalam jiwa. Cahaya ni, Nek.
0: Yelah. Nur Muhammad.
1: Nur Muhammad. Yelah.
0: Salam-salam, Hedi.
1: Sama boleh, Nek.
0: Sekali untuk Ardi.
1: Saya.
0: Selamat sore apa selamat petang?
1: Ini petang aja lah, Nek.
0: Selamat petang lagi, ya.
1: Selamat petang, Nek.
0: Selamat petang, selamat tugas. Sihat selalu, balik hati-hati. Dah makan petang belum?
1: Petang belum, siang lah tu ni.
0: Siang, kalau siang belum masa lewat lah di.
1: Itu pula kan dengan melancut pula. Kaya cepat tu ni.
0: Kau tak kaya, kaya. Sihat selalu. Tak dapat hidup minggu nanti di.
1: Adalah ni, moket-moket kata orang tu tak boleh selalu.
0: Yang penting dompet tu jangan berlipat sangat lah. Untuk Nek Balkis nanti, untuk Dang kau tak singgung pula ni, tersinggung pula.
1: Itu pula kadang.
0: Untuk Mak Rosi tadi, untuk Bang Iman, untuk Bang Hamzah Yusof tak ada ya?
1: Bang Hamzah Yusof lewat chat aja.
0: Untuk Bang Hamzah Yusof, untuk Deli,
1: untuk
0: Mak Berlian, untuk Yang Mucu. Untuk siapa Bang Iman tadi?
1: Betul.
0: Bang Iman, Pak Maon tak masuk ya siang ni?
1: Pak Maon tak ada pula masuk petang ni.
0: Untuk semua-semua tadi?
1: Boleh.
0: Ya, dapat masuk lagi yang lain tadi ya?
1: Saya.
0: Terima kasih di balik hati-hati.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Nek Manda ya. Di belakang Nek Manda ada siapa kiranya? Assalamualaikum. Mungkin
2: tahu lah. Waalaikumsalam.
1: Wah, bukan main lagi bahasa kampung keluar.
2: Dengarlah orang apa nama? Cakap dengan yang baru keluar ni siapa? Nek Manda.
1: Nek Manda.
2: Dengarlah orang bercakap-cakap kan. Baru makan petang.
1: Gitulah nasib kita kat tempat orang ni.
2: Saya pun baru makan petang ke, dia baru balik belanja, dia dari pancur.
1: Mak, kalau lah balik belanja ni besar jaga nampak dia ni.
2: Itulah, macam-macam lah beli beras, gula, tepung, belacan, segala macam.
1: Itu nak berajat pula ke saya? Nampak nak berajat nampak Pak Kumis ni. Kalau lah beras, tepung semua kan.
2: Lagu dulu ni.
1: Lagu apa Pak Kumel?
2: Lagu saya tak susah-susah lah. Debu-debu jalanan aja.
1: Mak debu-debu jalanan. Suai lah dengan nak berajat tu tadi tu.
2: Salam tak banyak lah ni. Ikut fotokopi Nek Manda tadi aja.
1: Boleh.
2: Semoga sihat selalu lah awak yang bertugas ni, Adi.
1: Terima kasih Pak Kumis ya. Salam buat kampung kita Pak Kumis. Kampung.
2: Ini Manda tadi juga ya.
1: Baik.
2: Buat yang dah gabung, saya baru dengar juga ni, Di.
1: Dah ramai dah.
2: Buat yang dah masuk tadi, saya singgol semualah, bungkus semua. Eh.
1: Boleh.
2: Itu je, Di.
1: Ya, saya.
2: Okey, Di. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kumis rupanya orang kampung kami yang masuk. Alhamdulillah lah, gitu kan. Bukan main melintang lagi Kumis, Pak Kumis. Eh. Misai dia, oh, semangat macam Kumis ikan sembilang. Bergurau aja Pak Kumis. Jangan marah, ya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Ini dia orang yang dinanti, orang yang ditunggu. Ni Anjang.
3: Ini Anjang masjid yang masuk.
1: Masjid.
3: Warung
1: lagi
3: nyaga warung
1: Oh, selur je. Ada-ada pokoknya.
3: Pokoknya ada je belacan sahabu orang yang adi. Dia balik mula, balik mula
1: je. Oh, Nek Anjang.
3: Oi.
1: Apa buat petang ni, Nek Anjang?
3: Siap menggosok dengan adi benda lotek dia tadi.
1: Apa benda yang digosok ni? Banyak nampak yang digosok, ha?
3: Baju anak-anak, nolong anak-anak
1: gosok. Oh. Oh, gosok ni Anjang, gosok. Jangan tak digosok baik, tipis baju digosok terus.
3: Sian pula nak buat bakal jumpa kumal kan?
1: Tahu lah, itulah pula. Kasih mak kepada anak tadi walaupun penat, gosok tetap.
3: Nama anak sibuk, mak dah membantu kan?
1: Tahu, ya pula kadang sedih rasa.
3: Tapi kalau mak dah tak berdaya, anak melemak ya.
1: Itu pula kadang. Entah-entah, mudah-mudahan anak ingat selalu.
3: Entah-entah
1: ni. Entah-entah kadang-kadang itu pula. Bukan saya nak apa pula kadang-kadang. Kasih mak dengan anak lebih. Anak dengan orang tua belum tahu lagi.
3: Betul dia, betul. Dan kau
1: sedihnya dia pula petang ni.
3: Mudah-mudahan anak ni Anjang bidai dia.
1: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kalau mak cermin baik, tentulah anak baik juga.
3: Anjang baik di semua
1: dia. Alhamdulillah.
3: Anjang tiga dia baik, belum pun nak asyik nak sarapan kuih berpagi.
1: Oi mak aku semangat. Kalau lebih berik je dengan hari ni Anjang.
3: Anak kiri mana? Dia tak nak hantar ni.
1: Tak nak hantar? Auk pula. Tapi itulah ni Anjang tak dapat makan lain. Makan uti jagung terus.
3: Gigi tak ada lagi.
1: Gigi tak ada lagi. Pakai gigi palsu macam lagu Roma. Pasang gigi palsu biar tambah muda. Itu ada kan?
3: Gigi palsu nanti kau tak panjang umur ya. Kita buka pula gigi palsu tu buang.
1: Udah makan lepas saja ni Anjang. Untuk makan saja.
3: Kalau pandai umur nanti kita dibuang pun sayang
1: aja. Sayang pula. Inilah kadang.
3: Jagung tumbuk-tumbuk aja.
1: Tumbuk-tumbuk ancur-ancur rumah nak.
3: Iyalah betul.
1: Itu pula kadang.
3: Ada lagi jangan lalat ni. Takkan sengkang jangan lalat.
1: Itu pula kadang. Yang Anjang.
3: Lagu ni.
1: Lagu apa ni Anjang?
3: Benar
1: nenek suara
3: Adi ni.
1: Terima kasih banyaklah ni Anjang.
3: Melayu balik molek Melayu kau tu
1: ha. Ampun ni Anjang. Baru belajar kami ni Anjang.
3: Buat-buat Melayu kau ni
1: ha. Ampun. Saya.
3: Ni lagu terguncang ni.
1: Bergoncang memang entah mangin selatan Anjang.
3: Tidaklah dia tak guncang.
1: Oh, tak berguncang. Jangan je berguncang kuat sangat berderap jatuh ke bawah kelak. Tak
3: berguncang itu aja sikit-sikit aja.
1: Sikit-sikit aja Anjang.
3: Ya doa ajalah kita pada Allah dia.
1: Amin ya Allah, mudah-mudahan aman sentosa kita Anjang ya.
3: Sehari berkah, angin berkah ni.
1: Amin ya Allah. Betul pula.
3: Lagi bisa bercakap.
1: Itu pula kadang dapat nemani Anjang berbual petang-petang hari ni Anjang .
3: Ni Anjang cucu nek dah nak bual-bual dengan nek.
1: Itu pula. Jangan bosan aja dengan suara kami.
3: Dan salam ikut itu tadi, Mak Rosi tadi.
1: Boleh nek Anjang.
3: Apa tu, Pak Kumi yang ucu tadi.
1: Saya.
3: Masuk yang belum masuk, nek tenggol, nek doakan kita selalu sehat.
1: Saya.
3: Kalau kompak lu bersatu, semoga kita selalu amin dengan Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Amin ya Allah. Ya nak Anjang?
3: Lah merdeka kita ni kan?
1: Lah merdeka betul, 17 Agustus sekejap lagi.
3: Ni Anjang lah macam dia tu.
1: Oh mantap. Itu mantap ni Anjang ni 45 betul. Semangat ni Anjang .
3: Walaupun kita ni siapa mereka tapi hati kita tetap mereka.
1: Mantap itu. Sebab itu ni Anjang awet muda sihat selalu senang sentosa ya Anjang.
3: Awet tua
1: ni. Awet tua. Yelah. Tak nak je buat awet muda, awet tua.
3: Itu aja Di.
1: Ya ni Anjang.
3: Sampai rumah dengan selamat je Di.
1: Amin ya Allah. Terima kasih banyak.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Nek Anjang ya. Baik saudara perempat di belakang Nek Anjang ada Kak Dang nampaknya. Kak Dang, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ardi.
1: Waalaikumsalam. Masuk Kak Dang. Jangan lama-lama. Nanti dia genggut orang.
4: Dari tadi. Masuk telefon putus.
1: Jangan tunggu lama-lama. Nanti lama-lama anda tak dapat masuk.
4: Rapat sudah.
1: Sambung ke malam.
4: Nak kedai ni. Nombor masuk dulu.
1: Oklah. Oh Kak Dang.
4: Lagu masih dapat. Tak dapat tak apa.
1: Tipis-tipis Kak Dang. Apa sedap nak lagu ni?
4: Lagu tipis?
1: Lagu sikit lagi ni ha.
4: Tak boleh. Oh, kalau dapat ya, tak dapat apa-apa.
1: Dapat ah tipu.
4: Gerimis nada hati dari Eris Lusan.
1: Gerimis. Panas Kak Dang ni Kak Dang. Gerimis dari mana pula?
4: Hati ni digerimis.
1: Oh, hati gerimis ha. Kalau gitu bagang ajalah. Kita tunggu kat aja lah.
4: Suka-suka lah di. Salam sikit lah dia.
1: Ah, boleh, boleh, boleh.
4: Terutama untuk Ardi sama tugas yang selalu di.
1: Ah, saya.
4: Malam dapat libur eh.
1: Oh, merebah badan lah kami.
4: Sayanglah kita bergolek ni. Kakak bunyi orang pusat berdembang-dembang.
1: Oh, itulah.
4: Kalau jendela belah lah. Risau pula sepi.
1: Oh.
4: Salam buat Toko Pimak Rosi, Toko Bang Imam. Ada Kak Salina juga mungkin tak masuk lah ya.
1: Ya.
4: Yeah. Terus ada tadi bawa sana Anjang. Nek Manda tak pernah marah lah Nek Manda.
1: Oh.
4: Gurau ya di.
1: Ya. Yeah.
4: Tak pernah marah lah Kak ni. Senyum
1: je. Senyum selalu. Belinyang senyum.
4: Kadang nangis. Kadang senyum. Nak tahu
1: jomil
4: dulu dia.
1: Oh lah kalau begitu.
4: Ayolah. Ada Pak Komis Adi ya.
1: Ya betul.
4: Nanti ada Pak Amjad Yusuf Poto. Ada Aida. Mak Aida. Ada Mak Longia. Orang Tanah Merah semua. Tadi yang cuma wakili semua Kak Wir. Semua dia lagi ya.
1: Ya.
4: Nak bagus juga. Itu aja di. Makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat Kak Dang Merdu yang berada di Batu 10 eh. Terima kasih banyak juga penerpaan-penerpaan yang lain. Banyak lagu yang belum saya tunaikan, yang belum saya putarkan juga. Dan baik buat saudara perempat di mana pun saja berada. Tadi Kak Dang penerpaan yang terakhir kita. Mudah-mudahan petang esok dapat berjumpa kembali dengan Ardi ya. Terlebih-lebihnya nanti sekiranya pada pukul 14:35 kita akan bergabung bersama Pro 4. Maksud kami bergabung bersama Pro 1 Tanjung Pinang untuk mengikuti perakiraan cuaca yang disampaikan oleh BMKG Tanjung Pinang. Tetap bersama kami di Pro 4 RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau.

sedari perempat. Adat dan tradisi Melayu mengatur pula penggunaan warna, terutama dalam pakaian adat. Seperti warna merah, lazimnya dipakai untuk masyarakat umum, melambangkan keberanian, kesetiaan dan pengabdian. Warna ini ada juga dipakai untuk hulu balang atau pendekar. Bukan tarah sembarang tarah, tarah papa nada kiatnya. Bukan merah sembarang merah, merah pakaian ada taatnya. Perempat RRI Tanjung Pinang.

0: Ya, Pertiwi di kesempatan sore hari ini. Saat ini pendengar kita sudah bersama dengan Mbak Rizky dari BMKG Kota Tanjung Pinang. Selamat sore Mbak Rizky.
1: Selamat sore juga Kak Rita.
0: Apa kabar sore hari ini?
1: Alhamdulillah baik Kak.
0: Alhamdulillah sehat ya. Oke, saat ini kita sudah berada di tanggal 1 Agustus ya Mbak Rizky ya, tahun 2026. Dan informasi perakhiran cuaca kita untuk esok hari ya.
1: Ya,
0: silakan Mbak Rizky.
1: Baik, terima kasih. Selamat sore para pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali lagi bersama kami dari BMKG Raja Haji Fisabilillah Tanjung Pinang. Dan pada kesempatan sore hari ini, kami akan menyampaikan perakhiran cuaca untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintang sekitarnya yang berlaku untuk esok hari, Minggu tanggal 2 Agustus 2026. Secara umum untuk perakhiran cuaca pada esok hari, yaitu pagi hari diperkirakan berawan, pada siang hari diperkirakan hujan berintensitas ringan, pada malam hari diperkirakan cerah berawan, dan pada dini hari diperkirakan berawan hingga hujan berintensitas ringan. Kemudian untuk angin bertiup dari arah timur hingga barat laut, dengan kecepatan rata-rata dapat mencapai 5 hingga 30 km per jam. Sedangkan untuk suhu udara dapat mencapai 24 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 67 hingga 98%. Selanjutnya untuk informasi ketinggian gelombang, untuk di wilayah perairan Tanjung Pinang, Batam, Tanjung Balai Karimun, Bintan, Lingga, dan juga Tambelan, diperkirakan mencapai ketinggian gelombang yang tenang, yaitu berkisar 0,1 hingga 0,5 meter. Sedangkan untuk wilayah perairan Anambas dan Natuna, diperkirakan mencapai ketinggian gelombang yang rendah, yaitu berkisar 0,5 hingga 1,25 meter. Dan untuk yang terakhir, himbauan kami kepada masyarakat, diharapkan waspada terhadap potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang berdurasi singkat pada akhir pagi menjelang siang hari dan juga pada dini hari, terutama di wilayah pesisir Bintan bagian utara hingga timur dan juga di wilayah Tambelan yang bersifat lokal atau tidak merata. Baiklah, demikian dari kami. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih informasinya. Selamat sore Mbak Rizky.
1: Selamat sore.

dari pagi sampai malam. Di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

pukul 17 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.

Saudara perempat, yang paling istimewa yang memiliki pantai Pelawan ialah pepohonan yang begitu lebat yang ada di pinggir pantai. Pantai Pelawan yang memiliki pasir putih juga memiliki berbagai macam wahana air seperti banana boat dan lain-lainnya. Sangat wajar akhirnya jika Pantai Pelawan ini menjadi tempat wisata di Kepulauan Riau yang cukup difavoritkan oleh masyarakat Karimun. Lokasi Pantai Pelawan ini berada di Pangke, Kecamatan Meral. Beralih ke maklumat lain, Bawaslu Kabupaten Bintan menjalin kerjasama dengan Sekolah Luar Biasa Negeri atau SLBN Kijang untuk meningkatkan sosialisasi dan pendidikan politik bagi penyandang disabilitas melalui sosialisasi kepemiluan, pendidikan politik dan pengawasan partisipatif. Ketua Bawaslu Bintan Sabrima Putra mengatakan kerjasama tersebut bertujuan memperluas akses informasi ke akses informasi kepemiluan agar dapat diterima oleh seluruh masyarakat termasuk penyandang disabilitas dengan metode yang sesuai. Kegiatan juga diisi sosialisasi peran penyandang disabilitas dalam demokrasi dan pengawasan pemilu yang didukung guru serta penterjemah bahasa isyarat. Kepala SLBN Kijang TSY Nadroh menyambut baik kerjasama tersebut dan berharap kegiatan serupa terus berlanjut agar siswa berkebutuhan khusus semakin mengalami hak dan perannya dalam berdemokrasi. Demikian, terima kasih. Sampai jumpa pada Ikhwal Semasa pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Cilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

daya sampai seberang. Hendak memasang sebuah pelita. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang lada petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Pariwisata lokal yang dikembangkan dengan baik memiliki dampak positif jangka panjang pada sebuah negara, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, mempromosikan perdamaian dan pemahaman antar budaya, serta mendorong pelestarian warisan alam dan budaya. Rasakan kedamaian. Kawan Celoteh, setiap hari dari pukul 17 hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Permisi Bu, ini saya ada sedikit makanan, dimakan ya Bu.
1: Ya Allah, makasih banyak ya nak.
0: Duit aku tinggal 10.000 lagi. Ini kan untuk bensin aku. Perut aku terasa lapar pula tu. Ya Allah, andai saja ada makanan jatuh dari langit. Eh, suara makanan jatuh ke tu? Alhamdulillah ya Allah, langsung dikabulkan doaku.
2: Oh Iras, tolonglah aku ni. Aku terjatuh.
0: Aduh, kau Sal. Aku kira pemakan jatuh dari langit. Rupanya kau yang jatuh.
2: Aku ni memang bawakan makanan lah untuk kau. Tapi kau tolonglah aku ni dulu.
0: Satu tangan yang memberi, 10 pintu rezeki terbuka.
3: Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

0: 101.3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Sedangkan Pro 4 tiba pada masa kita di acara Kawan Colote, ya, di Segantang Lada Petang tentunya bersama Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Baik, buat sedangkan Pro 4 di mana pun saja berada di Kawan Colote, tak lain tak bukan macam biasalah kita berjalan-jalan, bertengok-tengok, menilik-nilik, mengintai-intai daripada pariwisata yang ada di Kepulauan Riau, ya. Tentunya petang hari ini dengan cuaca yang cerah, ya. Tentu dengan cuaca yang redup, angin yang bertiup sepoi-sepoi, masyarakat Tanjung Pinang sudah pasti ramai duduk di tepi laut, ya. Kalau masyarakat Daik Lingga dah ramai duduk di Tanjung Buton dan sekitarnya, dan Tanjung Balai Karimun pun dah ramai duduk di alun-alunnya. Begitu juga Batam, Natuna, Anambas, ya. Apalagi Batam, tentu banyak tempat yang boleh dipergi, boleh banyak tempat yang boleh dikunjungi. Natuna, Anambas, Tanjung Balai Karimun pun sama seperti itu juga, ya. Baiklah, sedara Pro 4 di mana pun saja berada, pasti petang hari ini paling sedap berjalan-jalan bersama keluarga, sanak family dan kekasih hati, ya, sambil naik motor keliling-keliling tengok sunset pun cantik. Ya, kalau di Tanjung Pinang ni, kalau di hari weekend, di hari Sabtu, tentunya di awal bulan Agustus 2026, ramai orang pergi ke pantai Tanjung Setumu, Tanjung Siambang, tepi laut. Sebab apa? Tentu hari ni, tengok hari ni cantik, kan? Pasti nak foto-foto lah. Ngejar sunset, kata budak ke sekarang. Budak Kening. Budak Kening cakap nak tengok sunset. Kalau orang tua-tua sekarang. Budak-budak dulu cakap. Budak-budak dahulu nak tengok sunset lah, nak berjalan-jalan, ya. Baik, sedara Pro 4 di mana pun saja berada, memang kalau tengok-tengok telik-telik mengintai-intai ni memang sedap, memang berjalan bersama keluarga. Ya, Tanjung Pinang sendiri, tempat tepi laut ni ramai juga, ya, orang duduk di alun-alun, apalagi sudah dipercantik, sudah dipermolek, diperapi bersih sekarang, ya. Alhamdulillah, samalah kita menjaga, sama juga kita membuang sampah pada tempatnya, dan kemudian juga biarlah kita ni sama-sama menjaga, mengingat satu sama lain. Cantik bukan tempat orang lain, tempat kita juga. Lawa, ramai yang datang, nanti sekiranya UMKM pun boleh laku, ya. Makin ramai tempat berkunjung, makin ramai juga UMKM yang berjual, laku, paling tidak perputaran ekonomi pun ada dampaknya, macam tu, ya. Dan fasilitas-fasilitas umum pun jangan kita rosak, jangan kita coret-coret, ya. Karena apa? Nanti kalau dah rosak, itu lagi yang diperbaiki, itu lagi yang diulang, kan tak bagus. Baik-baik kita menjaga, duduk boleh duduk, tangan jangan mengobel misalnya, kita kan. Berjalan boleh berjalan, makan boleh makan, sampah jangan dibuang sembarang. Kan ada tempat yang sudah disediakan. Nanti kalau jangan sampai daripada tangan kita lah yang olah benda tu, eh. Kita jaga, kita rawat fasilitas umum, kita jaga kebersihannya. Dengan sunset yang seperti ini, jangan lupa dibuat konten, difoto, di post di Instagramable, TikTok, ya. Jangan lupa tag tempatnya juga di situ, Tanjung Pinang misalnya gitu. Entah itu tepi laut Tanjung Pinang. Itu pandai-pandailah. Tak payah diajar lagi, eh. Jadi tentulah orang bertanya-tanya, di mana ni cantiknya tempat? Tanjung Pinang, kampung kita. Baiklah, sedara Pro 4 di mana pun saja berada, tentu di petang hari ini selamat berjalanlah bersama keluarga, ya. Mencari tambol ke, mencari juadah ke, cari makan petang ke, boleh, sila, ya. Banyak siput, apalagi di Akau Potong Lembu, boleh sangat petang-petang hari ini duduk di sana. Tetap bersama kami di Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.
1: Assalamualaikum, Cik Adik. Oi, Cik Adik.

Kunci Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku Tanja, Ikat Kepala Warisan Budaya Melayu, karya Raja Malik. Buku ini membahas tentang tanja, yaitu ikat kepala khas lelaki Melayu yang syarat makna dan simbol budaya. Walau tampak seperti aksesoris biasa, tanjak punya nilai filosofis, sosial, bahkan spiritual dalam kehidupan orang Melayu, khususnya di Kepulauan Riau. Esensi utama buku tanjak, ikat kepala warisan budaya Melayu. Tanjak bukan sekedar ikat kepala. Tanjak ialah simbol kehormatan, status sosial dan jati diri laki-laki Melayu. Setiap bentuk lipatan tanjak dan cara pemakaiannya memiliki makna khusus. Dipakai pada acara penting seperti pernikahan adat, pelantikan pemimpin adat hingga upacara kebesaran kerajaan. Ada berbagai bentuk tanjak seperti solek dendam tak sudah, solek helang menyongsong angin, solek ayam patah kepak. Tiap bentuk mewakili sifat atau peran pemakainya. Misalnya, pemimpin, panglima perang, dan bangsawan. Warna dan motif kain juga menyampaikan pesan emas untuk keagungan, merah untuk keberanian, dan hitam untuk kekuatan. Dalam buku ini disebutkan, proses pembuatan tanjak penuh nilai seni. Tanjak dibuat dari kain songket, limar, atau tenun khas Melayu. Dilipat dengan teknik tertentu, tidak boleh sembarangan karena setiap lipatan menyimbolkan tingkat pengetahuan dan kedudukan adat. Pembuatan tanjak dianggap sebagai seni yang sakral dan diwariskan turun-temurun. Penulis juga menekankan bahwa tanjak merupakan identitas lelaki Melayu. Dalam budaya Melayu, lelaki dewasa yang mengenakan tanjak dianggap sudah memikul tanggungjawab sosial dan adat. Ia tidak hanya dihormati karena tanjaknya, tetapi juga karena budi pekerti dan kepemimpinannya. Buku ini mengajak generasi muda untuk tidak hanya memakai tanjak secara estetis, tetapi juga memahami dan menghormati nilai-nilainya. Tanjak bukan hanya bagian dari busana, tetapi penjaga warisan budaya Melayu. Kutipan berkesan dari buku ini ialah, tanjak bukan sekedar hiasan kepala, tapi mahkota marwah lelaki Melayu. Esensi buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

101,3 MHz, Perompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Sedaga Perompat, masih kita di Segantang Lada Petang dan tentu di acara Kawan Celoteh pada petang hari ini ya. Dan tentu kalau kita berbicara tentang pariwisata yang ada di Kepulauan Riau, memang banyak tidak habis dibincang, tidak habis dicakap ya. Tapi ada beberapa tempat yang boleh kita kunjungi, ada beberapa tempat yang boleh, yang harus kita tata dari awal. Ada beberapa tempat, oh dah jadi nampak. Yang paling persoalkan ini bagaimana kita tempat yang sudah ada kita jaga, dan yang tempat belum menjadi sebagai secantik mana kita inginkan. Ini menjadi proses bagi kita bersama ya. Kepri yang terkenal dengan laut, yang pulau-pulaunya banyak, ini salah satu penunjang bagi kita juga, daerah kepulauan ke daerah kemaritiman. Bagaimana muka kita ataupun teras Provinsi Kepulauan Riau ini langsung dihadapkan dengan laut ya. Jadi dengan keindahan alam yang sudah diberikan sejak ada Kepri ni, jadi kita patutlah kita bangga, kita lestarikan, bahkan harus kita publishkan di media sosial. Sebab apa? Supaya ramai pengunjung, ramai penengok ya. Kalau pariwisata kita okey, dampaknya tidak hanya pariwisata tetapi juga nilai-nilai UMKM pun juga merasa dampak yang baiknya. Orang datang tidak hanya sekedar datang, tentu dia nak makan, nak minum. Ketika balik, dia tidak hanya balik tangan kosong, tentu dia nak balik membawa buah tangan untuk kawan-kawannya ke, buat keluarganya ke. Jadi paling tidak dampaknya banyak ya. Selain itu juga edukasi pun masih bagi adik-adik kita, kaum-kaum muda kita yang berpendidikan, ini boleh menjadi study tour. Dan banyak dari pariwisata aja boleh kita, lapangan pekerjaan tu boleh terbuka luas. Tapi tergantung daripada kita, bagaimana kita memanage itu lagi, kemudian bagaimana kita mengolah itu lagi. Ibarat kata barang, bahan-bahan sudah ada. Ada misalkan, anggaplah kita contohkan, ibarat kata kalau nak buat kuih, tepung dah ada, telur dah ada, air dah ada. Kemudian bagaimana kita mengadun menjadi sebuah kuih gitu kan. Samalah pariwisata, tempat kita ni sudah cantik, sudah lengkap. Tinggal bagaimana kita menokok tambah supaya lebih manis dipandang, berseri indahnya tadi. Salah satunya kita menjaga kebersihan, misalnya keamanan ditingkatkan, fasilitasnya dibaguskan atau dilengkapi. Paling tidak seperti itu. Pola kita berfikir secara dasar lah. Jadi buat saudara Perompat di mana pun saja berada, baik kita berganding-ganding sama tempat, memajukan tempat kita juga, dan terus kita meningkatkan pariwisata. Sebabnya apa? Banyak dampak yang boleh terhimbas yang baik-baiknya untuk daripada pintu pariwisata ini aja. Baru pintu pariwisata, belum pintu-pintu yang lain ya. Itulah sedara. Jadi dengan keindahan alam kita yang bagus ini, mari sama kita melestarikan pariwisata kita beserta kebudayaan. Wisata tidak hanya wisata pantai, tidak ada wisata yang lain-lain. Wisata religi pun boleh, histori, sejarah pun boleh. Kepri yang kental dengan sejarahnya, kemudian pendidikannya okey, kemudian tempat cantik, pemandangan okey juga kan. Itu boleh kita jual ke tempat yang lain. Jual dalam artian kata kita publish lah, kita pasarkan lah, begitulah kisahnya ya. Tetap bersama kami di Perompak RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

Dengki dalam agama disebut hasad, yaitu sifat tidak senang melihat keberuntungan yang diperoleh orang lain. Apabila dengki sudah singgah, korban pun akan bertambah. Tindakan yang kita lakukan mencerminkan isi dari hati. Memiliki hati yang dengki hanya akan merugikan diri sendiri. 101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Kepulauan Riau.

tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah.

0: Saudara perempat, kaum muslimin dan muslimat, selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Tanjung Pinang untuk mengikuti santapan rohani Islam dengan topik tawakal bukan alasan untuk malas yang akan disampaikan oleh Ustaz Abdul Malik. Dilanjutkan dengan pengajian Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 204 dan Fatir ayat 29 yang dibacakan oleh Nur Hidayati Khairunisa. Pada pukul 18.16 menit kita akan mendengarkan azan beduk, azan maghrib dan juga doa untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.
1: Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah Ahya Ba'da. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mari sama-sama kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa mencurahkan kita rahmat dan nikmat. Di antara rahmat dan nikmat yang bisa kita rasakan pada kesempatan yang adalah diberikan nikmat hidup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diberikannya kita nikmat hidup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berarti masih ada kesempatan untuk kita memohon ampun atas dosa dan kesalahan kita. Tidak ada yang tidak pernah bersalah dalam hidup. Dan sebaik-baik orang bersalah adalah orang bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullu bani Adam khata'un wa khairum khata'ina tawabun. Maka mestilah kita manfaatkan nikmat hidup ini bersyukur kepada Allah Subhanahu. Dengan nikmat hidup ini pula kita mampu melaksanakan yang kedua setelah itu tobat kepada Allah, yaitu beramal saleh sebagai pembendaharaan kita, sebagai wujud kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu taala. Mari kita nikmati, mari kita syukuri nikmat ini sama-sama melepaskan rahmat. Alhamdulillah. Selanjutnya salawat dan salam mari kita haturkan ke pangkuan bagi Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersalawat dengan ucapan Allah shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Serta bersyukur dengan ucapan serta bersalam dengan ucapan assalamu alayka ya Rasulullah. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan coba sama-sama merenungi tema kita, yaitu tawakal bukan alasan. Ada kalimat yang terdengar religius, tetapi kadang dipakai untuk keengganan dalam usaha. Saya tawakal saja. Seseorang tidak belajar, lalu menyerahkan hasil ujiannya kepada Allah. Tidak mencari pekerjaan, tetapi menunggu rezeki. Tidak berobat ketika sakit, namun berharap sembuh. Atau bekerja tanpa disiplin, lalu menyebut kegagalan sebagai takdir. Sikap ini bukan tawakal. Jangan-jangan ia adalah kemalasan beri nama kita. Islam tidak mempertentangkan antara iman kepada takdir dengan kesungguhan bekerja. Tawakal justru menyatukan dua gerak. Satu sisi, anggota badan menggunakan sebab yang halal sebaik-baiknya. Dan satu sisi yang lain adalah hati yang bersandar kepada Allah dan menerima. Ikhtiar tanpa tawakal mudah melahirkan kesombongan dan kecemasan. Tawakal tanpa ikhtiar berubah jadi angkuh. Seorang mukmin harus tekun pada proses tanpa mempertuhankan proses, serta tenang menghadapi hasil tanpa meninggalkan tanggung jawab. Para pendengar RRI yang dirahmati ta'ala. Makna tawakal, kalau kita lihat dari akar bahasa Arab, itu berasal daripada wa, kaf, lam. Waw, kaf, lam. Wakala. Yang secara bahasa maknanya adalah menyerahkan urusan dan mempercayakan penanganannya kepada orang, kepada pihak lain. Ya, kita juga menemukan di dalam pesan kita menyebutnya dengan wakil. Wakil, wakilkan, menyerahkan. Nah, dalam pengertian syariat, tawakal bukan pengosongan saat, melainkan kepercayaan hati kepada kecukupan Allah setelah melaksanakan kewajiban dan sebab yang dibenarkan. Al-Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa tawakal sebagai keadaan hati yang lahir dan taufik. Seorang mempercayai Allah sebagai pengatur, tetapi tetap bergerak menurut hukum sebab akibat yang Allah tetap. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyebut tawakal sebagai amal dan penghambaan hati. Karena tempatnya di hati, gerak badan jalankan sebab tidak membatalkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 109. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Inna Allah yuhibbul muttaqin. Apabila, maka kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang. Coba kita lihat lebih dalam lagi. Susunan ayat ini, Allah menyebut kata azamta, menyebut satu tindakan tekad, keputusan, kemudian bertawakal, bertawakal. Maka para ulama tafsir seperti Imam At-Tabari menjelaskan bahwa ada semacam keputusan, ada semacam tekad, misalnya bermusyawarah, menetapkan keputusan. Dalam ini Nabi Muhammad SAW, barulah Nabi kemudian diperintahkan melaksanakan apa yang diputuskan sambil menyerahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Ibnu Asyur, misalnya dalam At-Tahrir wa Tanwir, itu menegaskan bahwa tawakal datang sesudah pertimbangan dan keteguhan hati. Ia bukan alasan untuk meninggalkan perencanaan, sebab kaitannya dengan ayat ini, syawarah sendiri adalah salah satu sebab untuk menentukan atau menemukan tindakan yang paling tepat. Nah, kalau kita lihat lagi, dalam ayat ini lebih terinci, tawakal itu adalah satu kesatuan. Ada tiga unsur di sana. Pertama, tawakal itu adalah hati yang yakin bahwa hanya Allah yang menentukan. Yang kedua, manusia mengambil sebab secara sungguh-sungguh dan halal. Dan yang ketiga, berusaha menerima hasil tanpa putus asa, tanpa protes kepada Allah atau halalkan segala cara. Inilah yang disebut dengan tawakal yang aktif, bukan pasrah yang pasif. Nah, jangan sampai kita salah di dalam menginterpretasikan kata tawakal itu, yang kemudian kita berlindung kemalasan kita. Padahal tawakal itu menghendaki hati yang berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengerahkan segala potensi untuk berusaha sebagai sebab akibat. Dan ketiga adalah kita betul-betul menerima hasil tanpa ada usaha. Yang
2: a'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

qa'imah. Ati Sayyidina Muhammadan al-wasilata wal-fadilah, wa syarfa wa darajata al-aliyata al-rafi'ah.

0: Berdasarkan hadis riwayat An-Nasa'i dan Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, dijadikan kesenanganku dari dunia berupa wanita dan minyak wangi, dan dijadikanlah penyejuk hatiku dalam ibadah salat.
1: Salat dapat mendatangkan kebahagiaan, kesenangan dan kesempurnaan baik di dunia maupun akhirat. Maka dari itu, mendirikan salat bisa mendatangkan kenyamanan.

Perompat RRI Tanjung Pinang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang maha pemberi penerangan setiap hati, lagi maha pemberi petunjuk. Engkau telah berfirman menyebutkan keistimewaan kitab-Mu yang Engkau turunkan kepada Rasul pilihan-Mu, Nabi Muhammad. Pertama, Al-Quran berisi petunjuk kepada orang yang mau menjadikannya sebagai pedoman ke jalan yang lurus. Kedua, Al-Quran memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang percaya kepada-Mu dan Rasul pilihan-Mu, yang berbuat amal baik, melakukan apa saja yang Engkau perintahkan, dan menghindarkan diri dari perbuatan yang Engkau larang. Kabar gembira itu berupa pahala yang berlimpah yang akan Engkau berikan di akhirat sebagai balasan atas amal soleh yang mereka lakukan di dunia. Ketiga, Al-Quran berisi peringatan bagi orang-orang yang tidak mempercayai adanya hari pembalasan dan tidak mengakui adanya pahala dan siksa yang akan Engkau berikan kelak pada hari kiamat sebagai balasan bagi perbuatan mereka ketika hidup di dunia. Sungguh azab-Mu yang pedih adalah balasan atas perbuatan maksiat yang menodai jiwa mereka. Begitulah dalam Al-Quran Engkau jelaskan sifat ahli neraka dan kejahatan mereka, ancaman azab-Mu bagi orang kafir, dan siksa-Mu bagi pelaku maksiat. Maka, berkat sifat maha pengasih dan maha penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu, agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman kepada Al-Quran, yang mau mempelajari, memahami, mengamalkan, dan mengajarkan isinya dalam kehidupan sehari-hari. Amin, amin, ya Robbal.

Himalaya sampai seberang, hendak memasang sebuah pelita. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Fabian, kau datang ke sini nak nengok pertandingan gasing atau nak main HP saja?
1: Alah Isa, sila. Aku tengah scroll TikTok je ni. Banyak betul orang main gasing digital sekarang ni. Tinggal pencet-pencet je. Tak payah berpeluh main gasing kat lapangan.
0: Gasing digital? Huh? Itu bedalah dengan gasing yang tradisional biasa dimainkan ni. Daripada kau tengok gasing digital yang FYP di TikTok tu, baik kau tengok yang lagi dimainkan tu. Lebih seru lagi.
1: Ayolah, ayolah. Bunyi dia berpower juga eh. Siapa punya tu?
2: Ha, itu bunyi gasing bapak lah Fian. Gasing ni tak macam dalam HP yang kau tengok tu. Yang kau cakap digital-digital tu, kalau jatuh, game over kan? Tapi, kalau gasing yang bapak mainkan ni, kalau jatuh, gasing bertebangan nama dia.
0: Pak Leman hebat betul lah. Sampai sekarang pun masih laju berpusing gasing Pak Leman tu.
1: Pak, saya tengok macam senang je pun main gasing tu. Lilit tali, baling, terus tinggal pusing. Senang je lah tu.
2: Senang kau cakap, Pian. Main gasing ni bukan macam tekan tombol like di HP tu. Kita kena rasa, kena timing, kena mendalami jiwa juga, Pian. Dulu, zaman bapak muda ni, kalau sebut lawan gasing ni, satu kampung turun lapangan nak menonton. Kami pernah lawan kampung seberang sungai. Ha, sampai dekat jembatan tu pun penuh orang tengok, tahu tak?
0: Wah, meriah betul ya, Pak. Macam berpesta.
2: Ha, memang pesta betul. Masa tu, gasing bapak ni lawan gasing ketua kampung sebelah. Orang tu hebat. Tapi silapnya, dia pakai minyak licin sikit. Dia pasang di tali alat gasing tu. Katanya, biar gasing tu laju. Sekali tali tu terlepas, gasing dia melayang masuk kuali goreng pisang.
1: Habis goreng pisang tu, Pak.
2: Habis latihan. Pisang pun jadi lauk gasing hari itu. Sampai sekarang, kalau orang sebut pertandingan Sungai Tua, orang masih ingat dengan kejadian gasing itu. Sampai disambut dan dikenal gasing pisang goreng lah.
0: Lawak betul ya, Pak. Tapi nampak ya, Pak, dulu bukan sekedar main. Semua orang satu sama-sama tengok gasing.
2: Hah, betul tu Aisyah. Gasing ni bukan sekedar kayu berpusing. Tapi kalau dah dimainkan, semangat kampung pun ikut berpusing. Hah, Pian, daripada kau tengok saja, baik kau coba mainkan gasing ni.
1: Saya tak pandai lah, Pak.
2: Tak apa, kau coba aja dulu eh. Kau lilitkan tali dari bawah, jangan pula kau gulung macam mie goreng ni.
1: Kenapa tali terlepas, Pak? Susah lilit tali ni, Pak.
0: Pian, kau ni mengeluh saja. Cobalah betul-betul.
2: Fokus anak muda. Bila kau cakap, jangan ada ragu. Hah, dah bisa tu. Dah terlilit tali tu, tinggal kau putar je, Pian.
1: Alamak, jatuh tergolek. Tak nak gasing tu berpusing, Pak.
0: Habis gasing pun pening tengok kau, Pian. Pian, manalah gasing tu nak berpusing.
2: Tak apa, Pian. Sekali gagal, tak jadi penghalang untuk kita bisa. Bapak dulu pun 10 kali jatuh, baru berpusing bagus. Hah, coba lagi, Pian.
1: Okey, Pak. Kali ni, Pian coba putar macam pahlawan kampung yang hebat memusing gasing. Aduh, sakitnya jari aku.
0: Pian, Pian, kau pusing apa? Gasing ke atau kau pusing batu?
2: Hai, Pian. Kalau macam ni bukan kau main gasing. Itu namanya kau lempar lembing, Pian.
1: Tak bisa macam ni. Aku harus tunjukkan kalau aku ni anak kampung sejati yang juga bisa main gasing. Aku harus bisa.
2: Nah, macam tu. Tali dia tu harus rapi. Ujung dia harus rapat. Terus tangan jangan goyang. Ha, coba kau putar, Pian. Coba, coba, coba.
1: Ha, dah nak jadi ni. Tapi gasing tu macam mabuk laut lah. Oleng kiri, oleng kanan.
0: Mungkin gasing tu tak biasa dimainkan dengan kau, Pian. Pian.
2: Sikit lagi, Pian. Jangan mudah menyerah. Sekali lagi. Tapi kali ini tarik tali dia sesuai hati, ya, Pian, ya. Ayo.
1: Okey, Pak. Pian cuba sekali lagi. Ha, dia berpusing lah, Pak. Aisyah, tengok. Gasing yang aku putar dah berpusing betul lah. Hebat kan aku. Nyata aku bisa.
0: Wah, Pian. Hebatlah kau. Pak Leman, tengok ni. Dia dah bisa dah, Pak. Dah berhasil dia.
2: Ha. Ini baru betul anak kampung. Nampak tak? Bila kita terus berusaha dan mencoba, kita pasti bisa. Sebab hasil tak mian nanti usaha. Bukan semua benda nak pakai jari saja. Dipencet-pencet pakai jari. Tapi macam gasing tradisional ni lah, harus dimainkan dengan digulung dan diputar menggunakan tenaga. Permainan ini juga lebih mempererat hubungan kita dengan orang-orang kampung sekitar. Oh iya, Pian. Minggu depan ada lomba. Kita lawan betul-betul nanti, ya. Tapi ingat, jangan pula lari bila kalah. Sebab kalah menang itu biasa. Yang penting kita nak mencoba dan berusaha.
1: Siap, Pak. Saya kena banyak-banyak latihan yang rajin ni.
0: Ha, ni baru semangat kampung.
1: Iyalah. Tapi Pak, jangan marah kalau saya lebih hebat dari bapak. Nanti bapak kalah.
2: Banyak gaya kau, Pian. Pian. Yang ada nanti gasing kau putar tu masuk dalam longkang.

dentum heroik Pulau Paku. Januari 1784, Pulau Paku berdiri sebagai saksi bisu atas keberanian yang tiada tara. Di tengah ancaman penjajah yang berlabuh dengan kapal induk mereka, Malakas Walfarn, para pejuang dari Teluk Keriting yang dipimpin oleh Raja Haji Fisabilillah mengumpulkan segala kekuatan untuk melawan. Pulau Paku, meski kecil dan tersembunyi, menjadi panggung bagi aksi heroik yang tercatat dalam sejarah. Dentuman besar di Pulau Paku kala itu menandai lebih dari sekedar kemenangan dalam pertempuran. Ia menandai semangat tak kenal takut yang hidup di setiap jiwa pejuang. Semangat yang menjadikan Pulau Paku sebagai lambang pendekaran dan perlawanan. Hingga kini, nyala api dari Malakas Walfarn yang meledak di Pulau Paku terus membara dalam ingatan, menjadi inspirasi bagi generasi yang akan datang bahwa di atas tanah ini, keberanian

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
2: Sedara perempat, cukup unik memang jika melihat kondisi geografis yang tidak memiliki gunung atau pegunungan, tetapi ada sumber air panas di desa Tanjung Hutan. Dan yang lebih membuat betah para wisatawan ialah pemandian air panas Tanjung Hutan ini tidak berbau belerang. Tempat wisata di Kepulauan Riau ini memang masih tergolong sangat asri. Anda juga bisa menikmati panorama alam pedesaan Tanjung Hutan yang masuk di wilayah Kecamatan Buru. Beralih ke maklumat lain, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DP3AP2KB Kabupaten Bintan menggelar puncak peringatan Hari Anak Nasional atau HAN 2026 di Hotel Bintan Pearl, Kecamatan Gunung Kijang, yang diikuti sekitar 100 anak dari berbagai sekolah. Kepala DP3AP2KB Bintan Ariadi, maksud kami Ariati, mengatakan rangkaian HAN telah dimulai sejak MPLS dengan melibatkan forum anak yang mengunjungi 8 sekolah dan memberikan edukasi dan menyampaikan pesan-pesan positif melalui media digital. Kegiatan puncak dihadiri Bupati Bintan, Forkopimda, OPD, Guru, PATBM, dan perwakilan dunia usaha, kemudian dilanjutkan dengan berbagai permainan luar ruang untuk membangun kebersamaan dan memberikan pengalaman menyenangkan bagi anak-anak. Demikian, terima kasih. Sampai jumpa pada Ihwal Semasa pada esok pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

belayar sampai seberang. Hendak memasang sebuah pelita. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Ibu Hindam pasal yang ke-10. Dengan bapak jangan durhaka, supaya Allah tidak murka. Dengan ibu hendaklah hormat, supaya badan dapat selamat. Dengan anak janganlah lalai, supaya boleh naik ke tengah balai. Dengan istri janganlah alpa, supaya malu jangan menerpa. Dengan kawan hendaklah adil, supaya tangannya jadi kapal.

Memiliki ribuan pulau dan ratusan suku membuat Indonesia juga kaya akan adat istiadat. Ia memiliki segudang filosofi dan makna. Adat istiadat tentu menjadi warisan yang harus dipelajari dan dilestarikan agar tidak hilang digerus zaman. Ragam budaya. Setiap hari dari pukul 19 sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat.

101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Sedaya Pro 4, tiba pada masa kita di acara Ragam Budaya, masih di Segentang Lada Petang di Pro 4 RRI Tanjung Pinang ya. Baik sedaya, di hari Sabtu malam minggu ni ku semangat ramai saya tengok telik-telik jalan ni. Daripada kilometer 4 Jalan Jeneral Ahmad Yani, saya tengok daripada tingkap Perompak ni satelit intai sedapnya yang dapat berjalan. Saya masih duduk dekat sini. Sekejap lagi baliklah. Baiklah saudara, tentunya saya bual-bual dari pukul 15 sampai ke pukul 20 ya. Saya cuba tengok-tengoklah pada malam hari ni, pada sekantar ada petang di Ragam Budaya maksud kami tadi kan. Asyik nak dangdut terus, entah apa pasal hari ni nak dangdut terus. Masih kita di Ragam Budaya ni, kita cakap-cakap pasal budaya. Memang banyak budaya kita Kepri ni ya, macam tak habis dicakap. Tapi itulah, ada tak yang kira-kira satu budaya yang kalau kita tengok hari ni jarang dilestarikan. Kira-kira apa ya? Ini patut kita menjadi catatan besar, bahkan menjadi catatan besar juga, jadi PR, pekerjaan rumah kata orang tu kan. Macam mana budaya ini dapat lestari dan apa manfaatnya, bagaimana kegunaannya ya dalam keseharian kita. Kalau kita tengok budaya ni sangat luas, kalau bercakap budaya, adat istiadatnya masuk di situ. Tapi tak lebih, tak kurangnya, tetaplah adat bersendikan syarak, syarak bersendikan kitabullah. Itu yang dipegang teguh oleh kita orang Melayu ya. Jadi antara adat, ada adat bersendikan syarak, syarak bersendikan kitabullah. Jadi landasan daripada adat kita tetaplah syarak, syariat kita orang Islam . Sebab itu kalau simbol-simbol orang Melayu tak lepas daripada agama lah. Contoh macam di rumah ada nama yang tunjuk langit. Itu melambangkan ada Tuhan yang Esa. Kemudian dalam berpakaian ada pun nama baju cekak musang, kancing yang 5, melambangkan rukun Islam. Kemudian juga ada teluk belanga, nampaknya ada kancing 1, melambangkan juga Tuhan yang Esa ya. Jadi banyak-banyak budaya kita memang berpijak pada syariat lah, tidak menyampingkan syariat, tetap mendahului itu ya. Baik sedaga perempuan, adakah tidak lagi budaya yang ibarat kata yang patut kita lestarikan tapi belum terdengar? Mentah permainan dia ke, entah itu budayanya ke, entah itu historinya ke, entah apa pokoknya itu. Kalau boleh, bolehlah kita kongsikan nanti di ragam, ragam Melayu nanti tak sama Ardi bersama Salwa lah. Jadi kalau kita sampai nanti di Langgam Melayu tu, boleh kita cuba-cuba tengok, bercakap ya, jangan malu, tak apa, kita berbagi informasi terkait tentang budaya tu penting. Entah macam mana cara permainan yang baik dan benar dalam permainan Melayu, entah macam mana adat Melayu yang sebenarnya, yang macam mana daerahnya, setiap tempat memiliki ciri khasnya masing-masing. Itu patut kita kongsikan, warna-warna seperti itulah yang patut kita bagi ke masyarakat luas. Kita patut bangga dengan bahasa budaya kita ya, yang nilai historinya sangat kaya dan banyak sangat ya. Itulah pula sedara ya. Baiklah sedara perempat dan di mana pun saja berada, tentunya terima kasih banyak yang selalu monitor, yang selalu bergabung bersama Ardi tiap-tiap harinya ya. Saya terima salam hormat, salam takzim saya. Yang orang Bintan, Tanjung Pinang, Batam, Natuna Anambas, Tanjung Balai Karimun dan Kabupaten Lingga. Terima kasihlah. Tetap bersama kami di Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

saudara perempat kaum muslimin dan muslimat, sesaat lagi kita akan mendengarkan seruan azan pertanda masuknya sholat fardu isya untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya, tepat pada pukul 19 lewat 28 menit waktu Indonesia Barat.

0: Di antara manfaat sholat adalah dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dalam surah Al-Ankabut ayat 45, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya,
1: bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah yaitu sholat lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.
0: Ingatlah bahwa firman Allah itu benar dan janjinya itu pasti, yaitu sholat memang bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang maha pemilik mutlak keagungan dan kemuliaan. Engkau telah menjelaskan proses perkembangan manusia dan tumbuh-tumbuhan. Engkau sebutkan melalui ayat-ayat-Mu bahwa Engkau maha kuasa yang menentukan segala sesuatu. Tak ada seseorang pun yang sanggup menciptakan manusia dengan proses panjang yang rumit, yaitu menciptakan manusia dari tanah, kemudian menjadi sperma, nutfah, sel-sel, mudghah, janin, lalu lahir ke dunia menjadi bayi, anak-anak, remaja, dewasa, berketurunan, bertambah tua, dan akhirnya meninggal dunia, menjadi makhluk yang awalnya tiada kembali ke tiada. Engkaulah yang mengizinkan tanah yang mati dan tandus menjadi tanah yang subur, sehingga dapat ditumbuhi oleh tumbuh-tumbuhan yang beraneka ragam. Sungguh Engkaulah yang menghidupkan yang mati, yang memberi nyawa kepada yang mati, di samping memberi kelengkapan untuk kelangsungan hidup semua makhluk, baik kelangsungan hidup makhluk itu sendiri maupun kelangsungan hidup jenisnya. Engkau pula yang menghidupkannya kembali pada hari kebangkitan. Engkau maha kuasa atas segala sesuatu menurut kehendak-Mu. Tak ada sesuatu apapun yang dapat mengubah dan menghalangi kehendak-Mu. Engkaulah yang menentukan bila hari kiamat akan datang. Tak ada seorang pun yang dapat mengetahui secara pasti. Padahal, setelah kiamat terjadi, manusia akan Engkau hidupkan kembali untuk diperiksa amal-amalnya dan menerima balasan yang adil atas amal-amal itu. Maka berkat sifat maha pengasih dan maha penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang pandai bersyukur, bertauhid, beribadah, dan memohon pertolongan hanya kepada-Mu.

0: Memiliki ribuan pulau dan ratusan suku membuat Indonesia juga kaya akan adat istiadat yang memiliki segudang filosofi dan makna. Adat istiadat tentu menjadi warisan yang harus dipelajari dan dilestarikan agar tidak hilang digerus zaman. Ragam budaya. Setiap hari dari pukul 19 sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Anak udang-udang lah juga boleh jadi si anak teri. Lagu orang, lagu kita juga boleh jadi lagu sendiri.
2: Boleh jadi si anak teri. Tidak dimasak dalam belanga. Boleh jadi lagu sendiri. Pusaka sejarah budaya bangsa.
1: Betul. Ah, dengar ke nih. Orang kampung bermain gasing. Bermain gasing di dalam garis. Nyanyikan tolong senandung Sri Mesing. Lagu pecahannya, joget hitam manis.
2: Ah, cocok itu bang.
1: Mainkan.

0: Kepulauan Riau.
1: Berpanjang amanah bersama marwah.
2: Kepulauan Riau, mari bersama bahu membahu
0: dari pagi sampai malam.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain si burung balam, angin berhembus mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Seganteng lada malam dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Mbok Komang, Mbok. Aduh, adi serem gati koban barong landungnya besik nih. Selem, giginya cara raksasa. Kalau ane besikan, adi jegek terputih, Mbok.
1: Aduh, entu anak ada legenda nih loh, Sari.
0: Oh.
1: Cerita asal-usulnya ada loh.
0: Ini, sekan, Mbok. Cerita no, Mbok. Cerita, Mbok.
1: Mimi, ceriki ani totonan. Nah, nah. Kini ceritanya lo.
0: Ken-ken, Mbok.
2: Alkisah diceritakan seorang Raja Bali yang bernama Jayapangus, yang sangat dihormati oleh rakyatnya itu di kerajaan Pejeng, telah jatuh hati pada seorang putri dari saudagar Cina yang bernama Kang Ciwi. Putri Kang Ciwi ini sangat murah senyum dan manis sekali, dengan kulit kuning langsat, rambutnya lurus panjang terurai, tubuhnya langsing semampai, mata sipit, serta bibirnya yang tipis merah adalah perpaduan yang sangat sempurna bagi Raja Jayapangus. Apalagi putri Kang Ciwi ini sangat welas asih. Walaupun tanpa restu Sang Mahapatih yang sangat sakti dan bijaksana, yakni Empu Siwagana, namun Sang Raja Jayapangus tetap nekat mempersunting pujaan hatinya. Dan sebagai penghormatan terhadap keluarga sang istri, Raja Jayapangus menggunakan uang kepeng atau pisbolong sebagai sarana dalam upacara adat pernikahan perpaduan Bali Tionghoa ini.
3: Mahapati, aku sudah memutuskan untuk mempersunting Kang Ciwe. Aku tidak peduli apapun yang terjadi nantinya, dan aku siap menghadapi karena hatiku tak mampu berpaling darinya.
4: Ampun tuanku, Raja Jayapangus. Pertimbangkanlah kembali keputusan tuanku ini. Tuanku adalah umat Hindu di Bali, sedangkan putri Kang Ciwe seorang Buddha dari daratan Cina. Latar belakang agama dan budaya kalian berbeda. Jujur, hamba takut para dewa akan murka atas perkawinan kalian ini karena telah melanggar pantangan kita, tuan.
3: Mahapati, para dewa tidak akan murka melihat umatnya menikah. Bukankah ini sebuah amanah? Kelak setelah menikah, aku bisa mempunyai keturunan yang gagah dan pastinya tampan sepertiku. Nah, keturunanku inilah yang akan menduduki tahtaku kelak serta memajukan kerajaan Pejeng ini.
4: Itu memang benar, tuanku. Tapi...
3: Ah, sudah. Tekadku sudah bulat. Aku akan melamar putri Kang Ciwe besok hari dan perintahkan seluruh pasukan serta para dayang untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Cepat!
2: Dan akhirnya, pesta meriah pun digelar di kerajaan Pejeng. Namun hal yang ditakutkan benar-benar terjadi. Tanpa surat dan pengumuman sebelumnya, alam dengan segenap kekuatannya menurunkan hujan yang sangat lebat di kerajaan Pejeng, hingga banjir besar menenggelamkan seluruh kerajaan.
5: Kanda, bagaimana sekarang? Kemana kita harus tinggal? Seluruh kerajaan penuh dengan air, Kanda.
3: Tenanglah, Dinda. Kanda akan memerintahkan seluruh penghuni istana ini untuk pergi dari kerajaan ini sekarang juga. Dan kita akan membuka lahan serta kehidupan baru di luar sana. Nah, sekarang ayo berkemaslah, Dinda. Kita akan gunakan perahu yang ada untuk keluar dari kerajaan ini.
2: Dengan kesaktian yang dimiliki Raja Jayapangus serta bisikan dari istrinya, yakni Putri Kang Ciwe, seluruh rakyat diajak mengungsi ke Desa Pingan, yang artinya Desa Selamat. Dan di sanalah sebuah kerajaan didirikan dan diberi nama Kerajaan Balingkang. Nama ini diambil dari kata Bali, itu bahasa Bali, dan Kang, itu dari bahasa Cina. Perpaduan yang sangat unik adalah bukti bahwa cinta tidak mengenal perbedaan agama, ras, dan suku.
3: Wahai Dinda Kang Ciwi, mengapa Dinda merenung seorang diri di taman ini? Apakah ada perbuatan atau ucapan kandamu ini yang membuatmu merasa sedih?
5: Kanda, Kanda sangat baik dan bijaksana selama ini. Tak satupun ucapan atau perbuatan Kanda menyakiti hati Dinda.
3: Hanya saja apa, Dinda? Kenapa Dinda terlihat resah?
5: Kanda, bertahun-tahun kita menjalani hidup bersama sebagai suami istri. Namun, kenapa dewata yang agung tak kunjung memberikan kita keturunan, Kanda?
3: Dinda, sebenarnya Kanda berniat untuk pergi bersemedi di Danau Batur untuk memohon kepada para dewa agar memberikan kita keturunan. Namun, Kanda tidak tega meninggalkan Dinda seorang diri.
5: Kanda, jika memang itu tujuan Kanda pergi bersemedi, lakukanlah, Kanda. Tak usah khawatir. Dinda akan baik-baik saja bersama para dayang dan seluruh rakyat Balingkang yang sangat menyayangi Dinda, Kanda.
3: Tapi Dinda, Kanda akan pergi dalam waktu yang cukup lama. Kanda takut?
5: Kanda tidak usah takut. Dinda pasti akan tetap setia menunggu Kanda hingga saatnya Kanda kembali di sisi Dinda. Dengar, Kanda. Cinta ini hanya untuk Kanda.

0: kepadamu. Percayalah, Kanda pasti akan kembali.
1: Pada hari yang ditetapkan, berangkatlah Raja Jayapangus ke Danau Batur untuk melaksanakan tapa yoga semedinya. Namun saat dalam perjalanan, Raja Jayapangus mendengarkan suara nyanyian yang sangat merdu dari arah pinggir Danau Batur. Dan dari balik pohon gaharu, sang raja pun mengintip sumber suara nan merdu tadi. Tiba-tiba,

0: Wahai putri cantik, siapakah engkau? Mengapa engkau seorang diri di tepi danau ini? Apakah engkau tidak takut? Dan suaramu tadi sangat merdu, membuatku terhanyut mendengarkannya.
1: Engkau siapa? Berani sekali engkau mengintipku bernyanyi.

0: Mahamba Dewi Danu, putri dari Betari Batur, penguasa danau ini, tuanku.
1: Dewi Danu?
0: Iya.
1: Namamu indah, seindah paras dan suaramu.
0: Ah, Baginda Raja bisa saja gombal.
1: Aku tidak gombal. Aku berkata apa adanya. Mungkin ini sebuah takdir dewata.
0: Takdir? Maksud tuanku apa?
1: Ya, sebuah takdir. Aku datang ke Danau Batur ini dengan tujuan bersemedi. Memohon agar Dewata Agung memberikanku calon ratu untuk mendapatkan keturunanku kelak. Dan ternyata, aku bertemu denganmu, wahai Dewi.
0: Ah, Raja, jangan berkata seperti itu. Hamba malu mendengarnya.
2: Ya, begitulah pria, selalu menggunakan kesempatan dalam kesempitan. Raja Jayapangus seakan terhipnotis oleh kemolekan Dewi Danu dan tanpa banyak tanya lagi, langsung deh menembak Dewi Danu agar mau menjadi istrinya. Perempuan mana yang tidak mau menikah dengan seorang raja? Nah, itulah yang Dewi Danu rasakan. Kebahagiaan serta hati yang dimabukkan cinta pada pandangan pertama itu pun akhirnya berakhir di pelaminan. Tanpa saksi dan upacara, layaknya pasangan yang menikah, Raja Jayapangus dan Dewi Danu meresmikan hubungan mereka di pinggir Danau Batur. Hingga lahirlah seorang putra yang diberi nama Maya Danawa. Tapi setiap pesta pasti akan berakhir, kan?
3: Mengapa hati ini tak tenang ya? Apakah Kanda Jayapangus baik-baik saja di hutan Danau Batur? Sudah hampir 5 tahun Kanda tidak pulang. Duh, Dewata yang agung, semoga suami hamba selalu dalam perlindunganmu. Oh ya, mengapa aku tak menengoknya saja ke sana ya? Kanda pasti sangat senang melihat kehadiranku. Aku yakin itu.
2: Putri Kanciwe sangat bahagia mempersiapkan segala sesuatunya untuk keberangkatan dirinya menuju tempat pertapaan sang suami di Danau Batur. Bersama para dayang dan juga beberapa prajurit, ia memulai perjalanan yang penuh dengan liku-liku. Dengan tandu berwarna merah serta tirai emas khas warna Tionghoa, rombongan ini pun mendapat restu dari seluruh rakyat Kerajaan Balingka.
3: Para prajurit dan seluruh dayangku, jika kalian telah lelah, turunkan saja aku di sini. Biar aku sendiri yang melanjutkan perjalanan ke tengah hutan.
4: Tapi tuanku, di dalam hutan sangat gelap dan banyak binatang buas yang siap menangkap tuanku.
3: Tenang saja prajuritku, aku akan sangat berhati-hati agar tidak mengusik mereka semua. Nah, sekarang kalian semua tunggu aku di sini ya. Beristirahatlah.
2: Kemurahan hati dan keteguhan tekad Kang Ciwi seakan menghipnotis seluruh prajurit dan para dayang. Mereka mengikhlaskan putri yang sangat mereka sayangi.

0: aku harus mencarimu, Kanda. Suara itu? Oh, Dewata Agung. Itu suara Kanda Jaya Pangus. Aku sangat mengenali suaranya. Kanda? Kanda? Kanda? Kanda di mana?
1: Suara bercanda dengan riang antara Jaya Pangus, Dewi Danu, dan anak mereka Maya Denawa terdengar oleh Kang Ciwi. Namun kebahagiaan mereka

0: di ujung taman.
1: Kanda, Kanda Jayapangus, akhirnya kita bertemu, Kanda.
2: Dinda, bagaimana Dinda sampai di sini?
3: Suamiku, mengapa engkau memanggilnya Dinda? Siapakah dia sebenarnya?
1: Hah? Suami? Dia ini suamiku. Jangan seenaknya memanggilnya dia dengan sebutan suamiku.
3: Apa kamu bilang? Heh, dengar ya. Jayapangus ini adalah suamiku. Dan ini adalah anak kami. Pergi sana, jangan ganggu aku dan keluargaku.
1: Tidak, dia ini adalah suami sahku. Kamu yang telah merebutnya dariku. Sekarang aku akan bawanya kembali. Kanda, mari kita pulang ke Balingkang, Kanda. Ayo, Kanda, ikutlah bersamaku, Kanda.
2: Dinda, tapi Dinda...
3: Jadi kamu telah menipuku, ha? Kamu bilang kamu masih perjaka dan melamarku untuk mendapatkan keturunan. Ternyata semua itu palsu. Kamu telah menyakiti hatiku, Jayapangus.
4: Tanpa pesan serta WhatsApp yang terkirim ke Ibunda Dewi Danu, petir langsung menyambar pepohonan yang ada. Angin kencang bertiup memporak-porandakan semua yang ada. Hujan pun turun dengan derasnya. Tiba-tiba...
5: Jayapangus! Tega sekali yang kau menyakiti hati putriku. Dan kau, Kang Ciwei, kau pun tidak berhak menyalahkan dan mengatai anakku. Sekarang, terima kutukanku ini.
2: Maafkan Kanda. Kanda bersalah, Dinda.
5: Hai, Jayapangus!

0: Akhirnya, Jaya Bangus dan Kang Ciwi berubah menjadi patung raksasa dengan wujud yang berbeda. Kang Ciwi berubah menjadi patung raksasa yang tinggi langsing dengan kulit putih, wajah oriental, namun tetap cantik seperti hatinya yang sangat baik dikala masih hidup. Namun, Jaya Bangus berubah sebaliknya, menjadi patung raksasa hitam tinggi besar dengan gigi taring yang tajam, serta mata melotot merah.
1: Bedalam putri Kang Ciwe, Mbok.
2: Adi ngeleng
1: dalam.
2: Cup. Lan, Jani mau balik pementasan Barong Landung di Jabopura. Suwut ngeleng.
1: Nana, Mbok.
0: Hingga hari ini, kesenian Barong Landung masih terus dilestarikan oleh masyarakat, terutama di Desa Kintamani, sebagai salah satu tari sakral dan sebagai bentuk penghormatan kepada Raja Jaya Pangus dan Putri Kang Ciwe yang sangat mereka cintai. Dan penggunaan pis bolong pun masih tetap ada untuk perlengkapan upacara di Bali. Walaupun kalau di Cina pis bolong ini sudah tidak dikeluarkan lagi. Wah, ternyata dari zaman dulu cinta itu memang rumit ya.

Keragaman budaya dapat membuat suatu bangsa saling bersatu, membentuk persatuan dengan cara saling menghormati dan menghargai berbagai kebudayaan. Pelangi Nusantara setiap hari dari pukul 20.15 menit hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Tanjung Kepulauan Riau, Perompat Raya Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Sudah ada Perompat mengawali perjumpaan kita di malam hari ini di Segantang Lade Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya, Salwa Uli, menemani saudara hingga nanti pukul 24 malam untuk Indonesia Barat. Dan juga tadi sebelumnya kita telah menghadirkan, mendengarkan juga bersama ya, sebuah mini drama produksi RRI dengan tajuk Legenda Barong Landung, saudara. Nanti pun juga kami akan mengundang saudara untuk bergabung bersama saya di malam minggu ini pada lagam Serumpun Melayu Laga Raga Melayu pada pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Macam biasa, lagu yang kita hadirkan malam hari ini adalah lagu-lagu Melayu ya, saudara penonton. Nanti silakan bergabung di 0771-4999-050 dan juga di line WhatsApp kita 0811-7048-8660 pastinya ya. Tapi sebelum itu, kita di acara malam hari ini di pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, kita pula berada pada acara Pelangi Nusantara bersama dengan Kongkoan Betawi, saudara perompat. Iya, untuk malam minggu ini happy Samak, saudara di mana saja berada. Kita harap-harap bersama malam minggu ini ya, ini hati kita punya sama-sama lapang, badan kita pula juga sehat, rezeki pun juga selalu dilancarkan. Tentunya di malam hari ini, saudara perompat, kita nak kongkoan sambil mengenang salah satu kesenian Betawi yang daripada lampau sampai sekarang ini masih punya tempat di hati masyarakat, yaitu lenong. Kalau dengar perkataan lenong, mungkin yang langsung terbayang di telinga kita, di pendengaran kita, dan juga di ingatan kita, ini ialah adegan yang lucu-lucu, pemain yang ceplos-ceplos dengan logat Betawi yang bikin senyum kita nih tak berhenti lah, ya kan? Padahal di balik lawak dan juga gelak tawa tuh, sebetulnya lenong ini menyimpan banyak pesan tentang kehidupan, saudara. Dari cerita orang-orang kecil tentang kejujuran, keberanian, hingga membela orang yang tertindas. Karena lenong ini bukan sekedar tontonan saja, tapi juga jadi cerminan kehidupan masyarakat Betawi. Ceritanya pun juga dekat dengan kehidupan sehari-hari loh, saudara. Makanya penonton tuh banyak juga lah yang paham-paham, bahkan juga ikut hanyut dalam alur ceritanya. Kadang kalau kita ketawa, kadang pula merenung, dan memang banyak juga sindiran halus yang disampaikan dengan cara yang menghibur. Menariknya lagi, saudara perompat, pemain lenong ini terkenal juga pandai berimprovisasi. Sebab dialog yang disampaikan ini tak selalu terpaku pada naskah yang ada. Mereka ini bolehlah saling saut-sautan, membalas pantun, ataupun juga melontarkan goyonan yang spontan. Sebab itulah, ini kadang yang memang ngebuat kita ngerasa setiap pementasan lenong ini terasa hidup dan juga tak pernah benar-benar hilang. Tapi sayang, saudara, di zaman serba digital saat ini, banyak lagi ya anak-anak muda yang pernah menyaksikan lenong secara langsung. Terakhirnya tuh zamannya si Umi Kwari, saudara. Sama cowok tuh siapa? Saya sempat nonton tuh di televisi, saya lupa televisi mana. Yang pasti maksud tuh memang, oh, kita tahu lah pada akhirnya ternyata ada adat dan juga budaya lenong dari pameran anak-anak muda kemarin. Tapi sekarang memang udah jarang ya dipentaskan, bahkan di televisi sekalipun, saudara perompat. Jadi kesenian ini memang bukan hanya milik orang-orang Betawi saja, tapi juga menjadi bagian daripada kekayaan budaya Indonesia yang semestinya kita banggakan dan jaga bersama. Nah, nanti ya saudara, kalau misalnya ada pertunjukan lenong dekat Jakarta sana, abang dan juga empok tuh lihatlah ke sana kan, nonton supaya sikit-sikit siapa tahu ada pernah relate dengan kehidupan sehari-hari, ataupun juga dia punya pertunjukan bikin mood kita tuh jadi naik, saudara perompat. Apalagi malam minggu macam gini. Nah, kalau anda biasanya malam minggu kayak gini pilih nongkrong atau pertunjukan budaya yang lebih tertarik nih untuk kita tonton?
1: This music is arranged by the Swing Boss, Indonesian jazz band.

Sedara, sesama Melayu, kita hendaklah saling sapa dan menegur. Maka begitu haruslah kita mengucapkan salam. Dalam bahasa Melayu, ungkapan salam yang umum digunakan ialah Assalamualaikum, yang bermaksud semoga kesejahteraan menyertai kamu. Salam merupakan ungkapan awal untuk menyapa seseorang, baik itu yang lebih tua ataupun orang yang dihormati. Salam tidak harus diucapkan kepada orang yang dikenal saja. Kadang-kadang untuk lebih mendekatkan diri pada orang-orang tak dikenal pun, tak apa juga. Dalam Al-Quran terdapat beberapa ayat yang menjelaskan tentang ucapan salam dan pentingnya memberi salam. Salah satunya ialah Surat An-Nur ayat 61 yang mana berisi tentang ucapan salam dalam Islam bukan hanya sekedar kata-kata, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai penghormatan, kedamaian dan hubungan baik antar individu. Salam ialah salah satu cara untuk menyebarkan kebaikan dan kasih sayang di kalangan masyarakat. Sedara sesama Melayu, salam juga bukan hanya ada untuk orang Islam aja, tetapi beragam macam agama lain pun juga memiliki salamnya masing-masing. Jika berjumpa, hendaklah mengucapkannya dan

Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku berjudul Serunya Kuliner dan Belanja di Kepulauan Riau, ditulis oleh Triani. Penulis yang menulis buku panduan ini sebagai bentuk apresiasi terhadap kekayaan budaya dan kuliner daerah. Tema utama buku ini ialah kuliner khas dan pengalaman berbelanja di Provinsi Kepulauan Riau sebagai bagian dari wisata budaya dan gaya hidup masyarakat lokal. Buku ini merupakan panduan singkat namun penuh warna tentang kekayaan kuliner daerah Kepri dan pengalaman berbelanja yang bisa dinikmati saat berada di provinsi ini. Penulis menggambarkan bagaimana sebagian besar wilayahnya ialah laut yang berpengaruh besar pada menu makanan masyarakat setempat, termasuk berbagai sajian laut dan makanan khas lain yang unik. Selain itu, buku ini memperkenalkan banyak makanan dan minuman khas Kepulauan Riau seperti laksa, roti kirai, roti prata, epo-epo, pacirin nanas, asma rujak, kopi tarik, serta teh tarik. Pembaca juga diajak mengenal tempat-tempat belanja populer di Batam dan sekitarnya yang menjadi pusat perbelanjaan yang menarik di wilayah tersebut. Buku ini menekankan bahwa kuliner dan belanja tidak hanya soal konsumsi semata, tetapi juga bagian penting dari budaya dan gaya hidup lokal. Makanan khas yang beragam menggambarkan sejarah, lingkungan geografis yang mayoritas laut, dan pengaruh budaya pesisir di Kepulauan Riau. Selain itu, pengalaman berbelanja di kota-kota seperti Batam juga menunjukkan bagaimana daerah ini menjadi tempat interaksi antara budaya lokal dan pengunjung dari berbagai daerah, baik wisatawan domestik maupun internasional. Buku ini bukan sekedar buku resep kuliner, tetapi panduan budaya kuliner dan gaya hidup lokal yang menggabungkan teks dan pengalaman nyata berkunjung ke tempat belanja dan mencoba makanan khas. Fokus pembahasan bukan hanya makanan, tetapi juga bagaimana belanja menjadi bagian penting dari pengalaman wisata di Kepulauan Riau. Kesan dan manfaat bagi pembaca cocok untuk pembaca yang ingin merencanakan wisata kuliner dan belanja di Kepulauan Riau, termasuk pelajar, traveler, dan pecinta budaya lokal. Membantu pembaca memahami kekayaan citarasa dan gaya hidup masyarakat pesisir, serta memberi inspirasi untuk mengeksplorasi lebih jauh tentang kehidupan di daerah kepulauan. Serunya Kuliner dan Belanja di Kepulauan Riau adalah buku panduan ringan yang memadukan informasi kuliner khas daerah dengan pengalaman berbelanja unik di wilayah ini. Buku ini cocok menjadi referensi awal sebelum Anda menjelajahi kuliner dan tempat belanja ketika berkunjung ke Kepulauan Riau, sekaligus memperkenalkan ciri khas hidup masyarakat pesisir dan warisan budaya lokal. Esensi buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

Permai FM Suara Budaya Kepulauan Riau, Stereo Pro 4. Dari dulu sampai sekarang Lenong ini dikenal sebagai teater rakyat. Kalau masa lampau, pemandasannya sering digelar di kampung-kampung, di halaman rumah, sampai acara hajatan pun lah ada pula, Stereo. Orang datang ramai-ramai kan, kemudian duduk pula bersila, nikmati cerita sambil tertawa bersama. Jadi memang yang membuat Lenong istimewa ini ialah cara penyampaiannya. Tapi memang walaupun banyak lawakan, selalu ada kesan ya yang ingin disampaikan, Saudara Perempat. Jadi ketika kita selesai menonton, bukan cuma hati aja yang senang, pikiran pun bisa ikut dapat pelajaran ya, Saudara. Kalau sekarang ini memang tantangan budaya tradisional semakin besar, sebab anak-anak lebih sering menonton hiburan dari handphonenya dibandingkan datang langsung menyaksikan sebuah pertunjukan budaya, Saudara. Tetapi bukan itu artinya Lenong ini kehilangan tempat. Justru dengan sentuhan-sentuhan yang mengikuti perkembangan zaman, tanpa meninggalkan pakemnya, jati dirinya, Lenong ini masih terus bisa dikenalkan kepada generasi muda, Saudara. Dan juga budayanya akan selalu hidup ya kalau masih ada yang peduli. Tak semestinya menjadi pemain Lenong lah ya, cukup dengan mengenalnya, kemudian bagi cerita pula lah dengan anak-anak, dengan teman-teman sebaya kita, ataupun juga bisa kita datang saksikan pertunjukannya lah, ini pun lah cukup lah jadi bentuk dukungan yang sangat berarti, Saudara Perompak. Jadi kalau kita lihat ya, ini dia punya perkembangan Lenong ini ternyata punya dua bentuknya yang cukup dikenal. Ada Lenong Denes yang mengangkat kisah kerajaan atau kepahlawanan dengan bahasa yang lebih resmi lagi. Ada pula Lenong Preman yang lebih dekat dengan kehidupan masyarakat sehari-hari ya, Saudara. Juga penuh humor ternyata dan dialog yang spontan. Jadi tentunya ini sama menarik dan pantas untuk kita nikmati bersama, Saudara. Kalau Anda sendiri gimana nih? Apakah Anda pernah nonton Lenong secara langsung? Kalau saya rasa pun jarang lah ya zaman sekarang ya. Paling dekat televisi, dekat handphone, dekat YouTube lah kita bisa lihat kan. Dan juga Anda lebih suka versi yang kerajaan atau yang tadi dekat dengan masyarakat, Saudara Perompak? Karena pastinya masing-masing ini lebih ada dia punya ciri khasnya ya. Entah ada pembawaan dari berapa mainnya ataupun juga dia punya kisah cerita yang diangkat dalam pertunjukan tuh.

0: Sidal.
1: Peribahasa Melayu berkata, orang makan nangka, kita kena getahnya.
0: Artinya, orang yang berbuat, kita yang dipersalahkan.

0: 19 jam di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ada Syahrudin.
1: Air yang tenang, jangan disangka tiada buaya. Jangan menilai orang hanya dari sikap luarnya yang diam dan lembut. Kadang, yang pendiam justru punya kekuatan, ilmu atau pendirian yang tidak main-main.
0: Ada Julia Puspita.
2: Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Kalau memang betul-betul nak, pasti ada saja jalan yang kita usahakan. Tapi kalau hati dah tak nak, ada saja alasan untuk tidak berusaha.
0: Ada pula Mizwardi.
3: Air di pinggang takkan putus. Dalam sesama keluarga ataupun sahabat, jangan biarkan masalah kecil menjadi besar. Bagaimanapun, ikatan hati tetap ada dan patut dijaga.
0: Ada juga Salwa Aulia.
4: Terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata buruk padahnya. Kalau salah melangkah, masih bisa diperbaiki. Tapi, kata yang menyakitkan susah ditarik kembali. Sebab itulah pikir dulu sebelum berbicara, agar tak menyesal kemudian.
0: Dan ada Adi Yuhana.
5: Kalau takut di lambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Saudara, kalau sudah memilih jalan yang penuh tantangan, jangan mudah mengeluh saat ujian. Setiap pilihan

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain, si burung balam, angin berhembus, mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Seganteng lada malam, dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Adam pasal yang keempat. Hati itu kerajaan di dalam tubuh. Jikalau zalim, segala anggota pun rubuh. Apabila dengki sudah bertanah, datanglah daripadanya beberapa anak panah. Mengumpat dan memuji, hendaklah fikir. Disitulah banyak orang yang tergelincir. Pekerjaan marah, jangan dibela. Nanti hilang akal di kepala. Jika sedikit pun berbuat bohong, boleh diumpamakan mulutnya itu pekung. Tanda orang yang amat celaka, aib dirinya tiada ia sangka. Bakhil, jangan diberi singgah. Itulah perompak yang amat gagah. Barang siapa yang sudah besar, janganlah kelakuannya membuat kasar. Barang siapa perkataannya kotor, mulutnya itu umpama ketur. Di mana tahu salah diri, jika tidak orang lain yang berperi. Pekerjaan takbur, jangan dirapih. Sebelum mati, didapat juga sapi.

Masih bersama kami di Perempat Raya Tanjung Pinang, Suara Budaya, Kepulauan Riau. Dari Perempat, Laila Canggung, Laila Canggung. Baru saja mengudara ya, lagu awal kita di acara Laga Raga Melayu. Burung merbah terbang sekawan, hinggap sekejap di pohon kelapa. Kalaulah, saudara, nah, berkawan, nah, jangan segan, mari kita bersua dekat udara. Ya, berkawan dekat sini ni, ya, bisa kita masih berkawan lah ya, pantun pun juga boleh, saudara. Jomlah untuk anda yang

0: di malam hari ini ya. Kita tengok cuaca, alhamdulillah malam minggu ini macam sedap aja buat jalan-jalan ya. Dan juga buat tidur yang untuk anda yang memang tipenya suka tidur ataupun juga lagi lelah ya, pulang dari kerja, pulang dari kegiatan ya, semoga lancar. Dan pastinya hari ini selalu diberikan keberkahan untuk kita semua. Baik, saudara, lah ada pula yang bergabung dengan saya. Kita bersapa dulu dengan siapa seketika belakang. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salwa Aulia Azhar, apa Azhara?
0: Azahro.
1: Azahro.
0: Iya, kok abang tahu nama saya lengkap pula?
1: Salam kenal Salwa, sama saya Bayu.
0: Oh, Bang Bayu dari mana asalnya?
1: Kenapa?
0: Dari mana asalnya? Udah pernah gue kenal belum kita nih?
1: Belum, baru ini saya masuk sama Salwa.
0: Oh, dari mana bang asalnya bang?
1: Saya asli sini.
0: Oh, Tanjung Pinang.
1: Pinang, cuma saya dulu aktivitas saya dulu lama di Bintan.
0: Ah, kerja ke?
1: Iya, di Katurwati Bintan.
0: Ah, jadi sekarang tetap di Pinang pula, tak di Bintan lagi.
1: Ya, tidak lah, memang tinggal di Pinang.
0: Oh, cuma karena kita kemarin.
1: Sekarang kan udah pensiun.
0: Oh, udah pensiun?
1: Udah lah.
0: Macam masih muda aja suara abang nih. Iya kan?
1: Saya kalau dulu lama duduk dekat SKL tuh.
0: Iya. Saya ada satu pantun untuk Bang Bayu. Kalau tuan singgah ke Bintan Buyu, jangan lupa membeli ketupat. Salam kenal untuk Bang Bayu, semoga silaturahmi semakin erat.
1: Terima kasih banyak.
0: Iya, sama-sama. Saya manggilnya apa nih, Bang Bayu atau apa nih?
1: Terserah aja, asal jangan manggil tante sudah.
0: Aduh, jangan pula lah Bang, lain cerita lah kalau itu. Iya.
1: Kalau saya dulu kan dekat lobam kan.
0: Abang ini baru kenal saya macam lain je dengan abang nih. Kok tahu pula dengan saya?
1: Ya dulu kan tinggal ke Lobam. Sekarang masih di Lobam kan orang tua kan?
0: Iya, saya juga masih di Lobam. Di Pinang nih saya masih ngekos saja, bang. Cuma masih sering balik Lobam juga.
1: Kan?
0: Kadang-kala bolak-balik juga lah.
1: Tapi jauh ya, selalu bolak-balik ya?
0: Bolak-balik tuh tak sering juga lah, bang. Kalau ada perlu sama nak balik je.
1: Oh, kalau perlu aja ya.
0: Yes, betul.
1: Kalau libur 2 hari 3 hari, tapi tak ada libur 2 hari 3 hari ya.
0: Bisa aja Bang, ada-adain aja Bang.
1: Iya, betul. Tapi kuliah masih ini ya, ini masih jalan kan?
0: Saya baru selesai kemarin, jadi tinggal nunggu wisuda saja.
1: Alhamdulillah wa syukurillah.
0: Alhamdulillah. Tapi saya enggak tahu deh Bang Bayu. Abang kenapa tahu nama panjang saya?
1: Tahu aja.
0: Saya belum kenalan dengan abang, abang udah tahu nama punya saya nih ha.
1: dulu etuk saya kan dukun.
0: Ya Allah, takut deh saya. Jangan bang, jangan macam tu. Dulu kenapa dulu?
1: Kenapa?
0: Dulu kenapa?
1: Tak ada apa. Memang tak saya ada. Dulu sering kalau Bintan kan memang dulu wilayah saya kan. Saya sering mana-mana sih merantau di Bintan. Memang bukan merantau, memang kerja kan.
0: Iya. Jadi dah nguasai lah ya daerahnya lah ya. Iya.
1: Sebelum Bintan kan di sini dulu di Kabupaten Kepulauan Riau. Kan.
0: Iya. Tak apalah ya. Jadi.
1: Tidak Bintan.
0: Tak apalah, kita nanti bersilaturahmi dengan udara sahajalah ya.
1: Betul.
0: Jadi malam hari ini ada pantun untuk saya ke?
1: Pantun untuk Salwa.
0: Iya betul, untuk saya.
1: Jalan-jalan apa?
0: Jalan-jalan
1: ke Tua Paya. Lapar makan semangkuk bubur.
0: Sedapnya.
1: Kalau udah dengar suara Salwa, barulah siang malam dapat tidur.
0: Waduh. Baru kenal langsung gak dapat tidur pula lah abang nih ya. Kalau begitu bunga melati sangkut di dinding, tapi sayang bunga dah kuncup. Agaknya lain masa mesti bersanding supaya tidur tuh rasa-rasa cukup.
1: Iya, betul.
0: Iya. Dekat udara aja maksud saya, bang.

0: Sama lah.
1: Iya kan.
0: So,
1: ada lagi?
0: Lagi lah, saya tinggal minta lagu juga.
1: Oh boleh, boleh. Nak lagu apa malam hari ini, bang?
0: Saya minta lagu malam ini, lagu dari Ahmad Jais besar.
1: Ahmad Jais, judul tu apa?
0: Sumpah Setia.
1: Sumpah Setia. Okey, nanti kita hadirkan lagunya ya.
0: Salam sikit ya.
1: Baik bang, sila.
0: Tamu dan tamu untuk Salwa. Sekuadra mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur, murah rezeki.
1: Amin ya Allah, terima kasih.
0: Pak dan Ibrahim yang terbaiklah untuk Salwa sekeluarga dari Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin ya Allah.
0: Yang paling penting sekali dari rumah ke studio, dari studio ke rumah dalam perjalanan, Salwa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Lalu di dalam perjalanan.
1: Amin ya Rob. Terima kasih bang.
0: Juga keluarga Salwa di sana senantiasa sebut dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala eh.
1: Amin, terima kasih.
0: Ya, salam untuk Tembalai. Untuk Tembalai dari Bang Gapar eh.
1: Iya betul. Dah lama tak gabung dengan saya tu abang tu.
0: Bang Gapar sekeluarga sehat selalu.
1: Amin.
0: Ada siapa tu, ada Mas Prabu tak terlupakan. Di Jambi ada Eka. Di apa ada Mama Nek Manda, Nek Bakis, Mak Anjang di Sungai Enam eh?
1: Iya betul.
0: Mudah-mudahan Sungai Enam sehat selalu.
1: Amin.
0: Untuk ada Kak Siti juga di Tanah Merah, ada ada Mama Putri di Kisi, ada Mak orang Bintan semua di Senggol semua tak terkecuali lah.
1: Boleh.
0: Ada Putri Pondok juga, sekeluarga sehat selalu Putri Pondok.
1: Amin ya Allah.
0: Untuk semua lah yang dengarkan Rompat di mana saja berada lah, saya Senggol semua tak terkecuali lah.
1: Baik pak.
0: Terutama untuk Bang Ali yang di Teladan eh, sama Mak Lisanya, mudah-mudahan sehat selalu.
1: Oke, amin ya Allah.
0: Untuk Salwa sekali lagi, mudah-mudahan sehat selalu Salwa sekeluarga.
1: Iya, terima kasih.
0: Terima kasih atas waktunya.
1: Iya, sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Bang Bayu. Semoga Abang juga sehat selalu dan doa-doa baik balik ke Abang dan juga keluarga. Baik, saudara perompak, kita lagi pula bersapa. Oh, dari siapa? Oh, belum ada lagi nak bergabung dengan kita ya ternyata. Dekat line telepon sedara juga bisa ya. Sila yang nak bergabung dengan kita. Sudah adakah yang nak bergabung? Oh, belum ternyata. Masih antri. Oh, dekat belakang ya. Kita lagi bersapa dengan siapa dekat belakang. Halo, Assalamualaikum.
2: Iya, saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak Dang Merdu.
2: Iya. Apa kabar,
1: Mandir? Alhamdulillah, saya baik. Kak Dang, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah. Dapat selenap dengan suara Bayu tadi.
1: Oh, iya.
2: Suara dia.
1: Masya Allah. Kak Dang lagi seorang diri dekat rumah?
2: Gimana?
1: Lagi seorang diri, ya?
2: Iya.
1: Oh, iya.
2: Ada depan teman. Gedebang-gedebang, Mimpusas.
1: Alhamdulillah. Soalnya dengarnya macam sepi jadi kat sana?
2: Iya.
1: Iya, iya. Masih kerja ya, abang, ya?
2: Iya.
1: Oh ala.
2: Ya, iya. Rezeki.
1: Masya Allah. Semoga abang sehat-sehat selalu. Terima kasih sehat-sehat selalu ya kak ya.
2: Amin.
1: Amin.
2: Sebaliknya untuk Salwa sehat juga ya.
1: Amin ya Allah.
2: Tak laku lah Salwa. Tak sepantan lagi lah. Matu dengan juga. Kenyang pulut.
1: Oh alhamdulillah, makan juga akhirnya kak ya.
2: Kalau Salwa pulut ya, kak ni kan salah. Kalau telat sikit dah.
1: Betul.
2: Dari 2 hari kumat. Selat sikit lah sarapan. Yang jelas kadang ada kepikiran sikit dah.
1: Oh iya iya,
2: iya. Lagunya patah hati dari Siti Nurhaliza.
1: Patah hati dari Datuk Siti Nurhaliza.
2: Tumben dengan patah hati.
1: Waduh, jangan saya patah hati nih.
2: Lagu aja.
1: Iya iya iya.
2: Ketukar-tukar ganti-ganti kan.
1: Betul. Biar tak bosan ya kak ya.
2: Iya.
1: Iya.
2: Salam ya.
1: Oke, sila.
2: Terutama untuk Salwa, selamat tugas ya selalu saya.
1: Amin, terima kasih.
2: Selamat sampai di rumah, sukses selalu.
1: Amin,
2: untuk
1: ya Allah.
2: Untuk Bang Bayu juga, sehat selalu lah ya. Dalam keadaan sehat selalu. Dah jumpa dengan dia, Salwa.
1: Oh, dah jumpa.
2: Kemarin-kemarin. Inilah, tak kemana-mana lagi. Dia pun tak kemana-mana juga. Yang sehat aja lah, Bang Bayu ya.
1: Iya, amin ya Allah.
2: Terus, ada Kak Sarina, Pak Komis, Bang Udin, Kalau Mak Rosi malam tak dengar dia, salam aja lah, ya kan.
1: Iya,
2: Yusof, Bang Yusof, Bang Iman, Bang Lukman, ada Mak Rika. Tak apalah, salam sikit kena tak pantun kan.
1: Iya, tak apa, tak apa.
2: Mak Belian, ada Mas Prabu juga, ya. Terus nanti yang masuk ada Nek Baki sama Nek Manda. Semua sehat selalu, Kak Siti keluarga dengan Mak Penaram, ya. Oh, Mak Lisa, Bang Alim, ada dengar. Bang Herman juga. Terus ada orang Karamokis, Amang Haidah, Mak Longya juga. Semua-mualah. Kalau yang ada lupa, mohon dimaafin. Di salam semua tanpa tercuali. Mungkin itu sehat selalu. Selalu mata pejam, selalu nyalam.
1: Iya, iya. Amin ya Allah.
2: Tadi mati kaki pangin, takut berdengung, Giseng.
1: Oh iya, tak apa-apa, tak apa-apa.
2: Ada Kak Deli juga, ya.
1: Oke.
2: Pokoknya semua-muanya lah.
1: Semua-muanya, ya.
2: Masih sayang atas waktunya.
1: Iya, sama-sama.
2: Assalamualaikum, mudah-mudahan tak tertidur. Malam tak lagu hati, tidur.
1: Tak apa, tak apa.
2: Oke.
1: Okay.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Kakak Dang Merdu. Masya Allah. Selamat berehat ya Kak ya. Nanti ditunggu lagunya kita hadirkan sebelum tidur dan juga sebagai pengantar tidur untuk Kakak. Kita lagi pula bersapa dengan Mbak Ngah dekat belakang. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Apa kabar sang?
1: Alhamdulillah saya baik. Mbak Ngah panggil ya?
3: Bukan lah. Cekolek.
1: Cekolek. Dah lama tak bersua dengan saya dan Duk Ria. Kemana, Mak?
3: Gitulah. Kalau neneknya ni tak tahu juga kemana-mana. Dia tu orang nenek ni kadang ada dia. Nenek tu kadang dapat di Mak. Dapat di apa tu. Kadang-kadang dia tak ada suara. Kadang-kadang kemarin lama tak bisa main. Gitulah.
1: Merajut tak radio tu.
3: Jadi jarang dapat masuk. Baru inilah berapa malam ni dapatlah tu orang kan.
1: Iya.
3: Tapi dapat mainnya satu di perempat aja, yang lain tak bisa sal.
1: Oh macam gitu pula. Waduh.
3: Dia nama-nama pun dia setia dengan perempat tu. Dia tak nak ke mana-mana.
1: Aduh saya baper deh. Masya Allah. Pandai ada dia pilih-pilih.
3: Tak ada dia omaknya setia tau.
1: Iya. Senang dengarnya saya.
3: Dia kata tak usah dengar yang lain dulu. Dengar di sini aja. Jadi betul. Tak dapat yang lain. Di situ-situ aja.
1: Iya. Makasih loh radio.
3: Iya.
1: Ambon.
3: Iyalah sama. Dengar tak pandai pantun. Minta lagu aja ya.
1: Tak apa-apa. Lagu apa nih?
3: Kalau ada minta lagu Sayang Jangan Mengenang.
1: Boleh. Ini ada, dari ya? Fatimah M. Amin ya lagunya ya?
3: Iya, Sal. Okay. Salam ya.
1: Oke.
3: Okay. Tadi siapa tadi yang baru lewat tadi?
1: Tadi ada Kak Dang Merdu sama Bang Bayu.
3: Iyalah, salam pada Kak Dang sama Bang Bayu juga. Ada Nek Manda, semua Nek Manda di Karas, ada Mak Ngah Aida, ada juga Mak Dini, ada juga Mak Cik Endon. Apa kabar Kak? Sehat Kak? Lama tak dengar suara Mak Cik Endon. Mudah-mudahan kabar sehat gitu ya Sal.
1: Amin ya Allah, amin.
3: Dah gitu ada Mak Ita, Mak Ucu di Temeling, di Tanah Merah ada Mak Ude sama Kak Mutia. Di Teluk Bakau ada Putri, semua Putri, ada Abang Rukman, ada juga Abang Janggut sama Pak Gapar, ada juga Abang Iman di Set Belia, semualah disalam di sana ya.
1: Iya, oke.
3: Dah gitu dah. Pak Umar lah, namun tak dengar suara Pak Umar kemana ya?
1: Tapi di perusahaan itu Pak Umar
3: ada ya. Oh iya, mudah-mudahan sehat ya Bang.
1: Amin ya Allah. Amin.
3: Dari itu Nek Pino masuk Nek, masuk. Kalau gitu Sal, kita salam satu untuk semua ya Sal, gitu juga Sal, balik nanti hati-hati ya, biar selamat sampai ke rumah.
1: Amin ya Allah, terima kasih.
3: Iya, Sal gitu aja ya, yang tidak disebut Mak. Yang tidak disebut maaf ialah Mak Ngah salam satu untuk semua, salam sehat. Gitu aja Sal.
1: Baik.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk Nek Ngah. Semoga sehat selalu. Kita lagi pula bersapa dengan Mak Ita Mansor. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, selamat malam.
1: Selamat malam, Mak Ita. Masya Allah, saya tuh kadang seneng kalau siaran malam karena penelponnya beda terkadang dengan penelpon yang sore-sore hari. Ya Allah, dah lama tak bersua dengan Mak Itam. Apa kabar Mak Itam?
4: Baik, alhamdulillah.
1: Masya Allah, tengah buat apa? Macam pernah aja.
4: Ikan lama, ikan kerosok.
1: Hewa.
4: Apa lagi ya?
1: Apa lagi?
4: Memang sedap dimasak santan.
1: Sedap je.
4: Memang lama Mak Itam tak pernah masuk. Kalau nak masuk kadang tak ada paket, kadang masa pun apa suka tertidur dalam tak apa tu. Jadi dia tak mendengarkan.
1: Oh macam tu.
4: Macam tidur kadang dengar kan.
1: Iya. Tapi kalau malam hari ini gimana Mak? Tak tertidur.
4: Itulah kan cuba-cuba kan mencet WA punya masuk.
1: Mencet
4: tak masuk. Tak terima lagi.
1: Oh iya, kalau begitu macam ginilah burung merbah terbang melayang hinggap sekejap di pucuk jati. Saya pun juga rindu bukan kepalang, terkenang selalu dalam hati.
4: Jalan-jalan di waktu pagi.
1: Hewa.
4: Jalannya sambil berjalan, sambil jalan pula pakai topi. Kalaulah selalu apa tu selalu bano apa menanti katanya?
1: Iya, rindu kepala.
4: Selalu menanti. Asalkan jangan terbawa dalam mimpi.
1: Jangan terbawa dalam mimpi, amboi.
4: Mimpi tak apa, tapi jangan ngigau.
1: Ngigau kan Mak Itam pula nanti saya kan.
4: Jangan ngigau Mak Itam, sekarang kan sawan sekarang.
1: Iya, tak pula lah. Tak apa, tak apa.
4: Memang tak masuk memang.
1: Oh juga, dengan Bang Ardi memang dah lama tak masuk juga. Dengan Bang Ardi dah lama tak masuk juga. Oh macam tu, karena tadi masalah titik tu.
4: Bawa inilah dengan Salwa dapat masuknya.
1: Alhamdulillah, bersama juga
4: kadang
1: kita.
4: Kadang mendengar, kadang tak dengar kan. Apa pula Mak dengar buka radio, Mak ngah tengah bercakap.
1: Iya. Alhamdulillah. Jadi
4: Salwa sehat eh.
1: Alhamdulillah saya juga sehat.
4: Jadi memang malam ini bertugas ya?
1: Betul, tengah tugasnya malam ini dengan acara Seganteng Lada Malam.
4: Sampai jam 11 lah tu eh.
1: Iya betul, kalau acara Melayu nih. Tapi kita sampai jam 12, Mak.
4: Mak Itam jam 11 belum muncul, mata Mak Itam dah sampai jam dah.
1: Tak apa, pengantar tidur lagu kita nanti hadirkan ya.
4: Nah ini tadi aja, bambai nak terlalai.
1: Oh iya.
4: Cepat-cepat. Buka radio lah. Rempalkan kat kuping. Dengar.
1: Dah 5 watt mata tu agaknya tak.
4: Tak buka 5 lagi. Dah 2 suku.
1: Iya. Dapat lagu apa ni Mak?
4: Mak Ngah minta lagu sayang. Jangan mengenang terus ya Mak Ngah. Jangan dikenang Mak Ngah.
1: Jangan dikenang dalam mimpi.
4: Motong dia ingat-ingat. Kalau tong kan nunggu di atas pokok tu.
1: Tapi tadi ada request sama ini ternyata Mak. Sama Nek Ngah tadi di request.
4: Iya,
1: lagu lain je boleh.
4: Iyalah, Mak Itam tak lagu lain dah.
1: Mm-mm.
4: Mak Itam nak lagu. Dia sayang jangan mengenang. Mak Itam lagu salam terakhir aja lah.
1: Oh boleh,
4: Jika
1: boleh.
4: Bisa, eh?
1: Iya, oke. Okay, nanti kita hadirkan lagunya ya.
4: Oke, adalah tuh semuanya.
1: Ada. Iya.
4: Kita salam untuk semua aja lah Sawa yang dah masuk tadi ya.
1: Baik Mak, sila.
4: Semoga kita semuanya bagi kesehatan, selalu juga sehat selalu.
1: Amin ya Allah, amin.
4: Amin. Ini kalaupun ada Iman nanti masuk eh. Siapa lagi? Mak Ucu belum masuk?
1: Belum.
4: Oh, dia kadang dah last baru nak masuk nanti kan.
1: Iya.
4: Tengok ni Mak Ngah dah datang ni ha. Mak Ngah ni macam persis kejap aja dia datang ha.
1: Datang ke rumah?
4: Datang kat hati dia datang. Ini macam orang aloh Mak Ngah ni.
1: Oh jangan dong Mak Itam, seram juga macam tu.
4: Jangan masuk dalam mimpi sudah maknya.
1: Betul, betul.
4: Itu aja lah Sarwa.
1: Okey.
4: Ya, selamat tugas. Nanti balik sampai selamat sampai di rumah.
1: Amin, terima kasih.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali ya untuk teman Mansur. Alhamdulillah hari ini dapatlah pula bersua dengan senada perempat lainnya. Saya. Nah, kita lagi pula bersapa dengan siapa dekat belakang sekiranya bergabung. Halo, halo, halo. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam, duhai Adinda.
1: Duhai Abang Da, Bang Udin.
5: Ya.
1: Masya Allah.
5: Juga keluar kan.
1: Abang kemana petang-petang hari bang?
5: Petang-petang hari adalah, cuma kadang tak bisa masuk aja.
1: Karena
5: berebut masuk kan, waktunya kan singkat. Kan?
1: Iya betul betul betul.
5: Sebelum putus minta lagu dulu ya.
1: Boleh boleh, lagu apa bang?
5: Dari Eramli, lagunya Kasih Jauh di Mata.
1: Kasih Jauh di Mata. Iya. Ada bang Udin.
5: Iya.
1: Burung merbah terbang sekawan hingga sekejap tidak hanjati. Lama tak bersua, apalah kabar dekat sana. Moga sehat sejahtera sampai malam ini.
5: Oh iya, sampai malam ini sehat selalu lah.
1: Alhamdulillah. Apa tuh pantunya tuh?
5: Tadi. Pantun cara sendiri boleh ya?
1: Boleh dong.
5: Ini pantun kiasan yang bersangkut dengan lidah.
1: Okay. Nasihat ya?
5: Ya nasihat.
1: Boleh memang boleh.
5: Indahnya kota Mekah.
1: Hewa.
5: Setiap tahun orang pergi haji. Karena adanya lidah, kita dapat bernyanyi dan mengaji.
1: Masya Allah.
5: Bernyanyi dan mengaji ya.
1: Iya.
5: Dapat kata-kata juga lah, itu gunanya lidah.
1: Betul.
5: Tapi kata-kata yang baik ya, yang jelek.
1: Iya bang.
5: Karena di ujungnya dibuat mengaji.
1: Nah,
5: lagi ya.
1: Iya.
5: Hendak pergi ke desa Sembulang.
1: Hewa.
5: Perginya membeli namanya kerang. Memang lidah tidak bertulang. Berkata dengan sesukanya orang.
1: Sesukanya orang.
5: Jadi orang sesukanya orang itu kan banyak kan ya menggibah lah gitu kan.
1: Betul.
5: Kita bercakap yang perlu-perlu aja, yang tak perlu lebih diam kan.
1: Betul, kalau begitu macam ginilah pohon sena di tepi rawa. Tempat burung mencari makan. Lidah boleh cakap apa saja, asal jangan menggores perasaan.
5: Jangan menggores perasaan orang ya.
1: Iya betul.
5: Ini satu lagi ya.
1: Iya.
5: Banyak orang pergi ke Mekah.
1: Hewa.
5: Ibadah haji pergi ke sana. Sungguh nasibnya si lidah. Banyak orang yang jadi terluka.
1: Waduh, waduh, waduh.
5: Nasibnya lidah. Itu karena orang suka gibah itu banyak.
1: Kalau iya, kalau masalah terluka, kalau tuan pandai berkata, jangan lupa timbang dahulu, lidah tajam boleh terluka, tapi budi bahasa penawar selalu.
5: Bahasa penawar rindu.
1: Iya, rindu juga boleh lah bang, boleh-boleh aja lah.
5: Ini bukan pantun, bukan pantun galau, enggak pantun.
1: Iya.
5: Ya.
1: Iya.
5: Tadi pertama masuk tadi Bang Bayu ya.
1: Betul Bang Udi.
5: Bang Bayu di Sungai Jang gitu.
1: Oh Sungai Jang.
5: Yaitu pen lama Radio Bintan gitu. Sama juga ya romo-romo Radio Bintan tuh dia tuh masuk itu juga aktif gitu.
1: Masya Allah.
5: Dan juga lah gitu kan.
1: Iya betul betul.
5: Sama Sawa baru itu dia masuk kan.
1: Jadi
5: itu ada Mak Ngawe tadi ya.
1: Iya.
5: Sekolah ya ada Mak Hitam tadi ya. Bang Mak Hitam tuh ramai itu ada Mak Nora, ada Wir Guru ya. Ada si Mak Ucu. Pokoknya kan semua lah. Ada Kak Ros juga ya.
1: Iya.
5: Indah, Mak Indah juga. Terus salamnya buat yang di Tanah Merah ya.
1: Iya.
5: Katanya Kak Siki masuk ya, Kak Siki Bang Damak ya. Pak Kumis juga ya dari Pancur ya.
1: Baik.
5: Pak Hamzah Yusuf dari Jambi.
1: Tak
5: lupa juga ini Mak Rika ya, masuk Mak Rika ya. Ada juga yang dari Jambi, yang dari Bandung bisa masuk ke sini.
1: Oh, udah lama tak masuk, Bang.
5: Oh, Bang Amar Ridwan ya.
1: Iya.
5: Ya, kawannya Dina juga dari Bogor ya. Oke, dari Tanjung Balai masuk ya.
1: Oh iya.
5: BPK, Bang Gapar ya. Semuanya mengucapkan selamat sehat ya. Ada Putri Merica juga ya.
1: Betul. Merica. Iya.
5: Yang di Pulau Penyengan, Mak Anjang Ambon Apermata. Yang di Sungai Enam ada Mak Anjang ya. Kak Berlian juga ya, Kak Serina Kiu-Kiu ya. Ada Kak Dang Berdu tadi ya.
1: Betul.
5: Putri Pondok ya. Abang lah berapa kali ke rumah dia, dah kenal lah sama dia itu.
1: Alhamdulillah, seronoknya.
5: Ya kenal lah.
1: Iya, Kak
5: Berlian apalagi lah kan, hari-hari ke rumah dia.
1: Bukan main lagi lah itu.
5: Kak Dang Berdu di reka lapangan
1: futsal.
5: Iya, sampai 7 itu lah.
1: Iya, betul.
5: Semuanya yang tak sebut namanya pun mohon maaf ya.
1: Baik.
5: Salam sehat ya. Oh iya Kak Dili ya. Marusi itu penting tuh.
1: Iya ya.
5: Pak Demang ya. Pak Dili masuk yang 25. Oke lah, salam sehat semuanya.
1: Oke. Okay.
5: Dan tak lupa
1: salam mesra. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bang Udin. Salam mesra, gak pernah ketinggalan. Sedara berempat. Kita lagi menyapa dekat ke arah sada Mak Ngah Aida. Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam Salwa.
1: Masya Allah, datang ngantuk nih agaknya Mak.
6: Memang mata gelap, apa kali nak ngelalai mata nih.
1: Sehat Mak?
6: Sehat juga kan Bu.
1: Alhamdulillah.
6: Sehat Alhamdulillah Salwa.
1: Alhamdulillah. Iya iya.
6: Soalnya gitu juga kan.
1: Iya, saya juga sehat.
6: Iyalah.
1: Jadi tengah baring-baring nih.
6: Ini pasti baring memang. Karena bangun lah gini aja.
1: Iya, selonok ya. Sedap lagi baring.
6: Baring Salwa. Orang tua ini berinai, kami tak malah pergilah.
1: Oh.
6: Ada orang kawin kan di di mana ke arah Padang sana tuh. Mana gitu tuh nih berinai.
1: Masya Allah, semoga lancar ya pernikahannya ya.
6: Amin ya.
1: Amin.
6: Kami nanti siang aja lah jemputan nanti jam 8 siang.
1: Oh besok ya.
6: Ada gak undangan yang satu gitu kan.
1: Betul.
6: Tak apalah, kita beri dua aja malam ini dulu.
1: Iya, istirahat dulu ya Mak ya.
6: Istirahat dulu. Lagu Salwa.
1: Lagu apa Mak?
6: Lagunya dari M. Osman. Buat dia Mak Jom, tapi banyak lupa apa lagu dia ya. Apa aja lagu dia Salwa?
1: Lagunya ada Azura dan Melaka, Suzana, Mabok Rindu, Riwayat Lanjang Kuning, Zapin Bermadah, Joget Lambak, dan Kasih Berduka.
6: Oh, Kasih Berduka dah malam. Kalau gitu, Suzana aja lah.
1: Suzana.
6: Coba.
1: Ya? Okay. Boleh.
6: Jangan dengar lagu tu.
1: Oke.
6: Okay. Malam ya.
1: Sila.
6: Tadi tu nak pantun. Gara-gara pandai tidur sangat lagi lah.
1: Iya, ya tak apa.
6: Dalam dulu lah lagi kalau ada satu. Salam buat Sarwa, sama-sama tugas. Semoga sihat selalu, pulang hati-hati ya Sarwa.
1: Amin, terima kasih.
6: Amin. Sama. Buatnya tadi tu siapa ya Bang Udin. Mak Wanyangut masuk bantun tu ha. Buatnya Mak Ngah, Mak Hitam, keluarga semoga sihat dengan Mak Hitam semua ya.
1: Amin ya Allah.
6: Buatnya apa lagi ya. Buatnya Mak Berlian. Kak Putri juga di JC. Kak Wir juga. Tadi Bang Bayu, kak tak salah kan Bang Bayu tu kan sudah sampai tempatnya. Kalau Bang Bayu itulah ada fungsion tu kan.
1: Oh iya betul.
6: Pindah kemarin tu. Oh tak tahulah ini Bang Bayu mana. Kalau Bang Bayu kemarin di Jalan Pramuka tu.
1: Dah kenal rupanya.
6: Tak tahu ini Pramuka.
1: Eh temati pula lagi. Ya Allah. Waduh. Baik. Nanti kita coba terhubung kembali ya nanti. Untuk selam-selamnya boleh dilanjutkan melalui pesan WhatsApp ya Mak Ngah Aida, karena kita akan menghadirkan lagu dan juga sudah banyak ini request lagu sedara perompak. Siapa tahu jadi pengantar tidur lagu yang kita hadirkan malam hari ini. Karena ada lagu pertama dari Ahmad Jais nih, Sumpah Satya. Nanti kita akan lagi terima telepon bersama dengan sedara perompak selepas kita hadirkan lagu-lagu berikut ini di Perompak FM Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: hujan ke?
1: Tak lah, itu suara kipas.
0: Oh, AC kamu mati.
1: Aduh, tak punya lah.
2: Kamu kenapa malam gini mandi? Tak dingin ke?
3: Kan tinggal mandi pakai air hangat.
2: Oh, pantaslah kamu lama. Masak air dulu ya.
3: Hmm? Pakai jela water heater.
0: Aku nak berenang lah hari ini.
1: Masa hujan macam ni, kamu nak berenang?

kesenjangan sosial eh. Rezeki orang lain janganlah buat kita kecil hati. Jadikan ini pembakar semangat. Biar tak selamanya kita merasakan kesenjangan macam

0: 19 jam di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ada Syahrudin.
1: Air yang tenang, jangan disangka tiada buaya. Jangan menilai orang hanya dari sikap luarnya yang diam dan lembut. Kadang, yang pendiam justru punya kekuatan, ilmu atau pendirian yang tidak main-main.
0: Ada Julia Puspita.
2: Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Kalau memang betul-betul nak, pasti ada saja jalan yang kita usahakan. Tapi kalau hati dah tak nak, ada saja alasan untuk tidak berusaha.
0: Ada pula Mizwardi.
3: Air di tinggang takkan putus. Dalam sesama keluarga ataupun sahabat, jangan biarkan masalah kecil menjadi besar. Bagaimanapun, ikatan hati tetap ada dan patut dijaga.
0: Ada juga Salwa Aulia.
4: Terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata buruk padahnya. Kalau salah melangkah, masih bisa diperbaiki. Tapi, kata yang menyakitkan susah ditarik kembali. Sebab itulah pikir dulu sebelum berbicara, agar tak menyesal kemudian.
0: Dan ada Adi Yuhana.
5: Kalau takut di lambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Saudara, kalau sudah memilih jalan yang penuh tantangan, jangan mudah mengeluh saat ujian. Setiap pilihan

Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku Perselisihan Ketambuan dan Ugui yang ditulis oleh M.B. Rahim Syah AR merupakan karya sastra rakyat Melayu yang mengisahkan pertentangan antara dua sahabat, yakni Ketambuan dan Ugui, yang bermula dari kesalahpahaman dan sikap saling tidak menghargai. Melalui kisah sederhana ini, buku tersebut menggambarkan bagaimana rasa iri, kesombongan, dan salah paham dapat menimbulkan perpecahan, bahkan di antara teman dekat. Cerita berawal ketika Ugui, seekor ikan kecil yang hidup di air jernih, merasa dirugikan oleh Ketambuan yang kerap bersikap semena-mena dan tidak mau mengakui kesalahannya. Perselisihan mereka semakin membesar, hingga akhirnya Ugui memutuskan untuk mengadu kepada Raja Ketam, yaitu Bang Kang, agar mendapatkan keadilan. Dalam perjalanannya mencari penyelesaian, muncul burung kedidi, seekor burung bijak yang menjadi penengah dan memberikan nasihat agar kedua belah pihak menyelesaikan masalah dengan hati yang tenang dan kepala dingin. Buku ini menggambarkan bagaimana Raja Ketam berperan penting sebagai pemimpin yang adil. Ia mendengarkan kedua belah pihak, mempertimbangkan bukti, serta memutuskan perkara dengan bijaksana agar tidak ada yang dirugikan. Dari sinilah muncul pesan moral bahwa setiap konflik harus diselesaikan dengan keadilan, kesabaran, dan musyawarah. Selain mengisahkan konflik, buku ini juga memperlihatkan kehidupan masyarakat Melayu tradisional yang menjunjung tinggi nilai persaudaraan, sopan santun, dan penyelesaian masalah secara damai. Dalam hal ini, hewan-hewan yang menjadi tokoh dalam cerita berfungsi sebagai simbol perilaku manusia yang mencerminkan sikap baik dan buruk dalam kehidupan sehari-hari. Dengan gaya cerita yang ringan, penuh perumpamaan, dan diselingi ungkapan-ungkapan Melayu, buku ini menyuguhkan pesan moral yang mudah dipahami oleh berbagai kalangan. Di balik kisah lucu dan sederhana itu, tersimpan makna mendalam tentang tanggung jawab, kejujuran, dan pentingnya menjaga hubungan baik antar sesama. Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: Eh, Wak, ini foto pengantin kau ya? Segak kau benar.
1: Mana? Eh, itu bukan foto kawin aku lah. Itu foto mak bapak aku. Tuh siken kau nih. Aku kan belum kawin lagi.
0: Oh, jadi ini memang pakai destar nih?
1: Iya, yeah, betul Wai. Destar tuh melambangkan kebesaran, penolak bala, membangkitkan tuah dan marwah.
2: Kalau pengantin memakai destar, marwahnya nampak, tuahnya pun besar. Muka berseri, iman memancar. Pekerti

Kelereng adalah permainan tradisional yang cukup populer di kalangan anak laki-laki. Jumlah pemainnya 2 hingga 5 orang. Kelereng terbuat dari kaca atau tanah liat dan berbentuk bulat. Kelereng yang digunakan berdiameter setengah inci. Tapi terkadang ada pula kelereng yang lebih besar dan kecil. Namun itu jarang digunakan dalam permainan karena tenaganya pun harus disesuaikan dengan ukuran kelereng. Aturan mainnya, seluruh kelereng dikumpulkan dan satu pemain yang akan memencarkan kelereng-kelereng tersebut. Seperti permainan biliar, namun kalau kelereng, pemain akan terus bermain sampai kelerengnya tidak menyentuh kelereng lawan. Jika kelereng tidak menyentuh kelereng lawan, baru pemain akan diganti. Permainan ini memiliki banyak manfaat, melatih arah mata, fokus, dan juga strategi.

Masih bersama kami di Perempat FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara Perempat baru saja naik lagu Suzana dari M. Osman. Lagunya gak kayak film ternyata, saudara Perempat ya. Cukup film lah yang seram, tapi lagunya jangan sampai seram ya. Baik, itu lagi menyapa saudara Perempat yang sudah bergabung melalui pesan WhatsApp, dimulai daripada Pak Hamzah Yusuf dari Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kak Salwa Alia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga Pak Hamzah Yusuf. Apa kabar? Semoga sehat sejahtera ya. Amin. Terima kasih Pak Hamzah Yusuf. Kak Salwa request lagu Hati Merana. Iya. Coba kita cari dulu lagunya Hati Merana. Lagi merana kah Pak Hamzah Yusuf nih? Oke, lagunya dari Yan Junaid dan juga Rosni. Dan kita hadirkan lagunya ya Pak Hamzah Yusuf ya. Kemudian salam sudah di fotokopi Bang Bayu tadi juga, Kak Dang Merdu tadi, Mbak Berlian, Mbak Rosi, Nek Balkis, untuk semua fans Perempat Tanjung Pinang ke Pertama Kecuali. Selamat malam, semoga saya selalu bersama dengan keluarga. Amin. Kak Salwa juga semoga sehat selalu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amin. Amin ya Allah. Terima kasih. Salam persahabatan selalu lewat udara dari Hamzah Yusuf di Jambi. Terima kasih kembali Pak Hamzah Yusuf ya. Kita lagi bersapa dengan Niti. Assalamualaikum Salwa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini pantun ya. Iya pantun Niti. Tapi Niti tak pantun lah. Oh, tak apa-apa lah. Minta lagu je. Anak itik terkedek kedek. Oh boleh-boleh. Saya pun juga dah lama tak dengar lagu satu ini saudara. Anak itik terkedek-kedek. Bukan itu lagunya ya. Baik-baik nanti kita hadirkan lagunya. Judulnya sepertinya terkedek-kedek deh saudara Perempat ya. Terkedek-kedek, mana nih terkedek-kedek nih. Dan juga pastinya untuk anda ya, yang lagi malam mingguan ataupun juga lagi di luar rumah ya bersama dengan kekasih, hati-hati di jalan dan jangan lupa pulang ke rumah karena orang tua anda pasti sudah menunggu ya untuk kita sampai ke rumah dengan selamat. Karena ingat namanya juga malam minggu kan ramai ya saudara. Saya pernah lah sampai jam-jam 1 jam 2 tuh masih ramai juga orang-orang dekat jalan. Cuman dipesankan adalah hati-hati gitu kan, kata kawan-kawan saya tuh yang pulang-pulang jam segitu tuh. Masih ramai dekat jalan tuh saudara. Tapi kita juga mesti hati-hati karena kita takut kan ada-ada yang kita tak inginkan itu terjadi. Ya kan, nanti orang tua kita malah sedih saudara Perempat ya. Jadi untuk anda yang masih di luar rumah, ini sudah pukul 22.20 menit. Itu artinya kita sudah harus pulang ke rumah. Atau juga nanti pulang bareng saya pun janganlah ya. Pulang sendiri aja saya, karena saya juga takut kalau pulang sama orang tak dikenal. Kemudian terima kasih Salwa, kata Nete. Susah benar tempat Nete jaringan. Aduh, Nete mesti ganti

0: nih. Ganti handphone nggak mungkin, ganti jaringan lah agaknya ya. Entah Telkomsel atau apa ya, yang paling bagus Telkomsel biasanya, atau Axis juga boleh ya netnya. Karena emang saya juga pernah ke Bintan Now nih, tiba kali-kali itu aduh tak bisa live TikTok tuh, ada ke sana susah benar jaringan saya tuh sab masa tuh nih tini ini apa ya 0831 ya, agak-agak eksisa ini ha, agak mesti ganti nomor dulu lah lagi ya supaya bisa masuk dengan kita bergabung. Tapi tak ada kecil pun juga tak kisah lah ya kan. Terima kasih nih T dari mana nih, dari Bintan Now. Kemudian juga dari Kak Ida tadi, dari Karas yang di sambung lagi salamnya. Salwa, apa nih salam yang tinggal buat Kadang Merdu, Nek Manda, Nek Pino, Mak Pendaram, Kak Siti, Mak Jom. Buat Salwa makasih. Ah iya, sama-sama, terima kasih kembali ya untuk Kakak Ida dari Karas. Baik saudara, kita lagi coba bersapa dengan saudara perempuan ini. Sudah pada tidur nih agaknya ya karena sudah tidak ada lagi yang bergabung. Oh ini sudah ada nih, coba kita bersapa dekat ujung belakang, ada siapa sekiranya. Halo, assalamualaikum.
1: Halo.
0: Halo, yang lucu.
1: Yes, kuntung bunga cempaka.
0: Hiwa.
1: Cempaka disusun nak dari suntik. Assalamualaikum nak Salwa, kata pembuka.
0: Masya Allah, iya.
1: Yang gabung berpantun nak Salwa, kira lah sudi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang Ucu, saya lah sudi sangat nih menunggu Yang Ucu bergabung.
1: Nak Salwa.
0: Iya saya.
1: Apa ni?
0: Apa tu?
1: Apa ni?
0: Apa ni? Apa ni?
1: Pelamin. Pengantin bersanding.
0: Hewa.
1: Apa ni? Air mawar. Tidak ada renjes kan anu nak Salwa kan.
0: Oh iya.
1: Yang tengok tadi ada yang berjilbab hitam, ada yang berjilbab kuning. Sama-sama cantik dan juga manis kan nak Salwa kan.
0: Masya Allah. Aduh.
1: Menyang aja yang tak dikasih itu kan nak Salwa kan.
0: Itulah saya sedih sangat Nyang Ucu. Ah kalau macam tu
1: pula king kita tadi ya.
0: Itulah Nyang Ucu kan.
1: Rezeki nak Salwa lah.
0: Eh tapi itu King Nasr yang kawin Nyang Ucu, bukan yang asli.
1: Oh bukan yang asli.
0: Bukan, saya tuh gurau ini ke WhatsApp.
1: Oh, kalau gitu yang lah yang pernah nengok yang asli dia.
0: Saya juga pernah Yang Ucu.
1: Ya, punya ya?
0: Ah, gimana?
1: Ada di jauh aja.
0: Oh, tak nampak jadinya ya? Tak lah, itu palsu je. Saya cuma gurau-gurau je dekat WhatsApp tu. Iya.
1: Apa? Nak jawab? Jawab lah.
0: Iya, nak jawab pantun Yang Ucu tadi.
1: Satu manis.
0: Kalau berlayar ke Pulau Bintan,
1: layarlah.
0: Iya, sehingga sekejap membeli selasih. Terima kasihlah Nyang Ucu atas pujiannya. Semoga kita punya persahabatan selalu kekal bersih.
1: Alhamdulillah, insyaAllah nak Salwa ya.
0: Amin.
1: Kalau yang baik itu pasti datang dia yang baik.
0: Betul Nyang Ucu.
1: Iya. Allah kabulkan semua niat baik-baik. Niat jahat pun Allah kabulkan juga nak Salwa.
0: Janganlah Yang Ucu, jangan. Yang baik-baik aja kita. Jauh-jauh lah yang busuk-busuk tu ya.
1: Iyalah. Buru-buru tu campak ke laut lah nak Salwa.
0: Betul.
1: Biar hiu makan.
0: Biar hiu makan. Kita makan ayam aja.
1: Angkat dendang dulu nak Salwa.
0: Boleh, dendang apa Yang Ucu?
1: Yang hari ni cuaca sejuk-sejuk gini, inilah nak Salwa dari Dayang Nur Faizah. Gurindam jiwa nak Salwa.
0: Oh asik, boleh.
1: Dia mak hitam tertidur dengar. Mungkin tidur dah mak hitam dah.
0: Iya tertidur.
1: Dah awal tadi gabung kan.
0: Dah ngigo dekat kita.
1: Pencet HP yang satu, pencet HP yang satu pun tak jebol-jebol nak Salwa. Belum apa ni. Lagi.
0: Iya, alhamdulillah. Tadi ada bisa gabung dengan kita.
1: Alhamdulillah. Jadi nggak salah sampai selesai tadi.
0: Iya, saya sampai selesai yang ngucu tadi sampai jam 4 tadi tuh selesainya.
1: Jadi aku yang megang piala nomor 1.
0: Sedihnya tak juara kita. Tak juara kita.
1: Oh, jadi orang dari mana? Dari Kijang? Oh,
0: iya, dari Kijang.
1: Yelah, yang juara. Orang memang ahli-ahli semua. Nak
0: betul,
1: saluan.
0: Waduh.
1: Tak ada tanding, tak ada banding.
0: Itu aduh mainnya, Masya Allah.
1: Lagi nepok kan?
0: Iya, bukan main lagi. Yang ngucu kita aja dari daerah lain tak kagum-kagum nengoknya.
1: Lagi nepok dia, hari-hari nepok nak saluan.
0: Betul. Kita mah nepok-nepok tepung aja yang ngucu. Bukan nepok ini, kompang lagi ya. Betul, tak kuat lagi kita nyangucu.
1: Ya lah, bukan nyamuk, gajah yang
0: gajah, amboi. Kulit gajah kena tepuk dengan mereka tuh.
1: Maksudnya dia orang menang, Nek Salwa.
0: Betul, betul, betul.
1: Gajah yang ditepuk dia tuh.
0: Memang harus ada power ternyata. Aduh, kita ajak siapa nanti ya.
1: Yalah, belum rezeki, Nek Salwa ya.
0: Betul. Kalau tempat nyangucu gimana tempat nyangucu? Dapat juara?
1: Ya.
0: Tempat Nyang Ucu dapat juara? Timnya Nyang Ucu kemarin?
1: Nyang tak ikut lagi, Nak Saluang.
0: Oh, tapi ada kirim?
1: Hah?
0: Ada kirim timnya?
1: Mungkin dari inilah, Majlis Taklim mungkin.
0: Oh, Majlis Taklim.
1: Majlis Taklim kan, ada yang nampak gitu. Yang apa, Majlis Taklim kan?
0: Iya.
1: Pakai baju putih biru tu kan?
0: Putih biru. Putih biru? Pink biru tak?
1: Ini ya, di Majelis Taklim.
0: Oh, BKMT-nya. Okay. Iya, iya, ada tadi saya lihat nampak banyak sangat panitia ada.
1: Banyak eh.
0: Iya.
1: Nak pantun lagi enggak, Salwa?
0: Ada lagi tak pantun? Bolehlah kita dengar.
1: Salwa.
0: Iya, saya.
1: Di tengah gurun hiduplah kaktus. Saya nak Salwa.
0: Wis, ya. Mantap yang lucu.
1: Debu pasir terbang ke mata kan Nak Saluah kan?
0: Amboi.
1: Gurun kan Nak Saluah kan? Apa ni? Bulan kemerdekaan. Apa pula bulan kemerdekaan? Selamat. Apa ni, selamat menyambut bulan Agustus kan Nak Saluah kan?
0: Iya.
1: Bulan kemerdekaan negara kita Nak Saluah kan?
0: Iya, betul yang Ucu.
1: Di hari yang pertama Nak Saluah. Nak Saluah dah pasang bendera dah kan?
0: Sudah yang Ucu. Yang Ucu dah pasang?
1: Ya.
0: Yang Ucu dah pasang?
1: Pagi-pagi dah pasang. Wiss. Bangun tidur langsung cari kayu Nak Saluah.
0: Masya Allah, bukan main lagi semangatnya.
1: Cari kayu.
0: Patriotis semuanya emang.
1: Kali bangun yang lain dah merah putih semua dah naik semua. Rupanya yang nama Corot Nak Saluah.
0: Semangatnya daerah sana luar biasa lah.
1: Semangat Pak Lima Nak Saluah, jangan cakap.
0: Masya Allah, alhamdulillah ya, masih ada semangat nasionalisme kita ya ternyata ya.
1: Yalah.
0: Alhamdulillah. Iya. Wah. Iya.
1: Ini satu rangkap lagi untuk Nak Saluah ya.
0: Oh iya boleh.
1: Rumah kecil, tiangnya 1,000 Nak Saluah ya. Rumah besar, tiangnya sebatang Nak Saluah ya.
0: Iya. Yeah.
1: Rumah besar tiang sebatang, rumah kecil tiang 1,000 Nak Saluah ya.
0: Terbalik pula.
1: Contoh semua ada makna dia kan Nak Saluah kan.
0: Yes, betul.
1: Dari kecil kita ditimang ibu Nak Saluah ya. Apabila dah dewasa, dipukul gelombang pula Nak Saluah ya.
0: Dipukul gelombang.
1: Dia dewasa kan. Gelombang pula yang mukul kan Nak Saluah kan.
0: Gelombang hidup kah ini?
1: Ya.
0: Gelombang hidup yang mukul?
1: Yalah, gelombang hidup lah, gelombang apa lagi? Bukan. Waduh. Gelombang kat belakang depan manyang itu. Gelombang depan manyang tu tak susah kan.
0: Iya.
1: Gelombang hidup lah Nak Saluah.
0: Betul. Kalau begitu burung camar.
1: Macam mana gelombang hidup Nak
0: Saluah? Kalau begitu kalau berlayar ke Pulau 7, jangan lupa membawa sawo. Gelombang hidup tu datang, jangan pula kita mengeluh. Sebab di situlah hati jadi teguh.
1: Betul sangatlah. Kalau tak ada apa penderitaan, itu sepertinya kita belum rasa hidup nak
0: sampai. Betul yang ucu, kayak hampa je dia kata ni ya.
1: Kalau kita dah merasa cobaan, susah periknya hidup, itulah baru nama dia hidup nak sampai ya.
0: Betul, sepakat saya yang ucu.
1: Hati tak boleh mati nak sarwaya.
0: Yes.
1: Harus terus hidup nak sarwaya. Apapun itu yang datang, apapun itu yang menghadang nak sarwaya,
0: kita hadapi bersama pokoknya.
1: Kalau tidak, tak kalah nak sarwaya sekarang ada duduk kat situ kan.
0: Masya Allah, Alhamdulillah.
1: Itu cobaan hidup punya pasal lah, makin dapat duduk situ.
0: Ih, tahu aja yang ucu.
1: Sarwaya sabar kan.
0: Alhamdulillah.
1: Sabar duduk kat kursi itu kan nak sarwaya kan.
0: Amin, ya Allah. Ya Allah. Alhamdulillah.
1: Ayolah. Dah ada kan gerindang jiwa kan?
0: Sudah.
1: Dah lah. Tadi ada Mak Teh tadi ya. Awal-awal tadi ada Abang Bayu ya.
0: Betul.
1: Kalau nyang-nyang ingat-ingat mungkin Bang Bayu ni dulu pernah kerja dengan Tok Ucu lah kalau Bang Bayu ingat. Tapi waktu itu Tok Ucu masih jadi RT dia nak keluar. Kalau Bang Bayu ingat ya.
0: Iya.
1: Tapi yang tak berapa, mungkin dia pernah tu di Tembeleng tu kalau Bang Bayu ingat ya. Suruh Bang Bayu ingat-ingat kalau dia belum tidur ya.
0: Iya. Lah lama ternyata kenal ya.
1: Iya, kerana dia bilang dia lama kan dekat kantor bupati kan. Bang Bayu ni kan.
0: Iya.
1: Dia kan rumah dia tak jauh dengan RRI tu nak sarwa.
0: Iya, dekat Sejang katanya ya.
1: Dia kat Sejang kat depan bawah situ aja kan sarwa kan.
0: Betul.
1: Situ aja kan.
0: Iya.
1: Yalah, sihatlah Bang Bayu eh. Kau dia belum tidur eh.
0: Amin ya Allah.
1: Tadi ada Mak Ita. Mungkin dah pada dah tidur lah eh. Mak Ngahida tadi. Ini Nek Baki dengan Nek Manda je belum gabung ya.
0: Iya, tentu tidur tak?
1: Kemudian buat apa, Pak Ma'on ya. Buat Bang Mahmud, Pak Mahmud ya. Pokoknya semua-semualah nak sarwa ya. Tadi ada Kak Jang juga ya.
0: Boleh.
1: Mungkin di belakang nanti ini Kak Siti je nak gabung. Ataupun Nek Baki, Nek Manda silalah gabung ya.
0: Iya.
1: Yuk kita aja itu nak sarwa.
0: Okay, nyang ucu.
1: Besok Kak Dangdut.
0: Besok kami dekat siang-siang hari.
1: Oh siap.
0: Iya. Iyalah,
1: ganti-ganti nak sarwa ya.
0: Betul nyang ucu.
1: Terima kasih nak sarwa.
0: Sama-sama nyang ucu.
1: Selamat malam. RRI terus mengudara, sekali di udara.
0: Tetap di udara.
1: Merdeka nak sarwa.
0: Merdeka nyang ucu.
1: Tetap semangat.
0: Masya Allah, tetap semangat yang ucap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali mengudara, tetap di udara. Iya, luar biasa yang ucap ini penelpon setia perempat ya. Semoga yang ucap sehat selalu di mana saja berada. Dan malam hari ini tidurnya nyenyak ya, malam minggu. Anda pun juga yang tengah jalan-jalan ya, ataupun menikmati malam minggu ini, karena nampak cuaca masih bersahabat dengan kita. Sedara perempat, janganlah pula hujan ya. Nanti kita susah pulangnya kalau hujan sedara. Walaupun hujan malam-malam itu emang ada yang bisa menjadi pengantar tidur bagi beberapa orang, termasuk saya. Pun saya rasa pun banyak dari kita yang memang senang ketika malam hari itu hujan. Tapi juga ada memang yang tak berani. Apalagi kalau tinggal sendirian dekat rumah itu ada seram-seramnya sedikit ya, sedara perempat. Tapi nggak untuk semua orang lah ya. Baik sedara, kita pulang lagi nak bersapa dengan siapa ya sekiranya dekat belakang ini. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Wow.
2: Kabar sarwa.
0: Alhamdulillah kabar saya baik.
2: Jadi nak masuk tak dapat.
0: Oh iya nek. Waduh maaf ya nek ya. Alhamdulillah.
2: Masih ramai pelanggan kan.
0: Alhamdulillah.
2: Sarwa.
0: Nek Manda.
2: Ini nak pantun satu ya sarwa.
0: Oh iya boleh sila.
2: Tumbuh serumpun bunga kembonya.
0: Hiwa.
2: Tumbuhnya pula di tepi pagar. Assalamualaikum hai sarwa. Sarwa sekarang apa khabar?
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khabar saya alhamdulillah hari ini baik. Saya pun dapat pantun.
2: Pantun?
0: Kalau tuan pergi ke hulu, jangan lupa membawa rotan. Lama tak dengar suara Nek Manda tu. Apa kabar Nek Manda? Semoga sehat bukan?
2: Alhamdulillah. Hai. Tanam selasih di tepi paya. Bunga kemboja di tepi batu.
0: Hewa.
2: kalau boleh Nek Mandan nak bertanya, kenapa Salwa tak bermalam minggu?
0: Oh, kenapa saya tak malam minggu? Kalau begitu, pantunya sekejap-sekejap ya. Burung merbah terbang ke hulu, hinggap sekejap di pokok alpukat. Karena malam minggu ni saya mengudara tak selalu. Yang penting saya selalu bersama dengan saudara perempat.
2: Alhamdulillah.
0: Newanda lagi tengah buat apa?
2: Tadi, tadilah mencit-mencit.
0: Oh, mencit-mencit. Oh, belum tidur lagi?
2: Belum. Baru siap ngobrol. Kata Nek Bakis, yuk kita masuk yuk. Dia tadi mencit-mencit tak dapat juga kan?
0: Masya Allah. Berjanji ternyata berdua ya?
2: Kami ni kalau berdua ni saling bangun-bangunkan lah.
0: Masya Allah.
2: Nek Manda suka bangunkan.
0: Wih, ini contoh persahabatan yang harus kita contoh ikuti nih. Yeah. Ya,
2: kawan yang paling setia lah.
0: Masya Allah, alhamdulillah.
2: Dapat lagu, Sal?
0: Dapat nih, mau lagu apa malam hari ini?
2: Lagu apa ya?
0: Lagu apa ya?
2: Lagu apa nama
0: nih? Apa tuh?
2: Kisah dan Tauladan aja lah, Sal.
0: Kisah dan Tauladan, baik.
2: Salam-salam ya, Sal.
0: Sila.
2: Pertama sekali untuk Salwa, selamat malam sob tugas, balik hati-hati. Sehat selalu, panjang umur, dimurahkan rezeki, dilancarkan segala usaha dan kuliahnya, ya, Sal.
0: Amin. Terima kasih, Nek.
2: Nah, untuk yang lucu tadi ya?
0: Tadi yang lucu.
2: Yang lucu, Mak Rosi, Dang, Nek Bakis, untuk Bang Bayu, untuk Pak Amzah Yusuf, untuk Pak Kumis, untuk Pak Maun, untuk Bang Udin, untuk penelpon pertama sampai terakhir aja lah, Sal.
0: Boleh.
2: Terima kasih sekali untuk kawan Nek Manda di Sungai Yang, Wan. Selamat malam, selamat tidur. Jangan lupa makan obat.
0: Ya,
2: terima kasih. Assalamualaikum.
0: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali ya. Untuk Nek Manda dari Batu 13. Selamat istirahat ya Nek Manda ya. Semoga Nek Manda selalu sehat. Baik saudara perempat, kita akan menghadirkan rekasan lagu dari Anda karena waktu sudah menunjukkan pukul 22:38 Indonesia Barat. Dan tentunya ini jadi lagu-lagu pengantar tidur untuk Anda karena gak mungkin untuk saya ya. Nanti kita juga akan menghadirkan teman penyair saudara perempat di pukul 23 hingga pukul 24 Indonesia Barat sebagai pengantar tidur juga pastinya dengan alunan-alunan syair Melayu yang indah dan juga memanjakan telinga kita. Baik, lagu berikutnya ini lagu Hati Merana ya. Waduh. Kita dengarkan rekasannya ini dinyanyikan oleh Yan June dan juga Rosnida YS untuk Anda. Di Merapan FM Suara Budaya Kepulauan Riau.

Baiklah, selamat hangat untuk pendengar Sedara Perompak, meski di segentang lada malam hingga ke pukul 24 waktu Indonesia Barat. Nanti penghujung kita diragam serumpun melayu dan kita akan beralih ke taman penyair daripada Sabda Bunian dengan tajuk puisi karya Mustafa Bisri. Tentunya terima kasih untuk Anda ya pendengar dan juga Sedara Labas Simpang Simpang Pantun hari ini bersama dengan saya. Selamat hangat esok kembali berjumpa dan juga bersua di segantang lada pagi, siang, petang hingga ke malam. Jumpa lagi dengan selalu esok hari di siang hari ya, untuk pendengar Perempat. Dan lagu terakhir, lagu Yasran dari Nizza Idris untuk Anda kita hadirkan.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain si burung balam, angin berhembus mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Segantang lada malam dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Puisi menjadi sarana yang kuat untuk mengekspresikan diri, mengungkapkan perasaan, gagasan, serta pengalaman dengan cara yang indah dan artistik. Taman Penyair dari pukul 23 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.
1: Dari pangkalan hendak ke hilir, orang bertolak gunakan sampan. Mari bersama di Taman Penyair. Tentulah bersama Sabda Bunian.

0: teduh, tempatku bertapa bersamamu sekian lama. Kaulah kawah dari mana aku meluncur dengan perkasa. Kaulah bumi yang tergelar lembut bagiku, melepas lelah dan nestapa. Gunung yang menjaga mimpiku siang dan malam. Mata air yang tak berhenti mengalir membasahi dahagaku. Telaga, tempatku bermain, berenang dan menyelam. Kaulah ibu, langit dan laut yang menjaga lurus horizonku. Kaulah ibu, mentari dan rembulan yang mengawal perjalananku mencari jejak sorga di telapak kakimu. Tuhan, aku bersaksi, ibuku telah melaksanakan amanatmu, menyampaikan kasih sayangmu. Maka kasihilah ibuku seperti kau mengasihi kekasih-kekasihmu. Amin.
1: Puisi oleh Gus Marni Zulkifli.

0: kau hanya menciumi pintu rumahku tanpa meski sekadar melongokku. Kau hanya membayangkan dan menggambarkan diriku, lalu kau rayu aku dari kejauhan. Kau merayu dan memujaku bukan untuk mendapatkan cintaku, tapi sekadar memuaskan egomu. Kau memarahi mereka yang berusaha mendekatiku, seolah-olah aku sudah menjadi kekasihmu. Apakah karena kau cemburu buta? Atau takut mereka lebih tulus mencintaiku? Pulanglah ke dirimu. Aku tak kemana-mana.
1: Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.
2: Kalau bukan karena niat, takkan sampai badan di sini.
3: Hah, nak berbantu lah tuh. Dahlah wai, kalau udah berjumpa tuh langsung aja bercakap apa yang nak. Meliti pula dengan bantun.
2: Kalau bukan kita yang lestarikan, siapa lagi wai?
3: Yelah, tapi aku ni tak pandai berpantun.
2: Belajar dan bertanya, tiadalah jemu. Itu kuncinya wai. Kalau bukan karena niat, takkan sampai badan di sini. Risau tertahan rasalah penat. Adakah kawan tenangkan hati?
3: Bukan main pantun dia. Tapi entahlah wey, aku pun tak tahu.
4: Pantun adalah cerminan kesopanan komunikasi yang tak hanya sekedar sastra, namun ia adalah petuah, nasihat, dan jiwa bangsa Melayu. Menjaga pantun sama dengan menjaga tradisi komunikasi bangsa Melayu dan menjaga adat istiadat kesopanan, kesantunan bermada.
1: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

0: Wisri. Cintaku kepadamu belum pernah ada contohnya. Cinta Romeo kepada Juliet, si Majnun Kais kepada Laila, belum apa-apa. Temu pisah kita lebih bermakna dibanding temu pisah Yusuf dan Zulaika. Rindu dendam kita melebihi rindu dendam Adam dan Hawa. Aku adalah ombak samudramu yang lari datang bagimu. Hujan yang berkilat dan berguruh mendungmu. Aku adalah wangi bungamu, luka berdarah-darah durimu, semilir sampai badai anginmu. Aku adalah kicau burungmu, kabut puncak gunungmu, tuah tenungmu. Aku adalah titik-titik hurufmu, huruf-huruf katamu, kata-kata maknamu. Aku adalah sinar silau panas dan bayang-bayang hangat mentarimu, bumi pasrah langitmu. Aku adalah jasad ruhmu, fayakunmu. Aku adalah aku, kaumu.
1: Puisi oleh Muhammad Alfian.
2: Andai kata, karya Mustafa Bisri. Andai kata ku punya tak hanya lengan lunglai, tempat kita meletakkan kala. Andai kata ku punya tak hanya pangkuan landai, tempat kita merebahkan rasa. Andai kata ku punya tak hanya dada luka, tempat kita menyandarkan duka. Andai kata ku punya tak hanya tangan keluh, tempat kita menggenggam pilu.

kata dusta, penyeka air mata. Andai kata ku punya tak hanya telinga rentak,

0: tak hanya andai kata.
1: Puisi oleh Suci Wulandari. Ibu, karya Mustafa Bisri. Ibu, kaulah gua teduh, tempatku bertapa bersamamu sekian lama.

0: telaga, tempatku bermain, berenang dan menyelam. Kaulah ibu, langit dan laut yang menjaga lurus horizonku. Kaulah ibu, mentari dan rembulan yang mengawal perjalananku mencari jejak sorga di telapak kakimu. Tuhan, aku bersaksi, ibuku telah melaksanakan amanatmu, menyampaikan kasih sayangmu. Maka kasihilah ibuku seperti kau mengasihi kekasihmu. Amin.
1: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.
2: Aduh, berdarah kaki aku. Lah, agak-agaknya kaki aku terkilir.
3: Ju, macam mana boleh jatuh ni? Hati-hatilah. Dari tadi tak ada yang bantu kau. Ini orang sebelah yang duduk cantik ni tak bantu juga. Memang orang-orang zaman sekarang ni dah kurang empatinya.
4: Permisi kak, saya tercium bau darah. Ada yang luka ya? Kebetulan saya ada kotak P3K untuk jaga-jaga kalau ada apa-apa. Sebab saya penyandang disabilitas netra. Sila pakailah kak. Sekalian saya nak tanya alamat boleh? Dah 3 jam saya keliling cari alamat tak jumpa-jumpa. Saya sesat agaknya.
5: Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Sri. Pena di tangan kanan, kopi di tangan kiri, dan kertas di atas meja. Tapi kau tak di sampingku, maka apa yang bisa kutulis selain rindu?
1: Puisi oleh Gus Marni Zulkifli.

0: karena kau manusia. Tapi kalau kau sewenang-wenang pada manusia, aku akan menentangmu karena aku manusia. Aku menyayangimu karena kau manusia. Tapi kalau kau memerangi manusia, aku akan mengutukmu karena aku manusia. Aku menyayangimu karena kau manusia. Tapi kalau kau menghancurkan kemanusiaan, aku akan melawanmu karena aku manusia. Aku akan tetap menyayangimu karena kau manusia. Karena kau tetap manusia.
1: Puisi oleh Muhammad Alfian.
2: Kepada penyair, karya Mustafa Bisri. Berhentilah menyanyi sendu, tak menentu tentang gunung-gunung dan batu, mega-mega dan awan kelabu, tentang bulan yang gagu dan wanita yang bernafsu. Berhentilah bersembunyi dalam simbol-simbol banci. Berhentilah menganyam-anyam maya, mengindah-indahkan cinta, membesar-besarkan rindu.

dengan tangan kelu. Berhentilah menjelajah lembah-lembah dengan angan-angan tanpa arah. Tengoklah kanan kirimu, lihatlah kelemahan di mana-mana. Membuat lelap dan kalap siapa saja. Lihatlah kekalapan dan kelelapan merajalela.

0: mengkroyok dan membiarkan nurani tak berdaya. Bangunlah, asahlah huruf-hurufmu, celupkan baris-baris sajakmu dalam cahaya zikir dan doa. Lalu tembakkan kebenaran, dan biarlah maha benar yang menghajar kepongahan gelap dengan maha cahayanya.
1: Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.
2: Oke, kamera on ya. 3, 2, 1.
3: Untuk anakku di masa depan. Nak, dunia ini penuh dengan peluang dan keajaiban. Fokus pada tujuan engkau, dan engkau akan melihat betapa indahnya masa depan yang engkau bangun. Setiap detik dan setiap usaha yang engkau lakukan adalah berharga. Ingatlah nak, hal-hal baik dalam hidup ni datang dari kerja keras dan ketekunan, bukan dari keberuntungan sesaat. Ingat nak, kebahagiaan sejati itu seringkali ditemukan dalam hal-hal yang sederhana, seperti senyuman, tawa, dan cinta dari orang-orang yang terdekat kita. Lingkari diri engkau dengan orang-orang yang positif dan mendukung. Hidup ni adalah perjalanan belajar tanpa akhir. Pilihlah jalan yang penuh dengan pelajaran berharga, bukan yang penuh dengan risiko dan ketidakpastian. Anakku, aku percaya pada kemampuan kau untuk membuat pilihan yang bijak. Jangan biarkan judi online merampas kebahagiaan dan masa depan kau. Jangan seperti bapak kau ni, nak. Tengoklah sekarang ni, hancur.

0: Pinang. Kami ada untuk Anda. Syahrudin.
1: Nah, petang hari ini, saudara perempat, kita dah siapkan lagu-lagu sedap Nusantara dan juga informasi-informasi budaya.
0: Aisyah.
2: Pantun 2-3 kucing berlari, mana nak sama si kucing berlari. Aduh, aduh, aduh, aduh.
0: Ardi.
3: Dari Kepulauan Riau, Indonesia, perempat RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau.
0: Juju.
4: Salah satunya seperti kuliner yang satu ini adalah laksa. Ah, siapa yang tak tahu laksa kan?
0: Hai Rio.
5: Sudah bergabung bersama kami di 0771-450551 atau di 0811-7048-860.
0: Di 101,3 MHz, RRI Digital, RRI.com.

0: suara budaya Nusantara.
1: Aduh, sakit. Apa ni? Kaleng sardin.
2: Merasen kau. Apa ni? Plastik?
3: Apalah banyak sampah kat rumah kita ni. Memang rumah kita ni tempat sampah apa?
2: Kalau macam ni, kita dan semua kawan-kawan kita yang lain pun bisa terancam lah.
3: Ya betul, Wai. Kita bisa keracunan. Heran betul aku tengok. Padahal nanti pun kita juga akan dimakan juga oleh mereka yang buang sampah ni.
0: FM 101.3 MHz, Facebook Pro 4 Tanjung Pinang, Instagram dan TikTok RRI Pro 4 TPI, rri.co.id dan RRI Playgo. Pro 4 RRI Tanjung Pinang, suara budaya Nusantara.
4: Kolek berlabuh tepian hilir, bulang linggi mudik tepian. Demikian acara Taman Penyair bersama komunitas Sabda Bunian.
5: Puisi menjadi sarana yang kuat untuk mengekspresikan diri, mengungkapkan perasaan, gagasan, serta pengalaman dengan cara yang indah dan artistik. Taman Penyair dari pukul 23 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.
6: Ini Guindam, pasal yang ke-12. Gajah mufakat dengan menteri, seperti kebun berpagakan duri. Betul hati kepada gajah, tanda jadi sebarang kerja. Hukum adil atas rakyat, tanda raja beroleh inayat. Kasihkan orang yang berilmu, tanda rahmat atas dirimu. Hormat akan orang yang pandai, tanda mengenal kasa dan cindai. Ingat akan dirinya mati, itulah asal berbuat bakti. Akhirat itu terlalu nyata kepada hati yang tidak buta.

Sedara perompak, sering terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok pagi. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara perempat di seluruh provinsi Kepulauan Riau, bahkan di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia, program 4 Tanjung Pinang. Selamat berjumpa kembali hari ini Ahad, tanggal 2 Agustus tahun 2026, mengudara melalui FM 101,3 MHz. Menyapa saudara dengan program acara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Dari studio Jalan Ahmad Yani Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara, menghadirkan unsur-unsur kebudayaan yang menjadi bagian dari kultural universal. Bahasa, sistem pengetahuan, sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial, peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi, dan kesenian.

Inilah arti Guhindam yang di bawah syatar ini. Persimpanan yang indah-indah, yaitulah ilmu yang memberi faedah. Aku hendak bertutur akan Guhindam yang beratur. Ini Guhindam pasal yang pertama. Barang siapa tiada memegang agama, sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama. Barang siapa mengenal yang empat, maka ia itulah orang yang makrifat. Barang siapa mengenal Allah, suruh dan tegahnya tiada ia menyalah. Barang siapa mengenal diri, maka telah mengenal akan Tuhan yang bahari. Barang siapa mengenal dunia, tahulah ia barang yang terpedaya. Barang siapa mengenal akhirat, tahulah ia dunia mudarat.

Penyengat Si Indra Sakti, wisata budaya juga religi. Semangat pagi memulai hari, Pro 4 Tanjung Pinang setia menemani. Segantang lada pagi, dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung.

0: Manfaat berbuat kebaikan dan berperilaku baik akan dirasakan balasannya, dan tidak ada satu perbuatan pun yang menjadi sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat. Hikmah pagi setiap hari dari pukul 5.10 menit waktu Indonesia Barat hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Saudaraku perempat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita dunia bukan agar kita tertipu dengan dunia, akan tetapi dunia adalah wasilah kita menuju kehidupan akhirat. Agar kita tidak tertipu dengan kehidupan dunia, kita membutuhkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya kita hidup di dunia ini, kemudian setelah itu kita akan meninggalkan dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku perempat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata kehidupan dunia dihiasi dengan hal-hal yang membuat kita tertipu, dihiasi dengan sesuatu yang menyebabkan kita lupa dan lalai. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan selalu dalam Al-Qur'an bahwa kehidupan dunia adalah mata'ul ghurur, kesenangan yang menipu. Seorang hamba ketika ia berusaha menggunakan akal pikirannya untuk memikirkan hakikat kehidupan dunia dan tujuan hidupnya, untuk apa dia hidup di dunia, ia akan sadar bahwa dunia sesuatu yang fana, sesuatu yang tidak kekal. Dia tidak akan hidup selamanya di dalam kehidupan dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Maka saudaraku perempat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaknya kita ambil dunia sebatas kebutuhan, bukan untuk menyebabkan kita akhirnya sibuk dengan dunia seluruh hidup kita dan waktu-waktu kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan itu di dalam Al-Qur'anul Karim. وَبَتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارُ الْآخِرَةِ. Carilah oleh kalian apa yang Allah berikan kepada kalian dari kehidupan akhirat. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Dan janganlah lupakan kehidupan dunia. Surah Al-Qasas ayat 77. Saudaraku, Allah tidak mengatakan cari dunia, jangan lupakan akhirat. Tapi Allah mengatakan dulu, carilah akhiratmu, tapi jangan lupakan duniamu. Ketika kita mencari akhirat dan tidak melupakan dunia, artinya kita jadikan dunia wasilah menuju akhirat. Kita berpikir bagaimana dunia bisa menambah pahala kita di sisi Allah. Maka seorang mukmin berusaha agar makan, minum, tidur, dan semua aktivitas dunianya bernilai pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dia ingin agar semua waktu-waktunya adalah pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena bagi dia pahala itu segala-galanya. Saudaraku, perempat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara pencinta dunia, mereka menganggap bahwa dunia segala-galanya. Sehingga akhirnya tujuan hidupnya untuk dunia saja. Cintanya karena dunia, bencinya karena dunia, ridhonya karena dunia. Akhirnya ia termasuk anak-anak dunia. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, "Inna ad-dunya qad irtahlat mudabirah wa innal akhirah qad irtahlat muqabilah. Walikullin minhuma binun fakunu min abna'il akhirah wa la takunu min abna'id dunya." Sesungguhnya dunia pasti pergi dan akhirat pasti datang. Dan masing-masing keduanya mempunyai anak-anak. Maka jadilah kalian anak-anak akhirat dan jangan kalian menjadi anak-anak dunia. Saudaraku, perempat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Para pencinta akhirat tetap diberikan oleh Allah dunia. Tapi para pencinta dunia, kebanyakan mereka berpaling dari akhirat. Hasan Al-Basri berkata, "Wahai para pemuda, hendaklah kalian mencari akhirat." Karena seringkali kita melihat para pencari akhirat tetap diberikan dunia. Dan kita tidak pernah melihat para pencari dunia mendapatkan akhirat bersamanya. Saudaraku, perempat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan para pencinta dunia, tidak ada yang paling berat bagi mereka dari ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lihatlah, saudaraku, orang-orang yang hatinya dipenuhi cinta dunia, mereka benci kepada orang-orang yang menaati Allah. Mereka menganggap syariat itu berat karena larangan-larangan Allah seringkali sesuai dengan keinginan dan syahwat mereka. Sedangkan perintah-perintah Allah seringkali tidak sesuai dengan kepentingan dan keinginan mereka. Sehingga para pencinta dunia itu sulit untuk menjadikan Rasulullah SAW sebagai suri tauladan dalam hidupnya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Laqad kana lakum fi rusulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir." Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik. Tapi itu bagi siapa? Yaitu bagi orang yang menginginkan Allah dan bagi orang yang menginginkan kehidupan akhirat. Surah Al-Ahzab ayat 21. Adapun orang yang menginginkan dunia, sulit dia jadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah. Sebagai suri tauladan dalam hidupnya. Karena perintah Rasul seringkali tidak sesuai dengan keinginannya. Dan larangan Rasul seringkali sejalan dengan syahwat dan hawa nafsunya. Na'udzubillahi minzalik. Saudaraku, perempat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Cinta yang berlebihan terhadap dunia seringkali menimbulkan penyakit-penyakit hati. Orang yang sangat cinta dunia sulit ikhlas mengharap ridha Allah. Karena ia lebih mengharapkan pujian manusia yang lebih mengharapkan ketenaran dunia. Orang-orang yang mengharapkan kehidupan dunia, hatinya penuh dengan dengki dan hasad. Ia merasa panas ketika melihat ada yang menyaingi dalam kehidupan dunianya. Tapi ia tidak merasa panas ketika ada orang yang lebih baik dalam akhiratnya.

0: orang-orang yang saling berkasih sayang karena dunia, pada hari kiamat nanti akan menjadi musuh satu sama lainnya, kecuali orang-orang yang bertakwa. Setiap pertemuan bukan karena Allah, setiap pertemanan bukan karena Allah, tapi karena dunia, maka akan berubah menjadi permusuhan pada hari kiamat. Saudaraku perempat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian tausiah singkat ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Manfaat berbuat kebaikan dan berperilaku baik akan dirasakan balasannya, dan tidak ada satu perbuatan pun yang menjadi sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia maupun di akhirat. Hikmah pagi setiap hari dari pukul 5.10 menit waktu Indonesia Barat hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemberi keamanan, lagi Maha Pemelihara. Engkau telah berfirman, memerintahkan bahwa setelah Rasul pilihanmu, Nabi Muhammad, mengikuti apa yang Engkau wahyukan dan tidak mengikuti keinginan orang-orang kafir. Hendaklah kaum muslimin bersandar dan berserah diri kepadamu, menyerahkan segala urusan kepadamu saja, dan berpegang pada agamamu dengan sungguh-sungguh. Cukuplah engkau sebagai pemelihara hamba-hambamu. Sungguh, tak seorang pun yang dapat menghalangi kehendakmu apabila engkau berkenan memberikan manfaat dan syafaat kepada sesiapa yang engkau kehendaki. Demikian pula, tak seorang pun yang sanggup melindungi dirinya saat engkau berkehendak memberikan cobaan dan pengajaran yang berupa mudarat dan kesengsaraan kepada orang yang engkau kehendaki.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Kaya lagi Maha Pemberi Kekayaan. Engkau telah memerintahkan orang-orang beriman agar menjaga dan menyelamatkan diri pribadi dan keluarganya dari azab-Mu yang tak terperikan dengan mengerjakan sholat dan penuh kesabaran dalam mengerjakannya. Barang siapa konsisten mengerjakan sholat dengan penuh kesabaran, niscaya rezeki akan Engkau datangkan kepada mereka dari arah yang tidak terduga. Sungguh, Engkau tak pernah meminta, tetapi justru memberikan rezeki kepada semua makhluk yang Engkau ciptakan. Adapun akibat yang baik, kesenangan di dunia dan akhirat, kesenangan di surga, telah Engkau tetapkan hanyalah bagi hamba-hambamu yang bertakwa. Maka anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hambamu yang bertakwa, yang senantiasa menjaga tegaknya sholat yang dilaksanakan dengan ikhlas, tumakninah, dan penuh.

Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemberi penerangan setiap hati, lagi Maha Pemberi petunjuk. Engkau telah berfirman, menerangkan bahwa Engkau yang menciptakan makhluk sejak dari permulaan, kemudian mematikannya, lalu menghidupkannya kembali. Semua itu merupakan peristiwa-peristiwa yang tidak dapat dibantah kebenarannya. Engkau pun telah mengemukakan suatu perumpamaan yang mudah ditangkap manusia dan sekaligus dapat dijadikan bukti adanya hari kebangkitan nanti. Sungguh, Engkau dapat mewujudkan sesuatu dari tidak ada sama sekali menjadi ada. Tentu saja, mengulangi penciptaan itu kembali atau membangkitkannya lebih mudah bagimu. Di samping itu, Engkau akan memberi balasan kepada mereka yang berbuat baik dengan balasan surga, dan yang berbuat jahat Engkau balas dengan siksa. Maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayangmu, anugerahkanlah taufik dan hidayahmu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hambamu yang senantiasa beriman dan percaya bahwa Engkaulah yang memulai penciptaan makhluk, kemudian mengulanginya kembali, dan kepada-Mulah semua manusia dikembalikan. Amin.

4 RRI Tanjung Pinang. Ya Allah, Engkau yang Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Engkau telah berfirman, menceritakan perihal manusia dan sifat-sifat tercela yang ada pada dirinya, kecuali bagi orang yang Engkau kasihi dari kalangan hamba-hambamu yang beriman. Sungguh, manusia itu apabila mendapat musibah, sesudah mendapat nikmat, dia akan terputus asa dan berasa terputus dari kebaikan untuk masa selanjutnya, serta kafir dan ingkar terhadap keadaan baik lagi menyenangkan sebelumnya, seakan-akan dia tidak pernah mengalami satu kebaikan pun, dan setelah itu dia tidak mengharapkan suatu jalan keluar pun. Maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayangmu, anugerahkanlah taufik dan hidayahmu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hambamu yang beriman, pandai bersyukur, dan yang Engkau kasihi, bukan yang suka berperilaku tercela, yaitu kafir dan mengingkari kenikmatan dan keadaan baik, lagi menyenangkan, yang pernah Engkau berikan. Jangan Engkau biarkan kami menjadi orang yang mudah berputus asa dan tak tahu berterima kasih kepadamu. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: Bidan.
1: Peribahasa Melayu berkata, seperti mati berkafankan cintai.
0: Artinya, orang meninggal dengan terhormat.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Assalamualaikum, selamat pagi Saudara Perempat. Maklumat yang pertama, sikap saling mendukung dalam kebaikan menjadi salah satu nilai penting yang perlu terus dipupuk di tengah masyarakat. Sikap ini tidak hanya mencerminkan kepedulian sosial, tetapi juga menjadi modal besar dalam membangun kebersamaan, persatuan, dan ketahanan sosial. Saling mendukung dalam kebaikan berarti saling menguatkan, membantu dan mendorong satu sama lain untuk melakukan hal-hal positif yang bermanfaat bagi diri sendiri dan juga lingkungan. Nilai ini bisa diwujudkan melalui berbagai tindakan sederhana, seperti saling memberi semangat, membantu mereka yang membutuhkan, mendukung kegiatan sosial, hingga bekerja sama dalam kegiatan kemasyarakatan. Kita beralih ke maklumat lain, Saudara Perempuan. Kemampuan mempertegas gagasan menjadi salah satu keterampilan penting yang perlu dimiliki oleh tiap individu. Dalam dunia pendidikan, organisasi, pemerintahan maupun industri kreatif, kejelasan gagasan menjadi pondasi dalam membangun komunikasi yang efektif dan juga berkualitas. Mempertegas gagasan berarti menyampaikan ide secara jelas, terarah dan mudah dipahami oleh khalayak. Hal ini tidak hanya berkaitan dengan pilihan kata, tetapi juga cara menyusun alur berpikir, memberikan contoh konkret, serta memastikan pesan yang disampaikan tidak menimbulkan multi-interpretasi. Dengan gagasan yang tegas dan terstruktur, pesan yang disampaikan akan lebih mudah diterima, dipahami, dan dilaksanakan. Demikian, saya Syahrudin Aznam. Sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 7.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima, yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

0: Hindam pasal yang ke-6. Cari olehmu akan sahabat yang boleh dijadikan obat. Cari olehmu akan guru yang boleh tahukan tiap seteru. Cari olehmu akan istri yang boleh menyerahkan diri. Cari olehmu akan kawan. Pilih segala orang yang setiawan. Cari olehmu akan abdi yang ada baik sedikit budi.
1: Sebagai tradisi, nilai-nilai luhur dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.
2: 101,3 MHz Prambar FM, Suara Budaya Kepulauan Riau. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam takzim, salam bahagia dan salam hangat untuk saudara perempat di mana saja berada. Bersama saya Syahrudin Aznam, pagi hari ini saudara perempat kita bersama lagi di Segantang Nada Pagi hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pergi ke taman memetik melati, embun pagi jatuh nan basah. Selamat pagi penuh energi. Mulakan hari semoga berkah in insyaAllah ya. Saya Syahrudin Aznam akan hadirkan lagu-lagu sedap Nusantara dan juga ragam maklumat untuk pagi hari ini. Apa kegiatan yang nak dibuat hari ini, semoga semuanya bermanfaat ya. Baik itu kerja ataupun nak liburan ataupun nak leyeh-leyeh, nak beleha-leha kat rumah. Selamat pagi dan salam takzim untuk semua. Semoga pagi yang penuh kebaikan insyaAllah ya. Menikmati hidup dengan baik, ini berarti hadir apa? Hadir sepenuhnya di setiap momen ya, mensyukuri semua hal-hal yang kita dapatkan, termasuk dengan hal-hal kecil sekalipun sudah berempat ya, dan juga menjalani hari dengan kesadaran serta tujuan yang jelas. Kalau tak ada tujuan, tak sedap juga sudah berempat ya, melangut di kejigit orang tu ya. Hidup ini bukan hanya tentang mengejar pencapaian yang besar, tapi juga tentang merasakan ketenangan pagi. Alhamdulillah ya. Tawa sederhana bersama keluarga, orang-orang terdekat kita, dan juga kebersamaan dengan orang-orang yang baik. Nah, menikmati hidup juga berarti mengenal diri sendiri, tahu bila nak bergerak maju dan tahu bila perlu berhenti sekejap. Merawat tubuh ya, nak healing lah hari ini insyaAllah ya, mudah-mudahan ya. Menjaga pikiran tetap jernih ya, serta membuka hati untuk belajar dari setiap pengalaman, baik maupun kurang menyenangkan. Dan pada akhirnya, saudara perempat, hidup yang dinikmati dengan baik adalah hidup yang dijalani dengan seimbang. Bekerja dengan sungguh-sungguh, beristirahat dengan layak, berbagi dengan tulus, dan juga tetap bersyukur atas setiap proses yang kita lalui.

Pinang, tempat laut berbisik kepada daratan, tempat sejarah berlabuh dalam ingatan.

Tanjung Pinang bergelar kota gurindam, negeri pantun, di mana nilai dijaga dalam tutur dan langkah ditimbang dalam perbuatan. Jujur bertutur, bijak bertindak. Langitnya lapang, lautnya tenang. Wajah-wajah ramah menyambut pulang. Sejarah, budaya, dan alam bersatu dalam satu rasa.

Sambar FM, suara budaya Kepulauan Riau. Saudara berempat, mencintai tanah air tidak hanya ditunjukkan dengan mengibarkan bendera putih saja atau mengikuti upacara, tapi juga dengan mendukung dan mengapresiasi karya anak bangsa. Karya-karya kreatif yang lahir dari tangan dan pikiran anak negeri itu baik dalam bidang seni, ya, bidang teknologi, mode kuliner maupun literasi. Ini merupakan identitas sekaligus juga potensi besar bangsa Indonesia. Nah, generasi muda saat ini banyak menghasilkan inovasi yang sangat membanggakan saudara perempat. Mulai dari produk digital lokal seperti aplikasi buatan anak Indonesia, musik dan juga film yang menembus pasar internasional, hingga produk UMKM yang kreatif dan berdaya saing tinggi. Tapi sayangnya saudara perempat, tak jarang ya karya-karya luar negeri lebih mendapat tempat di hati masyarakat dibandingkan karya negeri sendiri. Nah, sikap mencintai karya anak bangsa saudara perempat perlu ditanamkan sejak dini. Jadi dukungan itu bisa dimulai dari hal-hal sederhana ya, seperti membeli produk lokal ya, nonton film karya sinias Indonesia, membaca buku karangan penulis lokal, hingga mempromosikan inovasi buatan anak bangsa di media sosial.

tradisi Melayu lama yang sampai sekarang masih ada dan tak pernah lepas dari kehidupan masyarakat Melayu ialah pantun Melayu. Merupakan bentuk puisi tradisional yang berasal dari kelompok Melayu di Asia Tenggara. Terdiri daripada 4 baris dengan pola aksen yang khas dan penggunaan rima. Baris pertama dan kedua dikenali sebagai sampiran. Baris ketiga dan keempat, isi atau maksud sebenar pantun yang seringkali berkaitan dengan cinta, alam atau kehidupan sehari-hari. Pantun Melayu juga mengandung unsur sastra dan budaya yang kaya dengan penggunaan bahasa yang indah dan puitis. Sejarah pantun Melayu dapat ditengok kembali ke abad 16 dan 17, di mana ia digunakan sebagai bentuk puisi dan penyairan dalam masyarakat Melayu. Pantun ini juga digunakan sebagai alat komunikasi dan penyampaian pesan dalam masyarakat Melayu. Dalam perkembangannya, pantun Melayu juga mengalami pengaruh dari puisi negara-negara seperti Arab, Persia dan Inggris. Pantun Melayu juga menjadi bagian penting dari warisan budaya dan sastra Melayu. Dan tentunya masih dihargai sampai hari ini.

Rombar FM, suara budaya, Kepulauan Riau. Memahami batas interaksi sosial yang sehat tanpa hinaan. Nah, saudara, dalam era digital saat ini, batas interaksi juga semakin melebar ke ruang daring. Komentar di media sosial, unggahan atau pesan pribadi, ini tetap merupakan bentuk interaksi yang harus dijaga sopan santunnya. Ya, menyebarkan ujaran kebencian, body shaming atau sarkasme berlebihan, ini adalah contoh nyata dari pelanggaran etika sosial yang harus dihindari. Nah, untuk membangun interaksi yang sehat, nih, saudara, dibutuhkan juga kemampuan yang berempati. Ya, mendengar dan memahami sudut pandang orang lain. Komunikasi yang baik bukan tentang siapa yang paling benar, tapi juga tentang bagaimana pesan itu dapat diterima tanpa menyakiti. Ya. Sikap menghormati perbedaan pendapat dan juga menghindari bahasa yang kasar, ini akan menciptakan ruang sosial yang aman dan nyaman bagi semua. Dan pada akhirnya, memahami batas interaksi sosial adalah wujud dari kedewasaan dalam berkomunikasi. Masyarakat yang saling menghargai, ini akan tumbuh menjadi lingkungan yang damai, inklusif, dan juga penuh toleransi. Karena sejatinya, kata yang baik itu bukan hanya mencerminkan kepribadian, tapi juga menumbuhkan kedamaian dalam kehidupan bersama.

tuan dan puan. Ada satu tarian yang bukan sekedar hiburan, tapi juga warisan pusaka orang Melayu pesisir. Namanya ialah joget dangkong. Geraknya tampak mudah, tapi penuh makna. Dalam tari itu, lelaki dan perempuan menari sambil berpantun, berbalas cakap dalam irama. Itulah yang dipanggil betanda. Nama dangkong pula datang dari bunyi dang-dang-kong, dari musik gendang, gong, dan biola yang bersatu. Dulu, tarian ini memeriahkan kenduri dan pesta kampung. Ini sejak 2023, joget dangkong bersinar di pentas serantau yang bernama Festival Betanda Dangkong. Para penari dari Malaysia, Singapura, dan Nusantara bersatu dalam alunan budaya yang mampu

Jember FM, suara budaya Nusantara. Sudah ada berempat, humaniora digital kini semakin diperkenalkan sebagai langkah modernisasi yang membawa manfaat besar dalam mentransformasikan warisan budaya seperti manuskrip ataupun naskah kuno ke dalam bentuk yang lebih relevan dengan zaman. Nah, dengan kemajuan teknologi, proses transfer pengetahuan yang terkandung dalam naskah-naskah kuno ini dapat dilakukan secara lebih efektif gitu ya, dengan menggabungkan kekuatan digitalisasi dan juga seni pertunjukan. Nah, salah satu contoh penerapan humaniora digital yang menarik adalah dalam dunia seni pertunjukan ya. Pada dasarnya itu, manuskrip kuno seringkali sulit diakses oleh masyarakat umum. Nah, oleh karena bahasa yang digunakan sudah tidak lagi populer ataupun karena bentuk naskahnya yang sulit untuk dipahami. Namun sedaya berempat, dengan memanfaatkan teknologi digital, para ahli kini juga dapat mengubah naskah-naskah tersebut menjadi bentuk yang lebih mudah dipahami dan dinikmati oleh publik. Dengan pendekatan seni pertunjukan, naskah kuno tidak hanya diterjemahkan dalam bentuk teks, tapi juga diolah menjadi drama, tarian atau musik yang lebih mudah diterima oleh audiens masa kini.

Maeong, seni teater tradisional masyarakat Melayu yang sampai sekarang masih digemari dan sering dipertunjukkan sebagai drama tari dalam forum internasional. Zaman dulu, pertunjukan Maeong diadakan orang desa di pematang sawah selesai panen padi. Di Kepulauan Riau, Maeong dibawakan penari yang memakai topeng, berbeda dengan di Malaysia yang tanpa topeng. Pertunjukan Maeong dibawakan kelompok penari dan pemusik profesional yang menggabungkan berbagai unsur upacara keagamaan, sandiwara, tari, musik dengan vokal atau instrumental, dan naskah yang sederhana. Dalam persembahan tradisi di kampung, teater Maeong dilakukan di panggung terbuka yang berlatarkan daun kelapa. Tokoh utama pria dan wanita, keduanya dibawakan oleh penari wanita. Tokoh-tokoh lain yang muncul dalam cerita, misalnya pelawak, dewa, jin, pegawai istana, dan binatang. Pertunjukan Maeong diiringi alat musik seperti rebab, gendang, dan tetawa.

Melayu merupakan salah satu identitas budaya Melayu di bumi segantang lada, Kota Tanjung Pinang. Aksara Arab Melayu adalah campuran huruf-huruf Arab yang terdiri dari 29 huruf. Dengan 5 huruf, bukan huruf Arab, melainkan huruf yang diciptakan oleh orang Melayu sendiri. Penulisan Arab Melayu hampir sama dengan tulisan Arab, tapi pembacaan serta penambahan huruf ditulis tanpa menggunakan tanda baca yang disebut dengan Arab Gundul. Sampai saat ini, Tanjung Pinang masih menjaga tulisan Arab Melayu agar tetap ada. Contohnya, setiap pelang jalan disertakan tulisan Arab Melayu.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Assalamualaikum, selamat pagi, saudara perempuan. Maklumat yang pertama, Indonesia memiliki warisan kain tradisional yang sangat kaya dan beragam, mulai dari batik, songket, tenun ikat hingga ulos. Nah, kain-kain ini bukan hanya sekedar busana, tetapi juga simbol identitas, sejarah dan juga kearifan lokal yang mencerminkan budaya masyarakat di berbagai daerah. Namun, saudara perempuan, di tengah arus modernisasi dan globalisasi,